0: 46, saya Rudy Zay. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Wiyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
2: Sementara itu Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
3: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada risiko, ya kita memang menjabat ini penuh dengan risiko.
2: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
0: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isaan dari Surakarta melaporkan.
4: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
5: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu, ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
4: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
5: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
6: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
5: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. RRI Surakarta, Mulat Isan melaporkan.
0: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
7: Indonesian Tourism Minister Widianti Putriwardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
8: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
9: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively, from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
7: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same month last year.
8: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan.
9: In August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively, from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
7: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
0: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Ana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus.
11: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
10: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
11: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
12: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Pak.
11: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
13: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
11: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda.

0: menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipatgandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan

0: perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan, waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir, kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Skip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Skip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana, kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
0: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, bagaimana kabarnya Sabtu akhir pekan ini? Mungkin Anda sudah siap-siap juga untuk go kemana? Mungkin pergi ke luar kota gitu ya, untuk menghilangkan segala penat. Ternyata tambah penat ya, matanya capek karena di depan ini masih terganggu dengan kabut asap ya. Oke, semoga cepat berlalu semuanya. Baik pendengar, untuk kurang lebih 30 menit ke depan kami terus berbagi informasi untuk Anda dari rri.co.id. PT Perusahaan Listrik Negara PLN menyiapkan pasokan listrik hijau guna melayani kebutuhan 59 korporasi industri nasional. Nah, langkah strategis ini menjaga daya saing sektor manufaktur domestik di tengah pengetatan standar dekarbonisasi pasar internasional. Perusahaan mengumumkan komitmen penguatan energi bersih tersebut secara resmi di Jakarta pada Jumat 9 Oktober 2026. Kesepakatan itu berlangsung dalam Forum Green Energy Partnership Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 7 Oktober 2026. Direktur Retail dan Niaga PLN M. Fahrur Rozi menekankan pentingnya verifikasi klaim hijau konsumen korporasi. Perseroan menyediakan produk Renewable Energy Certificate atau RRC atau REC ya, serta Green Energy as a Service atau GIES berstandar audit. Ya pendengar, Direktur Energi Terbarukan Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Tony Susandi mendukung akselerasi dekarbonisasi sektor industri nasional. Potensi energi terbarukan nasional melebihi 3.600 gigawatt guna menopang porsi 61% RUPTL 2025-2034. Nah, Eksekutif Chairperson Indonesia Energy Transition Implementation Joint Office IAGO Edo Mahendra menyambut baik inisiatif transisi tersebut. Skema terintegrasi ini mendukung penuh agenda Astacita Presiden Republik Indonesia dalam mendorong hilirisasi nasional. Pasokan listrik ramah lingkungan memperkuat posisi tawar komoditas ekspor Indonesia di tengah persaingan pasar global. Ketersediaan energi bersih tersebut mampu mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi hijau kawasan regional.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kolaborasi dan transformasi untuk menjaga keandalan pembangkit. Menjaga keandalan pembangkit membutuhkan kesiapan unit, kolaborasi yang kuat, dan tata kelola yang terus berkembang. PLN Nusantara Power UP Kalsolteng menjalankan upaya tersebut pada seluruh pembangkit yang dikelola. Upaya yang dilakukan UP Kalsolteng meliputi pengelolaan PLTD Panangkalaan berkapasitas 8,5 MW di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengelolaan PLTD Barabai dan PLTD Maburai yang masing-masing berkapasitas 6 MW dan 2 MW di Kalimantan Selatan. Kolaborasi dengan mitra kerja di PLTMG Bangkanai dalam mendukung aktivitas di lingkungan pembangkit. Site visit manajemen secara rutin untuk melihat kondisi lapangan serta memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan insan pembangkit. Transformasi digital proses bisnis melalui penguatan kompetensi terkait digital payment, BA Fast, dan e-invoicing. Melalui kolaborasi dan transformasi berkelanjutan, UP Kalsolteng terus memperkuat keandalan operasional untuk mendukung pelayanan energi kepada pelanggan.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Banjarmasin pagi ini, pendengar, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mempercepat penyaluran jagung kepada peternak dengan harga terjangkau. Percepatan ini melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP untuk membantu peternak unggas memperoleh bahan baku pakan. Pemerintah juga mempercepat pengadaan jagung untuk memenuhi kebutuhan peternak di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan. Amran mengatakan percepatan distribusi dilakukan dengan mengoptimalkan stok Perum Bulog yang tersedia di gudang. Nah, langkah ini diharapkan membantu peternak menjaga keberlangsungan produksi dan mengurangi tekanan biaya usaha. Menurut Amran, masih ada kuota SPHP 150 ribu ton dan jumlah itu cukup. Ini dikatakan Amran dalam pertemuan bersama perwakilan peternak, koperasi dan asosiasi di Jakarta, Jumat 9 Oktober 2026. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramadhani mengatakan, distribusi jagung SPHP diperkuat melalui pengiriman dari sejumlah sentra produksi. Wilayah pemasok tersebut antara lain Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, NTB, Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Sulawesi Selatan. Nah, sekitar 15 ribu ton jagung telah tiba dan menjalani proses bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dengan informasi ini kami kutip dari rri.co.id.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
5: Rugi gak sih nyanyiin gitu?

0: himbauan keselamatan ketenagalistrikan untuk masyarakat. Demi keselamatan masyarakat dan instalasi kelistrikan, PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan mengimbau agar 1. Tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. 2. Tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi atau SUTT. 3. Tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi dapat mengganggu jarak bebas aman. 4. Segera menginformasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi. Laporan dapat dilakukan melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN 123. Demikian himbauan untuk menjaga keandalan pasokan energi listrik ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
1: Pernah gak sih ngerasa risih banget lihat tumpukan sampah yang baunya campur aduk? Masalahnya itu bukan cuma soal jumlah ya, tapi soal kita yang masih sering nyampur semuanya dalam satu kantong. Plastik, sisa makanan, sampai baterai bekas digabung jadi satu. Yuk, mulai pilah dari sumbernya. Pisahkan sampah organik kayak sisa sayur buat kompos, dan sampah anorganik kayak botol plastik buat didaur ulang. Dengan memilah, kita membantu pahlawan kebersihan bekerja lebih aman dan mengurangi beban TPA yang sudah makin penuh. Gampang kan? Langkah kecil dari rumah, dampak besar bagi bumi. Mari memilah dari sekarang.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Cek kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta. Bersama saya Faiza Hasan. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan infografis yang mengatasnamakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbud. Pada infografis tersebut tertulis, Kemendikbud akan larang guru membeli barang branded mewah dan dilanjutkan dengan keterangan karena dinilai tak pantas. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud akan melarang guru memiliki barang mewah adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan aturan atau pernyataan resmi Kemendikbud ataupun KPK yang melarang guru membeli atau memiliki barang bermerek maupun barang mewah. Ketentuan yang ada lebih menitik beratkan pada larangan menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan serta potensi konflik kepentingan, khususnya pemberian dari murid atau orang tua murid. Dengan demikian, narasi tersebut keliru karena memelintir ketentuan mengenai gratifikasi dan konflik kepentingan menjadi larangan kepemilikan barang mewah oleh guru. Dengan demikian pendengar, Kemendikbud akan larang guru punya barang mewah adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi dan untuk cek fakta berikutnya kami akan hadirkan untuk Anda pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dengan demikian sampai di sini cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, kok angka-angka di papan tulis jadi mirip paha ayam ya, Bu?
1: Fokus sedikit lagi ya, Bimo. Sebentar lagi jam istirahat kok.
0: Gak kuat, Bu. Otaknya udah lowbat. Wah, telur, sayur, sama susunya mantap. Sekarang perut udah kenyang, baru beneran melek. Ayo lanjut belajarnya, teman-teman.
2: Anak yang sehat adalah fondasi bangsa yang kuat. Melalui program makan bergizi gratis, kita pastikan generasi masa depan Indonesia tumbuh cerdas, fokus, dan siap menaklukkan dunia. Karena anak yang sehat adalah hak bangsa yang merdeka. Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

Berapa lama sepotong baju bertahan di ingatan kita? Seminggu? Dua minggu? Atau hanya sampai foto OOTD kita di media sosial selesai mendapatkan ratusan tanda suka? Di era saat tren berganti secepat jentikan jari, pakaian seringkali tak lagi dibeli karena fungsi, melainkan gengsi. Kita bangga memakai baju baru yang murah, tanpa pernah mau tahu bahwa industri fast fashion adalah salah satu penyumbang limbah terbesar yang sedang mencekik bumi kita. Tumpukan limbah tekstil mencemari tanah dan air, sementara proses produksinya menghabiskan sumber daya alam dalam jumlah besar. Mulailah dari langkah sederhana. Mengerem hasrat berbelanja bukan berarti kita ketinggalan zaman. Justru, merawat apa yang sudah ada di lemari dan bijak sebelum menekan tombol check out. Yuk kita ubah cara kita berpakaian, pilih kualitas bukan kuantitas. Karena tampil keren tidak harus mengorbankan masa depan lingkungan. Bergayalah dengan bijak demi bumi yang tetap lestari.

0: Wan, yuk ke rumah Pak Made, ada makan-makan loh.
1: Wah, enak banget tuh. Yuk gas yuk. Loh, Din, emang boleh ikut-ikutan makan di sini?
0: Udah, tenang aja Wan. Kita kan kesini niatnya cuma memenuhi undangan Pak Made. Makanannya juga halal semua kok. Dan kita sambil jalin silaturahmi, bukan buat ikut sembahyangnya.
1: Oh, jadi kalau cuma urusan hormat-menghormati dan makan bareng, gak masalah ya? Oke deh, ayo makan yuk.
2: Indahnya hidup berdampingan, tanpa harus menggadaikan keyakinan. Itulah hakikat moderasi beragama, silaturahmi jalan terus, akidah tetap lurus. Mari kita jaga persatuan dan harmoni dalam keberagaman bangsa.

0: Pendidikan adalah kunci yang membuka pintu masa depan. Di tengah dunia yang terus berubah, teknologi berkembang cepat, dan kehidupan sosial yang semakin dinamis, pendidikan menjadi cahaya yang menuntun langkah kita. Ia bukan hanya soal ilmu di bangku sekolah, tetapi bahkan untuk menghadapi kehidupan, untuk berpikir lebih bijak, dan berani menjawab tantangan zaman. Setiap pengetahuan yang kita pelajari adalah investasi berharga untuk masa depan. Karena dari pendidikan, lahir generasi yang lebih siap, lebih kuat, dan lebih mampu menciptakan perubahan. Jangan pernah berhenti belajar. Dari satu langkah kecil dalam belajar, akan lahir masa depan yang besar. Pendidikan, kunci membuka pintu masa depan.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: saya ingin membesarkan koperasi.
1: Koperasi Merah Putih hadir sebagai wujud nyata semangat gotong royong bangsa Indonesia. Koperasi bukan sekadar tempat simpan pinjam, tapi juga wadah untuk tumbuh bersama, memperkuat ekonomi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan prinsip kebersamaan, Koperasi Merah Putih mendorong kemandirian ekonomi, membuka peluang usaha, serta membantu pelaku UMKM berkembang lebih maju. Saatnya kita bangkit bersama, dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Mari bergabung dan dukung Koperasi Merah Putih di lingkungan Anda. Karena dengan koperasi, kita kuat, kita berdaya. Koperasi Merah Putih bersama membangun negeri.

0: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
1: Kenapa pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
0: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak pak, menumpuk kena merusak sungai kita.
1: Ih jualah, mbah pang kuambil kah nih?
0: Mumpung masih di

0: Tuanku Zeus, nampaknya manusia bumi sudah kita kuasai semuanya.
1: Iya benar sekali. Sedikit lagi tinggal dikasih pemanis, semua manusia akan dalam genggamanku.
0: Coba kita lihat dari sini. Banyak manusia yang ketagihan, Tuan. Tuh, lihat. Ada yang mau depo 20 juta, Tuan.
1: Benar sekali. Semuanya.

0: Kira-kira kapan manusia akan berhenti bermain, Tuan?
1: Tidak akan kubiarkan mereka berhenti. Awal-awal, kubiarkan mereka menang. Lalu setelah demo berikutnya, akan aku buat mereka kalah.
0: Terus, kalau mereka mau berhenti bagaimana, Tuan?
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Kalau mau berhenti, harus bisa menahan godaan dan bekerja secara halal.
0: Judi online bisa bikin ketagihan.
2: Lebih baik tidak usah penasaran.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Pro 1.

0: Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang, justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Pilih produk yang lebih ramah lingkungan. Gunakan kemasan isi ulang. Dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Rosin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Banjarmasin pagi ini segera berakhir. Saya segera pamit undur diri, Pak Jah Hasan di sini. Setelah ini ada Auliana Alhamis yang akan menemani siang Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin siang ini. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat menikmati Sabtu akhir pekannya. Semoga menyenangkan dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami kumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
2: Halo RRI.
3: Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
4: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, terserah lo deh. Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
5: Mari pak, nasinya hangat, sayurnya segar, ikannya juga baru datang dari tambak.
6: Alhamdulillah bu, sekarang piring kita isinya hasil keringat sendiri. Gak perlu cemas stok dari luar lagi loh bu.
7: Kedaulatan sebuah bangsa dinilai dari meja makan kita. Dengan swasembada pangan, kita tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menjaga harga diri bangsa.
8: Mewujudkan kemandirian bangsa melalui ketahanan pangan yang kokoh. Dari petani, oleh rakyat, untuk Indonesia maju.
9: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
10: Tolong ya, air jemuran ibu jangan dibuang ke rumah saya dong.
11: Lah,
10: Itu kan gak sengaja. Ibu juga jemurannya mepet ke rumah saya.
11: Astagfirullah. Apa ini ribut-ribut? Allahu Akbar. Kita ini bertetangga loh, Bu. Kalau kita rukun, jadi pahala loh buat kita.
12: Iya Pak RT, maaf. Maaf ya Bu, saya emosi tadi.
10: Iya Bu, saya juga minta maaf. Saya jadi kepancing emosi juga kan tadi.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa kabar bubuan pian hari ini bedapatan pulang lawan ulun Auliana. Nama ngawani pian sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sampai pukul 3 ajar orang lah. Nah, imbah tadi nama ngawani pian di Banjarmasin pagi lawan Acil Pak Ijah Hasan Al-Katiri. Inggih, nah mengawani bubuhan pian di Bapandaran Urang Banua edisi hari ini lah di hari Sabtu. Kita sudah di hari Sabtu, nah tanggal 10. Kada kerasaan dari tanggal 1 semalam timbul sudah tanggal 10. Mungkin karena tertutup kabut asap tanggalnya. Nah, jadi bubuhannya mudahan sehatan berataan nang begawian hari ini, nang lagi santai di rumah jua. Nah, jadi nang hendak begegawian nak ke pasar jua, ayo ke pasar ya. Kalau nah hendak mencek harga, lihati dahulu. Jadi sebelum pian turun, jangan kada ingat menggunakan masker. Penting benar lah, nah supaya mengantisipasi jar orang tuh paparan nang namanya apa nilah nang di udara nih, partikel-partikel kuman segala macam akibat kabut asap nih. Bisa maulah jar orang batukan, salismaan, nah ini sudah gede guyan. Apalagi ada jana influenza jenis A, nah maginnya ai. Inggih nan, bejenis juga influenza ya. Kalau ada batuk flu Hongkong, macam-macam lah. Ada perlu lagi ke Hongkong. Ayu ja, nah ulun handak mendengarkan juga habar bubuhan-bubuhan pian barataan nang hari ini, santai lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Lon Acil Wati kah nih? Inggi. Lon Acil Wati kah?
1: Waalaikumsalam.
0: Inggi Acil Wati, halo sih, volume radio pian.
1: Aku jauh, Auliana.
0: Inggih, amun pian kada pian haluyi, pian kena feedback ba uau.
1: Di depan anu radionya di belakang.
0: Nah, ikamam. Pandari ya anu radionya, tolong pang behalus sedikit barang tau dulu.
1: Ulun bejauh ja.
0: Oh, bejauh kai. Ayo amunnya bejauh berarti kada tapi anu ta amunnya teh jauh dari radio.
1: Kayak ini masih kan Mbak Uliana?
0: Kada, aman dah. Kayak kabar anu pian di sana?
1: Oh, kabut asap anu Mbak Uliana sudah berapa hari?
0: Mbah nang kayak apa tadi? Kada ada hujan-hujan juga kah? Semalam ada kalau jar hujan?
1: Iya, hujan ringan, Mak. Semalam padahal kada ada, Mak.
0: Mak, hujan ringan, hujan baratnya nang kayak apa?
1: Jar BMKG kan hujan ringan, belangan lawan Tembalong, tapi
0: iya,
1: sore tapi kada ada malam tadi.
0: Artinya mun hujan ringan nih hampol.
1: Iya, ai.
0: Pun.
1: Apa kabar?
0: Kabarnya alhamdulillah baik, tak tutup kabut asap juga. Nan.
1: Apa asap nilai ba alam-alam gitu.
0: Hinggih pian alam asap judulnya.
1: Alam asap. Kayak berdiam di pegunungan haja.
0: Nan, nang anu jar orang amunnya di pegunungan itu kan bahasanya halimun. Nah.
1: Iya. Kenapa putus kah suara ulun nih, Mbak?
0: Bagus aja, Pang. Nah, paling sedikit-sedikit benar ya kalau sinyalnya tetap kabut asap juga.
1: Selamat, Mbak. Mudah-mudahan sehat. Iya,
0: amin. Alhamdulillah sehatan juga kita berataan hari ini ya kalau. Nah, sudah juga kah ke pasar? Oh, kada ke pasar kah? Apa? Jadi memutik aja kah? Gawi anu mah handak bemasak nih. Seraba memutik. Ya Allah, pucuk gembili memutik.
1: Iya, kada apa pucuk gembili anu kemarau.
0: Banta tinya bangking.
1: Bangking, lalu kada apa pucuk kembali naik.
0: Iya, am to. Han, coba aja munnya sudah musim hujan datang. Be bepucuk kan tupang belatik.
1: Ih, lama-lama pucuknya.
0: Mah, lama-lama lah. Udah nang kayak nang makan vitamin ninya.
1: Lalu buah anu ibadak ganda bila hari hujan.
0: Kenapa empat juga

0: atau tiwadak?
1: Tiwadak teh bebuah kah?
0: Ay, bebuah kah? Gana-gana lah. Ma, ayih nyamannya ay.
1: Ii, menghadang hari hujannya kan? Kemarau nih halus.
0: Jangan-jangan nih kena hendak puasan kena nih. Rami pulang nih tiwadak.
1: Rami tuh sempertina deh. Masak tuh.
0: Tapi pang tiwadak nang ini gas kalau lah nyamannya dalam parut. Anjir orang mandainya nyaman jarim sekalinya mun orang ada kena mah. Iya dah.
1: Iya,
0: jadi benar dah.
1: Anu mandai.
0: Tadi parut.
1: Lalu kuseng tapi anu tanganku sakit.
0: Tuh. Nah, kenapa tangan sakit?
1: Kena makan mandai.
0: Oh, kena makan mandai.
1: Yang mandai
0: Baparung lah, mau lah Baparung lah.
1: Iya, malah mandai yang di apa ngaran itu di wadi itu.
0: Oh, kaluai mau lah tiwadak Baparung.
1: Enggak ada. Anu mandai nang tahun tadi itu lah diuyahi.
0: Ma, emangnya Baparung tuh nyaman bener lah, hi.
1: Ih, tapi ya Allah kada tahan. Lehona kan mah.
0: Nah, itu pang mahir.
1: Mana hipertensi Mbak Uliana mana? Kenapa?
0: Nah, inggi artinya tuh ba apik-apik kai pian bawa makan ya kalau punya hipertensi. Jangan pian banyak makan anu, banyak makan uyah habis sampean menciling aja gawian.
1: Menekan uyah makan tadi masa
0: itu. Ah, sama aja jua. Andak gawian menciling-ciling aja tensi naik. Inggi, rambut tumpat juga naik.
1: Heeh. 182 sampai 115.
0: Nah, ika mam han, celewati sekalinya timbul membawa pemangkong aja hendak besesangit.
1: Iya, kan. Tapi kada apa-apa ya petunjuk ya Mbak Ulena, jangan haja stroke.
0: Nah, anu ja, ya kalau makan nih beluka jar orang. Nah, nang apa nih? Nang apa sih? Modern kayak buah-buahan aja mun kawa ya lo buah-buahan gini ada juga yang menurun akan tensi lo nang kayak semangka juga nah
1: iya semangka larang kayak apa nuka
0: nggak ganti belungka
1: gaji 3 bulan semangka terbaras
0: nah itu dapat gaji juga kan sekalinya alhamdulillah
1: dapat ay semalam gaji 300
0: nah alhamdulillah enggak.
1: Iya, ay.
0: Kau aja dimanfaatkan.
1: Tapi sebab kena anokara anokatrei mak anokara segala bama atau kara segala parat.
0: Ay, kenapa anokar bama? Baingwan kah pian?
1: Ibaingwan ayam.
0: Oh, ingge. Ayam apa? Ayam kampung.
1: Si ayam kampung.
0: Wuh, nyaman benar toh. Heh, pian.
1: Baingwan ayam. Napa? Ujungnya dipatok.
0: Nah. Siapa yang dipatoknya pian kah?
1: Dikiranya anu baras.
0: Waduh, unah ika mam salah pulang nih matanya ayam nih kena kabut asap juga rupanya. Ayo jadah cil si Tiai. Cilwa Tiai, terima kasih Cilwa Tilah.
1: Kasih, salam sejahtera buat Mbak Olena keluarga sehat.
0: Dan amin.
1: Selamat, selamat siang,
0: Jang. Nah, selamat siang Jol. Gesan Acil Wati yang ada di Tanjung, Tabalong. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dan lucut si Din tertawa belumana apaan lagi.
2: Apa lagi ya?
0: Si Din nam dipatok ayam jar, mata ayamnya kena kabut asap.
2: Ayam ja.
0: Apa Jen habar Jen?
2: Kedim beri makan nih si Din to.
0: Iya aman ayam aja dimakan nih si Din. Jadi kira ayam nih tangan si Din kira bama juga kalau warnanya sama.
2: Kabarnya bau asap to.
0: Ya am Jenai, kapan yuk? Hari-hari
2: kasihan benar kita lah.
0: Maka takut wah ini ada. Merami benar orang influenza tipe A pulang macam-macam haja.
2: Mata bunuh tak ada tampungan.
0: Ijar Jenai kasihan lalu ada kawanku juga tuh nah di Banjarbaru kada sing ampihan jaran no kena selismaan nah jarku.
2: Aku ni puput saja tuh.
0: Puput siapa pulang?
2: Itu bakas penyiar RRI dulu siapa tuh?
0: Pak.
2: Itu kalau Puput lah di situnya.
0: Puput Banjir Baru.
2: Sakit Pantapura.
0: Oh iya kah?
2: Puput, ingatlah Puput.
0: Oh, Putri.
2: Ya, Putri. Itu yang jadi anu jadi suci kah anak pian.
0: Umma Ailah. mendengarkan benar dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya lah. Ih, dasar jadi, bujur.
2: Jadi Putri Junyong Bui.
0: Jadi Putri Junyong Bui. Bagian apa kasih din lah di situ?
2: Rumah si din di mana sih? Lah di komplek Lutfi ya.
0: Oh iyalah. Dasar bujur anu kada sing ampihan ja lawas benar sudah jar kawan anu kawan kulah di Banjarbaru tuh kada sing anuan maka begawi jarnya maka meler-meler hidung
2: iya kayak itu maksudnya kayak lagi itu ini jar kepala aku sekarang barat
0: nah artinya tuh bawa makan minum obat goreng
2: sudah uli air makan sudah obat sudah cuma kayaknya ngerasa kita nih kita hidup udara
0: iya pang, ini partikelnya ini nah
2: dia menjal ngap-ngap kayak itu
0: ngap-ngap jua tahu lahan kesini aja tahu dari utara sana ke sini melihat kabutnya ay.
2: Posisi ini di mana garang rumah?
0: Mau tahu
2: ada daerah Kayu Tangi kah? Daerah Sungai Andai kah? Daerah mana?
0: Daerah sana, daerah Kayu Tangi
2: nah makanya ya, pasti yang lewat
0: makanya maka sebelahan pulang sebelahan beparakan pulang lawan nang semalam kebakaran nang di belakang Oke. Uniska tuh kampus Uniska oma ay kelalatunya nah, heh
2: ya kan dari gudang hirang sini nah kan nolak bawa angin ke sana
0: bukan? Bawa angin padahal sore bangin aja nah
2: anginnya deras nah
0: anu kajar orang nih pindah banginnya apa hendak hujan kah lah mudahan nih pang
2: kada uli
0: kada lah
2: apa aku itu lihat kedudukan hidup
0: kita ada tanda-tanda jen lah
2: tanda-tandanya
0: nang ada helikopter lalu lalang membawa anu
2: bawa air
0: bawa baju tandon banyu oma ay ma itihi semalam tuh berapa kali bulik
2: ya kan
0: beinak sakit nah
2: ada opang lagi
0: tapi anu pang mencium aja lah menyangai iwa karing.
2: Nah itu belinya kalau mencium tuh bisa kena corona.
0: Halo, ay. Ada gangguan berarti kabut asapnya berarti ada di hidung.
2: Ya, jangan lagi itu. Sudah merasa semalam.
0: Makanya, pokoknya menang beraktivitas bawa masker. Tapi biar bawa masker, gini lah menang namanya hendak garing lah, sudah lah.
2: Nah itu, Pak, sudah.
0: Imunnya jar turun, jar ngalih. Sudah hendak menaikkan imunnya banyak, Pak, cara.
2: Jangan kawan di rumah aja jangan.
0: Nah, jangan kawan duit datang sorongan ya lo.
2: Ada juga duit datang sorongan.
0: Nyata ya datang sorongan nih nya.
2: Ada amunnya misalnya anak mata kan sudah tersedia di rumah ya lo.
0: Iya, tersedialah. Nah, tinggal anu aja lagi besil aja lagi.
2: Ini di rumah bawa hangit juga. Lagi.
0: Timbullah rasa nasi juga pulang hendak dimakan nih bohongit karena hidung sudah anu. Sidung sudah keciuman bohongit bedahulu nasi nang harum jadi bohongit. Ya benar. Kelelatunya bujuran terabangan. Sehari ini berapa kali bisa sapu? Heh. Lahan pada minum obat lagi bisa sapu. Ayu ja itu ja kajan. Pina halus banget suara ikam Jan.
2: Burak.
0: Oh iya kah? Halo kena flu.
2: Nang halus cuma ada.
0: Ayo ha sudah.
2: Iya dah. Banyak lah. Rela nah.
0: Sama-sama, minta rela juga. Makasih banyak halo, kabarnya. Waalaikumsalam.
2: Kalau itu pada lagi ini suaranya
0: kok. Oh jangan, berarti itu sakit rakungan.
2: Ayo ha, makasih banyak kena. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Amang Ojan di Martapura, orang Mimbar aja rumah sakit. Nah, orang banu bawa obat anu kena flu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, Cil Yanti, sehat aja kepian Cil?
3: Alhamdulillah, sehat, waras.
0: Waras kah? Sudah seger.
3: Biasa aja dah saat asap nek.
0: Iya.
3: Karena tahun duding kita biasa ulang tahun ini nikmati
0: iya,
3: dulu.
0: Iya, enggih nikmati kabutnya ya kalau. Dua kali kabut.
3: Berlalu aja. Bahari itu pengurang kada abut haba masak di dapur tuh.
0: Palak lagi Uma Aihan. Itu ilmu palak tuh.
3: Jangan ditinggalkan begana menunggui kayak menyangga iwak. Mau lah yang badinya lah ditinggalkan betul begana situ.
0: Itu karena
3: habis itu bilangnya mati. Oh tiup tiup mah abunya ya Allah.
0: Abu di kepala sekalinya putih-putih hingga.
3: Nah, jadi ini kita syukuri aja menginginkan.
0: Muring sampai ke hidung.
3: Jadi kita syukuri kan cumannya kan anunya itu asapnya kan kada begana di kepala lewat.
0: Nah, amun nang di dapur cuman, itu anu acalian tiai nyaman kabut asapnya. Artinya kalau mau ubar iwak nyaman parut lapar begelorok. Mun nang ini hangit baunya. Ya kalau nang bisa sanga
3: ada iwak kering. Soalnya kan kalanya kemarau kayaknya anu apa acil aulia kena anak iwak rame kena. Nah itu Pak.
0: Iya, kayak ingatan. Jadi, amun bemasak di dapur nih lah, apa nang disangga tuh nyaman barengnya. Hasilnya angkitannya.
3: Kan biasanya kalau orang berbahari lah di dapur tuh dua. Mm-hmm. Jadi sebuting kan misalnya apa memasak.
0: Memasak.
3: Nah, karena sebuting mah itu menggoreng iwak. Nah, karena bilangnya kadang-kadang kan misalnya ada yang di anu lagi yang di jarang banyakkah atau nagena pembeli kah atau kain aja.
0: Benaran, maka pulang nyaman pulanglah monnya ba api ba anu nih, ba kayu.
3: Beda rasanya. Jadi ini anggap aja anu dulu
0: latihan.
3: Latihan. Ya, latihan. Latihan yang mana kada kuat kan nang hidungnya. Nah, maaf ya dulu jarak-jarak Allah ku minta maaf ya dulu ya Allah. Ini harus berlalu jarak Allah.
0: Amun
3: melalui gitu nah bukannya berlalu, Pak, harus melalui jerman.
0: Amun ilmu gitu, palak kan. Di dapurnya mah nang dicium harum gelorokan parut langsung begendang inya bedangdut.
3: Amun ini maka kayunya dulu ano acelela kayak dulu kan ayu ada bangki. Royong ada loh royong nang ano tuh yang royong apa yo yang pak ya yang sago ada kan sago, kulitnya tuh nah sedulur kayu galam larang ano kan ada yang nyiur nah dulu itu mak orang bahari jar aja oleh lele kemarau kan nah
0: kayu bebangki jar
3: kan ano rame mencari kayu-kayu kan nyamar karing-karing loh pohon-pohon.
0: Nggih,
3: nah rame jadi jar orang bahari ano jam melihat kayu banyak nih jam majer asa mang sugih jar kan kayu orang dilihat.
0: Kayu.
3: Wah ini asap.
0: Asap. Makanya.
3: Yang sugih nama yang sugih yang menjual masker.
0: Nang nang dicium bau hangit mon di dapur bau harum. Nah itu pun nah, bedanya
3: itu pak jadi kada apa-apa ayo sabar dulu
0: nang di dapur nang di dapur palak jar bahasanya palak ya yeah. Nah ilmu palak tuh di dapur nah dari yeah, ini dapur. Ilmu kabut asap
3: dulu sampai tahun berapa ya lah sampai 9 berapa itu masih pakai kayu lagi tahun 97-98 masih pakai kayu
0: tinggi.
3: Kompornya gas kan dulu.
0: Iya, nah, dapur.
3: Kan Allah tuh adil aja. Oh, ini jenya kada palak sih Din di dapur jadi.
0: Ya. Pakai kau anu, pakai gas tabung gas LPG. Nah.
3: Nah, makanya an jadi kan lalu palaknya dicobai. Kita kada tahu pang lah tilauliala kan di balik hikmah apa jurang dulu di balik kejadian ini kada tahu pang lah. Kenapa kan dibakar-dibakar tuh kada tahu pang.
0: Dasar
3: kita di anahan tapi karena kadang-kadang itu ujung-ujungnya tambang yang naik
0: kadang lah orang tuh ada juga hendak membangun semisal perumahan atau apa kan kalau semisal membangun perumahan kalau lah hendak malingainya tuh ada pohon gunung ngalih kalau manabuk harus pakai eksapator kah atau apa menabuk pohon
3: gunung yeah,
0: tuh supaya kadang ada di mana murang
3: di Banjar nih kada pakai tabuk lagi aja lihat di Banjar-Banjar nih.
0: Iya.
3: Itu nah kayak hutan-hutan yang anu tuh nah kita kada tahu pengelola yang membuka-buka lahan apa gitu nah.
0: Inggih.
3: Soalnya kayak tambang-tambang kayak di Palangka tuh kan emas gitu kan anu-anunya.
0: Kan kalau
3: yang ada kalau ada yang pakai di sini kan yang membawa alat beratnya kan pakai itu loh nya kalau yang di pedalaman tuh acil aulia anunya pakai anu pakai mesin, kada pakai manual kada mah anunya.
0: Tapi kalau pakai mesin menambang ini kan anu acilian tiai kalau kalau pohon ganal ini kan kalau kalau pakai mesin kan kada sampai ke akar. Akarnya itu kan bisa tumbuh lagi. Manu
3: mancikan
0: pulang.
3: Itu pang.
0: Tingginya. Nah, kalau yang dibanam ini kan sampai ke bawah-bawah kan anu.
3: Ya.
0: Panas tinggi.
3: Dasar bujur. Tapi ya tadi kita kada tahu pemudahan mana aja gitu nah yang pembakarnya sadar gitu mah. Kita nang mandiri manis sabar ya kasihan pang ya di sebelah anulah yang di apa tuh negara kalau, tetangga kasihan.
0: Ih, jerulung kalau logika aja nih lah, kalau semisal karing banar nih ke tanah-tanahnya paling daun tuh empat jua kuning karing. Kada mungkin anu istilahnya tuh jadi daun jadi api.
3: Dasar bujur ada aneh pang.
0: Inggih, ya, kalau memang dasar kada dicucul, kada mungkinnya jadi api.
3: Ini dasar bujur pang aja liat.
0: Inggih.
3: Mudahan, ya mudahan berlaku. Karena kita banyak-banyak berdoa. Mudahan banyak-banyak berdoa. Karena kita ini pulang lah bila datang hujan kena.
0: Wah. Ya amin.
3: Pokoknya.
0: Untur petir, badai. Amun nang pelakunya seikung lah, amun pelakunya seikung membanam ya kalau nih
3: yeah.
0: Pikirakan nih orang lain, orang banyak dampaknya termasuk yeah, dua bayi-bayi nang lahirnya lahir kayak itu tuh nah.
3: Inggih ya, dasar bujur kasihan.
0: Kasihan jurulun berimaras.
3: Tapi ya Cioli mulai dari sebaharian nanti sudah kejadian kayak ini. Tapi kalau bahari itu kan sudah separah bahari.
0: Ini parah banget.
3: Bahari itu yang tahun itu nah yang tahun 85 86 itu memang tapi kada separah ini.
0: Inggih. Ada di tahun 2000-an juga ada juga sekali parah benar lah Uma ai.
3: Inggih itu sudah mulai kemarau udah tuh Cioli ai.
0: Tahun 2000-an.
3: Sudah apa anu udah makin yang 94.
0: 94.
3: Nah itu tuh. Tapi ya tadi jurang kan kita nih sudah anu kalau di apa yo di anunya bagian kayak kan kita nih banyak kalau sudah kendaraan-kendaraan mobil-mobil inggi. Bahari itu kan tapi ada
0: beneran banyak sepeda nah, bejukung
3: inggih
0: efek rumah kaca nih pang
3: inggih ya ay. Dipicunya kata nah jadi kan lalu mana asap yang anu kan pembakaran mana asap anu juga tuh empat
0: inggih
3: di situ pang. Tapi mudah naik sehatan aja kayak itu nah.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Alhamdulillah pokoknya setiap penyakit pasti ada obatnya.
0: Beneran, inggih. Ayo ja. Terima kasih. Ayo ja,
3: terima kasih nama Tarela.
0: Inggih, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nah Acil Yanti sehat jar sidin. Di belakang Acil Yanti. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Nah, hanya
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, apa kabar di Tanjung?
4: Di Tanjung, kabarnya sehat walafiat.
0: Minggu hujan nggak pak Ji?
4: Ulun, ulun tuh sehat. Amun orangnya sehat walafiat. Sehat,
0: alhamdulillah. Nah, sehatan beratan. Hujan nggak sudah?
4: Amun cuacanya tuh nang kayak orang juga sebahiri kada orang. Orang basap, empat juga kami basap. Nah, itu.
0: Anu jar indah tak tinggal juga ya kalau.
4: Ada hendak tak tinggal juga. Orang basap, nah. Kami basap juga.
0: Basap juga. Nah, ilmu palak juga di dapur.
4: Ilmu palak juga. Nah.
0: Ilmu palak
4: tuh. Bahari jar lah.
0: Enggih.
4: Ujar Jelianti bahari jar lah.
0: Bahari Jelianti.
4: Jadi ada oleh ai. Jadi, oh mamo jar kau nih. Napanya nang ngarannya bahula to jako.
0: Enggih.
4: Bahula to pamo aja bahari.
0: Enggih, bahula aja bahula.
4: Bahula. Bahula. Zaman bahula aja.
0: Zaman bahula.
4: Jadi napa jurulun neh? Bahula neh.
0: Zaman bahari.
4: Oh, mamo. Enggih. Napa anu bahula to? Bahula tu pama ai bahari ja.
0: Bahari zaman dahulu.
4: Zaman dahulu.
0: Inggih, bahasa Banjari
4: dahulu, bahari. Dahulu lah bahari itu lawas bener ya kala.
0: Inggih.
4: Kira-kira 50 tahun nang di belakang.
0: Nang di belakang, tapi apa nih lah kalau melihat nang kayak itu tuh aman damai rasanya melihat nang bahari-bahari menang, itu inggih.
4: Ujar kisah, ujar cerita tadi itu ya kala aman damai pang.
0: Aman damai sentosa jauh benar. Kayak itu nalon yang wahini ini.
4: Jauh.
0: Anak membuka lahan di mana apa segala macam apa segala supaya nyaman tuh. Masalahnya kalau misalkan hendak anu pakai alat menyewa eksapator tujuh berapa sudah ya? Kalau Pak Haji lah. Nah,
4: per jam pangawalia itu.
0: Inggih, manu pohon, manu mengangkat pohon, mencabut pohon non akarnya itu berapa? Menyewa apalagi jerpian tadi per jam berapa? Per jamnya hitung seharian?
4: Iya.
0: Jadi supaya per singkat jam. Waktu cus ya kalau benam habis sampai
4: kakarakan. Iya. Amun nang skalanya sedikit tuh nah per jam. Bilanya nang per bulan tuh kada tahu solarnya perbaikan kita itu kalau hanya salah tuh satu 30-an.
0: Nih, kalikan pulang lawan supirnya pulang nang begawian.
4: Ma, operator, nang operator bilangnya sayang di alat kita. Mm-hmm. Lagi bila nah itu. Nah. Jadi sekitar 13-an.
0: 13-an lah.
4: Eh 13-an.
0: Kalikan aja mencucul. Gratis.
4: Amannya mencucul gratis.
0: Gratis, kada bayar. Tapi yeah. Pengdampaknya. Se-Indonesiaan.
4: Amun 130 itu kira-kira bisa tanggung museum cah.
0: Bulan teman. Lilih pian bahagia inggih nan kada ampi-ampi pian beringusan.
4: Rasanya operatornya orang juga tuh. Lamunnya kita sayang di alat kita mano kan.
0: Nggih.
4: Bagi dua lah.
0: Biasanya kan anu pian dapat operator kah jar ya kalau nah kami ada menyediakan operatornya jar. Nah,
4: iya. Nggih. Artinya tuh secara halusnya tuh api ki akan nampun kun lah.
0: Nah, ampun ko nggih paham-paham aja tuh. Nggih. Nah, solarnya berapa? Ya kalau tuh berapa ya. Anu tuh solarnya separator tuh?
4: Wah, kalau banyak pada orang yang kena macam ya.
0: Nggih.
4: Seratus satu matanya minum dua 250 atau satu matanya minum tor sampai bilangnya paling nang sejam.
0: Rupanya dehidrasi bener lah eksapatornya lah Pak Ji lah.
4: Apa?
0: Dehidrasi bener eksapatornya juru lo.
4: Raja.
0: Haus.
4: Haus bener.
0: Tinggi apalagi lahan nang. Lahan nang di Jawi
4: karena. Malam ada pangsa kita. Setengah bulanan nah, kalau pas anu bulik sampai tak bulik tah bulik yang banjir baru
0: nggih
4: jadi di tanah gunung-gunungnya tuh mungkin kira-kira dicucul itu kalau lah
0: basi lah iya benar nggih kada mungkin
4: ada mungkin menrokok misalnya tuh
0: Pak Jai kan bukalahan
4: mungkin iya
0: bukalahan pin lewat gunung situ lah ulun lewat situ tuh nang... melihat Pak Gunung Papua
4: sebelah
0: tuh.
4: Daerah Papua atas.
0: Iya,
4: Gunung Papua. Tapi lagi barah ke sininya lagi nah.
0: Iya.
4: Pohonnya banyak udah nang kebakarannya daerah wadah kita nih Pak kita masuk
0: Kabupaten Banjar.
4: Daerah Solo lah.
0: Masuk ya, Kabupaten Banjar.
4: Kabupaten Banjar habis kena bumbu gejer ada tuh. Kiri kanan naik nah, dilihat tuh.
0: Makanya jur.
4: Pina be asap tuh.
0: Pas sudah anu tuh kasimpangan pengaron tuh kah? Pian.
4: Sini lagi.
0: Sini lagi lah.
4: Sungai tuh Sungai Pinang kalau namanya tuh.
0: Pinang inggih.
4: Nambah kesininya lagi habis Papua tuh dulu tuh napa ngarannya tuh nang rantawan juga tuh.
0: Iya, park air terjun tuh kah?
4: Iya, dari situ-situ udah mulai situ tuh kira-kira ke sini pang lagi ke batari ke arah ke anunya menteweynya lagi.
0: Menteweynya, nggih. Nah, tuh di situ banyak benar tuh ma aiba heh pian hangit lalu baunya menyelewat situ tuh.
4: Anu hendak anu jadi ujar mamanya. Ano anak sekira jadi nang super lihai juga nih. Jadi kita tes aja kita. Jadi situ jadi mamanya membawa.
0: Ada nang
4: tuh turunan nang jembatan nang tikungan patah atau dolol ya.
0: Iya benar.
4: Nang mbak tuh turun kena hanyar naik pulang kalau.
0: Nggih.
4: Pakai et di situ. Takjub. Inya no berapa nang bubuk sigre datang di hulu sungai itu lagi benar
0: dulu. Pian hati-hati. Bubuhannya itu sudah menguasai medan dah.
4: Aja. Kaminya anu hanya renang sekali sama setawan nih.
0: Bahar.
4: Jadi jauh-jauh mamanya mantes bang. Mantes saya. Aku bawa kacit nang di jaka dihiris kada anu lagi anu bibir ulun nih. Bibir suara anu putih ya. Habis julurnya anu sepernakan negeri bertahan nih.
0: Dijamin jelas pokoknya di situ
4: pina sinjang kasirin
0: ampihailah berganti supir lalu imbahnya
4: abah itu berdiaman aja dulu habis di Jepang setengah botol aku tanggung minuman lalu berdiaman nih oke bagi baru semangat deh
0: yang membawa Valentino Rosa
4: nang membawa Mbak Rosa.
0: Mbak Rosa, makanya itu maksudnya gantian pulang lah. Di situ pian makanya kalau memang dasaran tuh baik membawa siang.
4: Tapi di papas orang nih kalau
0: di papas
4: ulun lihat semalam tuh di randahi kah kayaknya tuh.
0: Iya di papas orang sudah Pak Haji ya. Jadi artinya tuh menyamanilah supaya mengurangi angka kecelakaan.
4: Bahaya benar pang lah oleh lah.
0: Bahaya benar pian. Inya kan banyak lingkungannya pas apalagi sudah hendak memasuki kabupaten. Nggih, apalagi sudah hendak memasuki gerbang Kabupaten Tanah Bumbunya itu maginya itu jalannya nak kayak mau ular tuh nah. Heeh. Lah inggih banyak banget tikungan tajamnya.
4: Nang pemulaan tuh mulai nak habis mentewe itu hehe ae. Hehe. Ini mamanya nah.
0: Heeh, ada apa?
4: Udah nang melewati tadi itu. Anu.
0: Putih bibir. Mas
4: tadi teh bibir kan. Ah, jangan julun nih. Eh. Karena bahaya, karena kalau lagi menyambutkan karena kalau jalan sini jadi biar terkenal karena kalau juga aja.
0: Kan ada tuh jalan hanyar sudah dianu orang supaya mengantisipasi itu daripada kena rumbih kan beparak tuh lonjurang kalau tuh.
4: Parak benar tuh. Ada anu nyenang jembatan tuh nah pas ada jembatan nang tahannya tolak.
0: Makanya itu. Nah,
4: di situ.
0: Amun nang pian hati-hati banget di situ bisa rumbih tuh pang, ngeri.
4: Tapi per itu akhir itu majuan aduh banu lagi
0: tarjun bebas pian di situ
4: aduh
0: tinggi ayo ha
4: ala apa kabarnya nih
0: pun kabar baik sehat Pak Haji
4: ya artinya kabar seorang aja kisahnya lah ya kisah ya Allah
0: kadanya nak kayak itu pang kan memberi informasi juga kalau lawan jalan di situ
4: ya artinya hati-hati ya kalau menang
0: inggi jangan belaju-laju juga menang hanya aja toh menjajaki di situ lain munnya supir travel sudah anu sudah makanannya bah, sudah di situ
4: makanannya oleh asalnya miringin nang bubuhan nang kekanakan to travel-travelan
0: makanya Ami sudah tahu di mana lubak andakannya sudah tahu nyata biasa sudah gawiannya
4: nang apa nang ini jadi sigra empat lalu aja apa gunanya nang ini jadi jajak dijajaknya
0: iya Ami jajaknya
4: akal jajaknya nya nang halo selesai itu kira tapi per tak pinggir sudah
0: terabang
4: ringan
0: terabang ayo ha ini pang apa nih anu buah paji musim apa nih di Tanjung langsat bermusim kah
4: amun kadada terlihat pang lu nih banyak di luar halo nih
0: lah
4: paji amun nang paparakan lewat tuh mang bang mangga hampalam-hampalam tuh nah pindah bagian nih kadang balahan.
0: Iya, benar.
4: Kalau diulah cecapan-cecapan tah.
0: Heeh, ninggih bujuran, ninggih.
4: Itu ada si anu tuh banyak kira-kira tuh wadah siapa tadi nang di Tanjung tadi tuh Jelwati.
0: Jelwati, ninggih.
4: Mau oh, tuh ada tuh kampungan sana.
0: Ninggih, ayo ha.
4: Mau sim tuh ada kok aja di pepasannya beliau tuh karena dihilangnya.
0: Ninggih.
4: Ayo. Ayo aja.
0: Ninggih, Pak Jin.
4: Kalau pina ini parak bener juga kalau pina hot sama kayak lagi Intel mana lagi berilan lah oleh lah
0: sama-sama Pak Ji
4: lah ya oke kisah hari
0: ini ada Bapak Rami Engge
4: iyo assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nan Pak Haji Anton assalamualaikum hai kemana orangnya assalamualaikum
5: selamat.
0: Enggi, lawan acil siapa nih?
5: Waalaikumsalam.
0: Enggi.
5: Lo,
0: lawan siapa pian?
5: Waalaikumsalam.
0: Enggi, ai lawan Paramli kan nih?
5: Waalaikumsalam. Di Fatimah.
0: Oh, acil Fatimah. Acil Fatimah di mana?
5: Dari Fatimah.
0: Enggi di mana pian? Matan mana pian? Matan mana pian?
5: Halo.
0: Enggi, halo jua.
5: Ya.
0: Nah, nggih matan mana pian Acil Fatimah di rantau kah? Nggih nang kaya kabar?
5: Di rantau.
0: Nggih nang kaya kabar pian?
5: Di rantau. Di rantau.
0: Heeh. Kabar pian pang kaya apa?
5: Baik aja.
0: Baik aja. Nih dihabarakan matan rantau.
5: Baik aja. Apa?
0: Nang dihabarakan
5: matan. Baik aja.
0: Nggih, nang dihabarakan matan rantau. Napa ya, hari ini?
5: Apa kabarnya di Banjar nih?
0: Enggih, di Banjar di kabut anu banyak kabut asap hari ini.
5: Banyak kabut asap lah.
0: Heeh.
5: Ada di rantaunya apa aman Jepang?
0: Aman aja lah udah pian lah. Nah, pian rantaunya di mana?
5: Di Banjar.
0: Di mana?
5: Di Banua Hanyar.
0: Oh, Banua Hanyar, enggih.
5: Ya, yes, sini rame apa pagi bara.
0: Enggih rame orang, enggih. Acil Fatimah orang anu sudah bansos pinanya mulai baras SPHP kah?
5: Bakat tiga karung sorong.
0: Woi mantap, inggih dari mana jar pembagiannya?
5: Besar tahu, anu bagian balai desa bagi.
0: Oh inggih dari anu koloni dari pemerintah bisa lah baras SPHP.
5: nyaman-nyaman di sini bahari kalau ada orang bagian barat bahari.
0: Inge, wah ini adalah dari pemerintah, tapi pian ada pendataan juga kalau lah dari dari RT.
5: Ada juga ya.
0: Nah, inge.
5: Bahari lagi kami hal-hal sini kalau ada orang bagian barat.
0: Inge, nya wah ini kan ada pendataan ya, kalau itu kan pembagian dari pemerintah, artinya kalau RT-nya baik. Nang istilahnya nang dilihat sidin memang yang memerlukan itu perlu dicatat sidin, didata sidin, nggih.
5: Tapi banyak-banyak orang kan dapat orang berduit, dapat
0: juga dapat. Orang berduit kan perlu dapat.
5: Tapi pina abut aku kan dapatnya.
0: Nang mana nang berduit kah mana kuning nang kayak itu?
5: Nang berduit anaknya bakosinya batu bara anaknya.
0: Oh, saleh nang itu.
5: Iya, aku cara dapatnya.
0: Kan memang diperuntukkan gasan orang yang kada mampu. Manggil bantuan pemerintah itu.
5: Kayak aku ini kan kada melihat anaknya terawat.
0: Inggih, tapi alhamdulillah siapa yang mengambilkan pian Acil Fatimah?
5: Anu kawan-kawannya.
0: Oh, inggih. Inggih kekawanan. Inggih alhamdulillah pian dapatlah. Inggih itu aja baras saja dapatlah.
5: Baras
0: ya. Inggih baras sajalah. Inggih
5: ada. Alhamdulillah jar kok.
0: Inggih.
5: Baras belanga nukar.
0: Benaran inggih alhamdulillah dapat bantuan berapa anu bulan sekali pian dapat tuh.
5: Inya lawas, Bang.
0: Heeh.
5: Hanya dapat 2 bulan ke berapa?
0: Oh, inggih tapi ka wajah tolah. Nah, alhamdulillah.
5: Tapi melarnya baras kada nukar.
0: Inggih.
5: Inggih ading kuni paling aku dibari anu 250 sebulan anu bukan jiwa.
0: Kesan nukar intalu anu ya, minyak
5: aku
0: gula.
5: Aku asalnya orang Matapura tapi si orang tua orang tuanya mati.
0: Oh, inggih.
5: Aku kan lagi ya Matapura di sini.
0: Inggih.
5: Kan anu rumahku kan ada jual di Matapura.
0: Oh, inggih. Jadi beganai lah di rantau lah cepat timah lah.
5: Beganai.
0: Inggih.
5: Anu salaman jalan bagiannya lah.
0: Inggih, cepat imah terima kasih kabarnya.
5: Siapa nama anu lang salam lembada.
0: Inggih.
5: Sama siapa lagi toh?
0: Adit. Apa Adit?
5: Adit. Adit ya salamnya bertahan lah.
0: Inggih, insyaallah disampaikan. Salam pian.
5: Kawan-kawan Pak nang nemenin menelpon toh siapa?
0: Siapa?
5: Anu Yanti.
0: Inggih, Acil Yanti.
5: Ya, salam ya.
0: Inggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acil Fatimah di rantau. Nah, Assalamualaikum.
6: Halo.
0: Iya, Assalamualaikum.
6: Salam, Cil.
0: Nah, di mana nih? Masih di Kalteng kah?
6: Ini masih jalannya di Kapuas, Cil.
0: Oh, di Kapuas kah? Iya, alhamdulillah. Nah, kayak apa Kapuas, Herman?
6: Aram ya, buah, Cil.
0: Wah, inggi. Kena kabut juga kah di Kapuas?
6: Kadang-kadang jauh di atas asapnya aja lah.
0: Ih, alhamdulillah. Ih, sehatan aja lah di Kapuas. Nah,
6: ada hujan gak di Banjar?
0: Kada ada. Sampai ini
6: sini ada kali hujan di sini.
0: Bisa Mbak Anu kalau lah bepalihan kalau lah hujannya. Nya kada merata jar bubuhan BMKG informasinya.
6: Nya ada loh hujan buatan Aulia tuh. Sekali
0: ada,
6: lo.
0: Ada, OMG. OMG.
6: Ini ada hujan sekali juga di Kapuasnya oleh.
0: Artinya kan kada kawa diprediksi menabur garam tuh kan anginnya membawa kemana kan bisa gugur di lain ya kalau.
6: Bisa bujur.
0: Modifikasi.
6: Ini hujan ada. Hujan adanya sini hujan di Pelangkal di Kapuasnya.
0: Eh, itu mateja tuh melapai.
6: Tapi deras ini sama tuh hujannya bangin oleh di Kapuasnya.
0: Deras lah.
6: Ini nang sampai pohon rabah kan rumah am tuh.
0: Mak, berarti tuh apa bujuran kah apa memang dasar OMC lah.
6: Tuh hujan bujuran kalau lihat tuh angin deres tuh.
0: Ih irangan.
6: Makan rumah kawan, anak rumah kawanku tuh sama tuh.
0: Anunya lah apa pohonnya nang anu rabah.
6: Pohon ketapi ya nang rabah tuh semalam.
0: Bapak urang kah ada bapak lah, aman aja lah.
6: Ada rumahnya Jakana.
0: Oh, rumahnya Jakana. Ih, han kau aja rumah di BK saja jangan orangnya aja. Tanah anu guguran pohon habis sam.
6: Ya, gudang buah nyaman ya lo, memangga.
0: Ikam, tinggal juluk, tinggal makan besila. Cacapan
6: pula. Ada bakambang sini oleh anu buah balik anu buah mangga nih.
0: Pinanya nih banyak benar nih anu panen buah mangga. Ya kalau sampai nang be kotak tuh nah dijual orang mangga alpukat jadi 50.000 sekotak nah. Uma.
6: Jujur, aku kan cuma manjus di sini aja nak lihat buah mangga sih namanya.
0: Dan ya lah nang nyaman tuh juga. Tahu ampalam sapat masih ada kah ampalam sapat?
6: Masih ada oleh sini oleh.
0: Nah, itu manis juga tuh lah ampalam sapat tapi pang besar abut.
6: tapi itu kalau nama tahnya lu masamnya tuh oleh itu.
0: Masa benar tuh menyemantah. Dijamin kan.
6: Langsung berubah muha itu.
0: Baki jip mata sebelah, kan.
6: Ya anu menjadi berubah itu makannya tuh mancok ya lo.
0: Jaro kijip tuh pang mata kemasaman. Itu nyamannya di sambal tuh. Ya kala
6: bisa bujur nih tuh nah, di sambal wanita nyaman dia oleh pakai itu oleh apa kayak anu tuh yok sapat kareng tuh nah nyaman nah, ditutup
0: tuh petumbuk
6: tumbuk ya lo
0: pokoknya amunya masak beserabut kesulitan gigi kesulitan tuh bang gigi lo serabutnya orang kesulitan duit lah kesulitan daging
6: anu ya tuh beserabut kayak anu kayak pembesu piringnya lo
0: orang kesulitan duit ya ini kesulitan anu ampalam sapat. Ayo.
6: Aku menyarah aja itu ya makan naik aja kok. Rupanya tuh. Ibek di gigi anu nih taksakannya.
0: Tapi nyaman lah Herman punya masakan manis.
6: Itu bujur ya
0: Herman itu. Ayo ha itu aja kabarnya Herman.
6: Ya salam tadi Pak Haji Anton masuk tadi ya lo.
0: Masuk sih dia alhamdulillah.
6: Panjang umur Pak Haji ya lo.
0: Amin ya rabbal alamin.
6: Masuk lah juga di sana kita yang di jurung tahu ya.
0: Belum lama sih Din.
6: Nah, Hidin, karena Hidin dihadangnya jam 3 ya lo.
0: Amun juga sih. Din. Ada ding sanak si Din aja, Mas Wawan.
6: Oh, Mas Wawan. Oh, ya orang Jorong tuh ya lo.
0: Si Din begana di Jorong. Ayo ja. Itu aja kabarnya. Makasih dulu lah.
6: Itu aja. Ya, berlan dulu lah.
0: Yo.
6: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Nah, Pak Biniannya menutup. Ya, Pak Habar nih sehat kah?
7: Gih, alhamdulillah sehat aja nah.
0: Sudah memasak kah, Put?
7: Pon.
0: Sudah memasak kah?
7: Sudah masak.
0: Nih, mau olah apa hari ini?
7: Ada pon, anu munnya, kada mun masak nasi sudah, anu balempang lagi nah. Anu nah. Manu ngapa sayur-sayurnya?
0: Enak punya sayur apa hari ini?
7: Tahu nah, asok oler.
0: Nah, ikamam. Wah ini nyaman aja Putai, koler nang ma bemasak menungkar ya kalau 5.000 jar.
7: Di nukar tuh setempat ke jalan tol ramai juga mau jualan.
0: Nah iwaknya iwak papuyo baubar ya kalau haruan. Nah nila. Ini
7: ada anu jual ayam lalapan.
0: Nyaman aja Putai wah ini kadang ngalih asal ada anunya aja cintanya aja mah amanya cintanya nggak ada maka mbak ikut telunjuk. Napa nih dia berakan hari ini?
7: Tuh ya, anet nih, anu mudah ada mendung-mendung apa ya cuacanya nih?
0: Ih, nah itu jua syuting karena bisa kabut asap nih pang, karena anu lagi tertutup matahari.
7: Tinggi tapi munnya hawanya mending hawa panas pang nah.
0: Ada juga bangin.
7: Belum bangin pang lagi.
0: Tapi anu kayak apa tambak di situ aman aja lah. Musim kemarau nih.
7: Ngapa buhan tambak, buhan peiwakan ini lagi ngangguran.
0: Kenapa?
7: Belum diisi kan lagi anunya.
0: Ada diisi kolamnya kah? Kenapa jadi kada diisi?
7: Nah, begandangan kan anu mun diisi kok pina kenapa-kenapa kan kada ada hujan ini lagi.
0: Ih, Banyumasin lah.
7: Kada ini kada masin kan.
0: Kada masin lah di situ. Nah, ih pang juga kalau pina matian anak iwak rugi ya kalau manu. Membibit.
7: Jadi kena aja madang hujan aja kena.
0: Jadi menganggur aja berapa hari ini lah madang hujan aja dulu jar lah.
7: Ada beberapa hari lagi berapa bulan sudah.
0: Berapa bulan kah Mbah? Iya amdah nek.
7: Nah. Mulai yang ada kalau semalam matian semalam matian sudah juga.
0: Iya. Tapi
7: putih.
0: Tapi amun musim hujan ini pulang lah. Banyunya pulang, masam pulang, naikkan.
7: Ini pasang pulang kan.
0: Pasang pulang tapi masam dulunya. Anu beadaptasi pulang inya.
7: Semalam ada ya setengah bulan yang terlewat ada sini hujan yang deras banar.
0: Tapi hujannya kada lawas lo satu mata aja.
7: Lumayan.
0: Lawas lah.
7: Angkat hujannya ada petir-petirnya, ada angin kencangnya juga.
0: Berarti sudah masuk musim penghujan. Dah artinya bertahap nih, kada serentak karena ada waktunya serentak berataan karena hujan.
7: Tinggi anu tah lokal kan semalam tuh
0: jauh-jauh. Lokal, ih, ayu Japutai. Hey, terima kasih kabarnya Putla.
7: Oke, makasih juga.
0: Waktunya sampai dah Putai, karena pulang kita bepanderan ya kalau babuka ya, warung esok pulang. Esok pulang Putai. Esok kena lawan anu. Lawan Amang Adit kena esok bepanderan orang Benua.
7: Amang pembakal ya.
0: Amang pembakal, pembakal handil bakti. Ayo jalah, makasih dulu Put.
7: Ye, makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, manutu Putri dari Karang Inta. Terima kasih nang sudah berhabar sehatan berataan. Ulun betutup, baundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam semangat Hari Pelanggan Nasional. Mari mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsolteng. Unit ini memiliki peran strategis dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Beberapa fakta mengenai UP Kalsolteng diantaranya: terbentuk 1 Juni 2024 melalui reorganisasi PLN-NP Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Palangkaraya. Mengelola 4 pembangkit, yaitu PLTMG Bangkanai 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, dan PLTD Maburai 2 MW. PLTMG Bangkanai merupakan PLTMG terbesar di Kalimantan dengan kapasitas mencapai 155 MW dan berlokasi di Karendan, Kabupaten Barito Utara. Pembangkit responsif dari proses startup hingga mencapai beban maksimal untuk merespons kebutuhan sistem kelistrikan. Memanfaatkan pasokan gas dari Karendan Gas Processing Facility atau KGPF sebagai sumber energi utama PLTMG Bangkanai. Melalui pengelolaan pembangkit yang andal dan responsif, UP Kalsolteng berkomitmen menjaga kesiapan energi bagi masyarakat Kalimantan.
0: Pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak. Terapkan tarif papadaan di Sub Gandeng Aksel by Bank Kalsel. Tarif papadaan resmi diterapkan pada semua moda transportasi perkotaan yang dikelola Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel, di Sub Kota Banjarmasin dan di Sub Kota Banjarbaru. Cukup membayar Rp5.000 dengan satu kali tap kartu prabayar Nir Sentuh atau Kiris dan aplikasi dompet digital, maka pengguna dapat mengganti moda transportasi publik modern dengan tiga kali dengan tarif terintegrasi antara Trans Banjar Bakula, Trans Banjarmasin dan Trans Banjarbaru. Pengguna dapat menikmati tiga moda angkutan ini dengan satu kali bayar. Berlaku hingga 90 menit melalui aplikasi Aksel dari Bank Kalsel sebagaimana komitmennya dengan Bank Indonesia yang akan selalu mendukung digitalisasi Kalimantan Selatan, maka kehadiran tarif papadaan ini diharapkan semakin membuat masyarakat nyaman menggunakan transportasi publik dengan harga terjangkau dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Selanjutnya, warga Kalimantan, hujan mulai turun namun asap masih terlihat di beberapa waktu. Karena itu, kewaspadaan tetap terhadap keselamatan termasuk keselamatan kelistrikan tetap perlu dijaga. Ada 5 hal yang perlu diingat. Pertama, saat asap tebal, jangan beraktivitas di dekat jaringan listrik. Jarak pandang yang terbatas dapat membuat kabel dan tiang listrik sulit terlihat. Utamakan keselamatan dan jaga jarak. Kedua, lingkungan yang kering tetap memiliki resiko kebakaran. Jaga lingkungan sekitar jaringan listrik dan hindari aktivitas yang dapat memicu api. Ketiga, jika menemukan kabel listrik jatuh, jangan disentuh. Jaga jarak dan jangan mencoba memindahkannya. Keempat, jika api mendekati jaringan listrik, segera laporkan kepada PLN. Jangan mencoba menanganinya sendiri. Dan kelima, cek instalasi listrik di rumah. Periksa kabel, stop kontak, dan peralatan listrik secara berkala. Pastikan semuanya dalam kondisi baik dan aman digunakan. Mari tetap waspada, jaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan, serta gunakan listrik dengan aman. Asap masih terlihat, waspada. Tetap waspada, utamakan keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PLN Unit Pendidikan dan Pelatihan UPDL Banjarbaru. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

Satukan informasi dan inspirasi menjumpai Anda di Banjarmasin siang di tengah suasana kota Banjarmasin yang masih ya diselimuti kabut asap. Semoga hari ini juga bisa memberikan dampak positif untuk Anda yang lagi beraktivitas tentunya ya. Kalaupun kami ingatkan untuk melakukan kegiatan, jangan lupa gunakan masker ya saat beraktivitas ataupun melakukan perjalanan. Untuk Anda yang menggunakan kendaraan roda 2. Pendengar, menyapa Anda di ruang disabilitas dan inklusi. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara memperkuat komitmennya memenuhi hak dan melindungi anak sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia sejak dini. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Hulu Sungai Utara Haji Sahrujani saat peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di Gedung Abdul Wahid Amuntai, Selasa 6 Oktober 2026. Sahrujani mengatakan, pendengar, pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik. Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia juga perlu dimulai sejak usia dini untuk mempersiapkan anak sebagai generasi penerus bangsa. Kita akan kupas informasinya dalam Info Ruang Disabilitas dan Inklusi.

Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Banjarmasin siang ya. Cuat untuk siaran Pro 1 siang hari ini dapat Anda nikmati melalui RRI Digital dan informasi terkini terkait dengan suasana Kota Banjarmasin, arus lalu lintas yang saat ini kami pantau dari depan RRI Banjarmasin, di tepatnya di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 Banjarmasin, terpantau sedikit ada kepadatan ya arus lalu lintas baik roda 4 ataupun roda 2. Nah, untuk sebaliknya arah dalam Kota Banjarmasin siang ini terpantau aman dan juga lancar. Mungkin banyak yang memanfaatkan momen libur akhir pekan menuju ke arah luar Kota Banjarmasin. Sambil Anda berkendara menggunakan roda 4 sambil mendengarkan Pro 1 RRI Banjarmasin, tetap fokus dalam berkendara dan jangan lupa ya, surat-surat kendaraan juga harus dipersiapkan sebelum melakukan perjalanan jauh. Pendengar, minta izin restu darinya Triswaka. Kalau kita berbicara tentang minta izin restu, ini adalah ungkapan memohon izin atau persetujuan serta doa dan dukungan dari seseorang, terutama orang tua atau orang yang dihormati, sebelum melakukan sesuatu hal yang penting dalam kehidupan. Maknanya bukan sekedar meminta izin pendengar, tetapi menunjukkan rasa hormat, kerendahan hati dan harapan agar langkah yang akan ditempuh mendapat doa serta keberkahan. Semoga yang lagi menunggu izin restunya cepat dapat ini ya, dapat tanggapan positif ya dari yang ditunggu. Baik pendengar, masih kami hadirkan informasi ruang disabilitas dan inklusi ya dari Hulu Sungai Utara. Sahrujani juga menempatkan pemenuhan gizi dan pencegahan stunting sebagai salah satu perhatian pemerintah daerah, melindungi dan juga perlindungan anak dari narkoba, kekerasan, perundungan dan dampak negatif teknologi juga perlu diperkuat. Nah, selain perlindungan, anak perlu mendapatkan ruang untuk mengembangkan bakat dan kreativitas. Pemerintah daerah pendengar juga mendorong agar potensi dan prestasi anak dapat berkembang secara optimal

Kelihaian tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

Anyaman dari tanaman purun tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

Penghargaan batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

0: Widih, gokil. Keren banget, bro. Tas baru ya?
1: Oh iya dong, bro. Keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
0: Widih, gokil-gokil, bro. Sumpah, ini keren banget, bro.
1: Pasti dong, keren.
0: Jadi selain keren ya, bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih, bro.
1: Loh, apa yang kurang, bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren, bro.
1: Jangan pernah ragu untuk mendukung
0: dan menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

lagu yang dirilis pada tahun 2017, Virgon, Bukti. Bukti adalah sesuatu yang menunjukkan, menguatkan, atau memastikan bahwa suatu hal benar-benar terjadi atau dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bukti pendengar tidak hanya berupa benda atau dokumen, tetapi juga dapat berupa fakta, kesaksian, data, tindakan, dan pengalaman yang mendukung suatu pernyataan. Kita tinggalkan Virgon dengan Bukti, dan masih kami hadirkan informasi di ruang disabilitas dan inklusi. Pendengar, di tengah perkembangan teknologi saat ini, Sahrujani berharap status kabupaten layak anak dapat diwujudkan melalui kondisi lingkungan yang aman dan juga nyaman. Menurutnya, perlindungan dan pemenuhan hak anak harus dirasakan di seluruh desa dan kecamatan di hulu Sungai Utara. Di tengah perkembangan teknologi, perhatian dan pendampingan terhadap anak dinilai semakin penting. Bimbingan moral dan nilai keagamaan juga diharapkan menjadi bekal bagi anak dalam menghadapi tantangan di masa depan.

0: Coba bayangkan, seorang dengan disabilitas yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, bahkan memiliki keterbatasan fisik lainnya. Mereka tidak menyerah. Mereka tetap berkarya, tetap berjuang, tetap menggapai impian. Keterbatasan mereka bukanlah beban. Justru disitulah kekuatan lahir. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Kelemahan kita bisa menjadi kekuatan pendorong, seperti semangat penyandang disabilitas yang menunjukkan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang. Kesabaran saat menghadapi kenyataan, ketekunan saat mencoba, dan keberanian untuk terus maju. Itulah yang membuat kita melangkah lebih jauh yang kita kira. Sekaligus mengingatkan pentingnya inklusi. Memberi ruang bagi semua orang untuk bersinar. Jangan takut pada kelemahanmu. Jadikan itu kekuatanmu dan temukan sendiri sejauh mana kamu bisa melangkah lebih jauh.
1: Tahukah kamu, membersihkan tempat tidur dapat membuat tidur lebih nyenyak? Karena debu, kotoran, dan kuman kecil bisa mengganggu kenyamanan tidur. Untuk itu, mulailah dengan mengganti spray secara rutin, vakum kasur untuk menghilangkan debu, dan jangan lupa jemur kasur dan bantal di bawah sinar matahari. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk membersihkan tempat tidur, karena tempat tidur yang bersih dan sehat akan berdampak pada kesehatan serta kualitas tidur yang lebih baik.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan empat besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari asis Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus, namun kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting City di Liga Champions.
2: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Wolkow mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund malam tadi waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun, Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludo Jovic Reis dengan ciamik melewati dua pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Grujo, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Chun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini. Penampilan tim yang luar biasa. Dari sudut pandang saya, secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam 2 minggu ke depan. Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
2: Für dich zu entscheiden. Wir sind natürlich enttäuscht.
3: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini. Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldi Lasuciadi, Erin Rotlive melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10-7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45 plus 3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green Force gagal memaksimalkan dan harus bertahan dari tekanan tuan rumah pada babak kedua. Hingga peluit panjang, gol penalti Alex Martin tetap menjadi penentu kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
2: It was not easy to play on the field because sometimes we
4: kita punya banyak peluang, kita dalam hati Persebaya punya banyak peluang, ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper, atau ada yang kena tiang. Sometimes juga angin dan rumput yang tidak rata sehingga itu menyulitkan jalannya pertandingan. Tapi coach dia tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing atau
2: on some crosses and that's it. I think we don't have one shoot.
3: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
5: Alhamdulillah kita meraih 3 poin dan kami dan tim untuk melakukan evaluasi untuk laga berikutnya melawan PS Sleman untuk melakukan tren positif ini ke depannya.
3: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isen Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang. Agustin Irdian melaporkan.

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto, jadi duel. Oh, bahaya! Yeah!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri.
3: Saatnya azan zuhur di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
3: Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
4: Sebenarnya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga sudah persiapan pra-pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya, kita semua sudah dalam kondisi siap tanding.
3: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

0: dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara.

0: Martin.
1: Apa harapannya untuk Martin?
2: Ya?
1: Apa harapannya untuk Martin ini?
2: Juara.
3: Tadi berburu tanda tangan.
2: Ya? Ya.
0: Di selfie sama siapa aja itu?
2: Banyak.
0: Banyak, siapa-siapa aja?
2: Martin, Arwes.
4: Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
5: Mak, ya senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
4: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Haitun Sopian Pro 300 mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Sabar Paling Dalam adalah novel karya Fajar Sulaiman yang menceritakan kisah cinta dan perjuangan karakter utamanya Aldo. Dalam buku ini, Aldo mengalami berbagai peristiwa yang menguji kesabarannya, termasuk kisah cintanya dengan seorang wanita bernama Jingga. Novel Sabar Paling Dalam mengisahkan perjalanan seorang pria bernama Aldo. Ia adalah seorang fotografer yang bekerja di sebuah majalah terkenal. Aldo adalah sosok yang tenang, introspektif, dan memiliki keyakinan bahwa sabar paling dalam adalah ketika seseorang bersabar terhadap ketidakpastian dan ketidakjelasan. Kisah dimulai dengan pertemuan Aldo dan Jingga, seorang wanita yang tampil dalam hidup Aldo tanpa aba-aba. Mereka memiliki ketertarikan yang mendalam satu sama lain, namun juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam pandangan hidup mereka. Jingga adalah seorang yang bebas dan tidak ingin terikat oleh aturan-aturan sosial yang mengikat banyak orang. Sementara Aldo, dengan sifatnya yang lebih introvert, memiliki pandangan hidup yang lebih terstruktur. Kisah cinta mereka berlanjut dengan berbagai lika-liku dan rintangan. Aldo merasakan konflik batin antara cintanya pada Jingga dan keinginannya untuk memiliki kestabilan dalam hidupnya. Pada saat yang sama, Jingga juga mencari jati diri dan kebebasan dalam kehidupannya. Selain kisah cinta mereka, buku ini juga menggali berbagai aspek kehidupan dan pertanyaan yang dalam. Ini termasuk pertanyaan tentang eksistensialisme, kebebasan arti hidup, dan konsep kesabaran yang merupakan tema utama dalam novel ini. Aldo menjalani kehidupan yang diwarnai oleh ketidakpastian. Ia mencoba menjalani perannya sebagai fotografer dengan tekun dan penuh dedikasi. Namun, selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya. Apa arti pekerjaannya? Apa yang sebenarnya ingin ia capai dengan fotografi? Selama perjalanan hidupnya, Aldo bertemu dengan berbagai karakter yang berperan dalam memahami dirinya dan makna hidup. Salah satunya adalah Sita, teman yang mengajarkannya tentang pentingnya kebebasan dalam mencari arti hidup dan menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Pertemuan dengan Sita dan karakter-karakter lain memberikan perspektif baru pada Aldo tentang makna hidup dan kebebasan. Dalam buku ini, tema kesabaran adalah pusat perhatian. Aldo memahami bahwa kesabaran yang sejati adalah ketika seseorang dapat menerima ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam hidupnya. Ia belajar bahwa kesabaran bukan hanya menunggu sesuatu terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons perubahan dan tantangan dengan kedamaian dalam hati. Puncak kisah ini terjadi ketika Aldo dan Jingga menghadapi ujian besar yang mengguncang hubungan mereka. Mereka harus menghadapi konflik dan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang hubungan dan tujuan hidup masing-masing. Novel Sabar Paling Dalam tidak hanya tentang cinta dan perjuangan Aldo dan Jingga, tetapi juga merupakan perjalanan eksistensial dan pencarian makna dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang kebebasan, kehidupan, dan kesabaran. Akhir dari novel ini memberikan pesan bahwa dalam hidup, kita perlu memiliki kesabaran yang dalam untuk menerima ketidakpastian, menghadapi perubahan, dan mengejar arti sejati dari kehidupan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap orang pasti memiliki suatu permasalahan, namun tidak semuanya memiliki permasalahan yang sama. Dengan kata lain, permasalahannya beragam dari yang ringan hingga yang berat. Bahkan dalam menyelesaikan masalah pun, caranya berbeda-beda untuk setiap orang. Namun terkadang, rasa panik atau cemas itu selalu ada ketika kita menerima suatu permasalahan. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Sebagai langkah awal, sebisa mungkin ambil waktu untuk berdiam sejenak agar bisa menenangkan diri. Setelah itu, cari tahu penyebab awal masalah tersebut dan beberapa solusi dari permasalahan itu. Setelah kedua cara itu dilakukan, pilihlah dari beberapa solusi yang sudah didapat secara bijak agar masalah tersebut cepat selesai. Segera lakukan tanpa menunda-nundanya. Dengan begitu, permasalahan yang kita hadapi dapat diselesaikan secara baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama kamu.
2: Dalam memasuki musim kemarau, tidak hanya berdampak bagi alam, namun ada dampak yang ditimbulkan bagi manusia. Salah satunya adalah dehidrasi. Pada umumnya, dehidrasi disebabkan karena kehilangan cairan daripada cairan yang masuk. Dehidrasi ditandai dengan merasa kehausan, mulut terasa kering atau lengket, dan sakit kepala. Jika kasusnya lebih parah, biasanya ditandai dengan sakit kepala parah, tubuh tidak bertenaga dan mudah pingsan. Dikutip dari hellosehat.com, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah dehidrasi, yakni minum banyak cairan seperti air putih dan mengenakan pakaian yang tipis dan memiliki sirkulasi udara yang baik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1. Kanal informasi

Janji putih, lambang kesucian, niat ketulusan hati, dan komitmen yang diucapkan dengan harapan untuk dijaga tanpa noda atau kebohongan atau pengkhianatan. Artinya cuma satu orang yang memang setia. Secara makna, putih melambangkan ketulusan, kejujuran, kemurnian. Sedangkan janji adalah merupakan pernyataan, kesanggupan untuk melakukan atau memenuhi sesuatu. Itu yang dilantunkan sepasang kekasih ya, Via Valen featuring Sepra dengan judul Janji Putih. Membawa kita di menit ke-9 tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin siang, yang mana siang ini juga ditemani dengan hembusan angin ya, walaupun ada kabut asap, tapi tetap semangat dalam melaksanakan aktivitas Anda hari ini. Terus jaga kesehatan. Menyapa Anda di Banjarmasin siang dengan informasi yang kami siapkan dari Menteri Pertanian. Pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperkuat penyerapan hasil peternakan. Pembangunan tersebut ditargetkan mulai tahun depan dengan waktu penyelesaian sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Amran mengatakan melalui rri.co.id, rencana tersebut merupakan bagian dari pembangunan ekosistem peternakan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pemerintah menyiapkan langkah ini untuk memperluas pasar hasil ternak, menjaga stabilitas harga, dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Informasi dapat Anda baca melalui rri.co.id, dan siaran Pro 1 juga masih dapat Anda ikuti melalui RRI Digital

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
2: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
3: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial, dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
4: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
5: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
6: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasirana.
7: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
3: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
8: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada kemarin.
9: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi 2.
10: Ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten Tanah

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pagi ini WhatsApp 0811 5111 410.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

bahagia bersamamu. Ya, bahagia tentunya bisa kumpul bareng bersama keluarga di suasana akhir pekan, ya, menikmati libur, ngajak buah hati Anda untuk bertamasya, berliburan, ya, walaupun dalam situasi PJJ, tapi tetap untuk memberikan buah hati yang terbaik, ya, yaitu dengan menjaga suasana bahagia. Atau Anda yang saat ini lagi mengajak buah hati Anda untuk menikmati suasana libur, ya, ke tempat objek wisata, baik itu ke pegunungan ataupun ke pantai, ya, tapi tetap jangan lengah, tetap dalam pengawasan, ya, buah hati Anda. Ya, pendengar yang saat ini lagi bersiap untuk menuju tempat objek wisata ataupun saat ini Anda lagi bersiap-siap, ya, kami ingatkan jangan lupa untuk surat-surat kendaraan selalu dibawa, jangan sampai ketinggalan. Baik, pendengar, masih kami hadirkan informasi dari Menteri Pertanian Mentan yang mana menyiapkan solusi permanen untuk mengatasi persoalan pakan ternak melalui ekosistem terintegrasi dari hulu hingga hilir. Skema ini mencakup penyediaan bahan baku pakan, kemitraan peternak dengan petani jagung, penyerapan hasil panen hingga pengembangan industri pengolahan produk peternakan. Solusi tersebut, pendengar, dibahas dalam pertemuan AMRAN bersama perwakilan peternak, koperasi dan asosiasi peternakan di Jakarta, Jumat 9 Oktober 2026. Pemerintah ingin membangun sistem dan menjaga ketersediaan pakan, menstabilkan harga dan memastikan peternak memperoleh keuntungan yang layak. Silakan Anda dapat baca melalui rri.co.id.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dengan kamu.
1: Ada Gita Trilia, mungkin lagu ini pasti sudah familiar sekali. Siapa penyanyi aslinya yang melantunkan pertama kali? Ayo coba tebak siapa. Iya, tepat sekali ya, Melly Goeslaw. Dan ini lagunya Mungkin, tapi di aransemen ulang dengan sedikit agak-agak reggae gitu ya. Tapi enak didengar buat siang-siang lagi santai. Baik pendengar, masih kami hadirkan informasi dari portal rri.co.id. Masih dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, mempercepat penyaluran jagung kepada peternak dengan harga terjangkau. Pendengar, percepatan ini melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP untuk membantu peternak unggas memperoleh bahan baku pakan. Pemerintah juga mempercepat pengadaan jagung untuk memenuhi kebutuhan peternak di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan. Amran mengatakan melalui rri.co.id, percepatan distribusi dilakukan dengan mengoptimalkan stok Perum Bulog yang tersedia di gudang. Langkah ini pendengar diharapkan membantu peternak menjaga keberlangsungan produksi dan mengurangi tekanan biaya usaha.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Banjarmasin pagi ini WhatsApp 0811511410. Pro 1

Biar Gendut tetap ku cinta darinya Dara Ayu membawa kita di menit ke-45 tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan masih kami hadirkan informasi ya terkait dengan minyak kita. Minyak goreng yang merupakan salah satu kebutuhan yang selalu ada dalam belanja rumah tangga. Karena itu ketersediaan stok dan harga yang terjangkau menjadi bagian penting dalam menjaga pengeluaran keluarga. Nah, ketika harga kebutuhan pokok mengalami perubahan, pendengar masyarakat tentu membutuhkan kepastian bahwa pasokan tetap tersedia. Bagi keluarga pendengar, minyak goreng bukan sekedar bahan memasak, tetapi kebutuhan sehari-hari yang harus mudah diperoleh dengan harga wajar. Nah, disinilah upaya menjaga stabilitas minyak goreng menjadi penting. Bukan hanya memastikan stok tersedia, tetapi juga menjaga kelancaran distribusi, memantau harga, dan menindak pelanggaran di lapangan. Silakan Anda baca di rri.co.id.

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan

Ariati, ya ini dari Tanto Yahya. Senang rasanya kalau namanya Ariati bisa disebutin siang ini ya, dijadikan dalam satu lagu. Baik pendengar, informasi terakhir di Banjarmasin siang pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Berbagi tips sehat untuk Anda ya, menjaga kesehatan mental pendengar dapat dilakukan melalui kebiasaan sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari, hal tersebut penting untuk membantu seseorang menghadapi tekanan dan menjaga kesejahteraan diri. Melansir dari laman Kementerian Kesehatan Kemenkes, pola hidup sehat dapat membantu menjaga kesehatan mental. Nah, pola tersebut pendengar dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan rutin melakukan aktivitas fisik. Selain itu, pendengar, mengelola stres juga penting agar tekanan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Hal ini dapat dilakukan dengan meditasi, latihan pernapasan, yoga, atau kegiatan santai untuk membantu pikiran lebih rileks. Selanjutnya, waktu istirahat yang cukup juga perlu diperhatikan untuk menjaga kondisi tubuh dan juga pikiran Anda. Dengan cara tidur sederhana secara teratur dapat membantu meningkatkan fokus sekaligus menjaga kesehatan mental. Nah itu ya, tidak hanya itu, menjaga hubungan baik dengan keluarga dan orang terdekat juga dapat memberikan dukungan emosional. Tentu untuk berbagi cerita dengan orang yang dipercaya dapat dilakukan untuk membuat seseorang merasa didengar dan tidak sendirian. Nah itu pendengar tips ya, dan juga tips sederhana menjaga kesehatan mental sehari-hari. Semoga bermanfaat. Saatnya pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kami ajak Anda bersama untuk mengikuti Lintas Banua Siang.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya, Auliana. Pendengar dan pemirsa, Menteri Perhubungan mendorong percepatan operasi salvage KM Pirgo Transport 8 di perairan Laut Jawa guna mendukung pencarian korban yang masih belum ditemukan. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Bapak Menteri sudah menegur keras kepada pihak owner kapal.
2: Kementerian Perhubungan bersama tim SAR gabungan terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal atau salvage KM Pirgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Langkah ini diperlukan untuk mendukung pencarian korban yang masih hilang, sekaligus menindaklanjuti ketentuan keselamatan pelayaran sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Kepala Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banjarmasin, Heri Purwanto, mengatakan Kementerian Perhubungan telah menegur keras pihak operator kapal PT Pirgo Karya Shipping agar segera melaksanakan pengangkatan bangkai kapal. Menurutnya, proses tersebut perlu dipercepat karena masih ada korban yang diduga berada di dalam badan kapal.
1: Dan juga sudah disampaikan oleh Kabar Satnas bahwa memang proses ini karena melibatkan unsur internasional memang agak sulit prosesnya. Tapi secara penunjukan, informasi dari owner kapal bahwa siapa pelaksananya sudah disebutkan. Siapa pelaksananya? Baik pasar internasional dan mitra kerja lokal.
2: Meski proses salvage belum dimulai dan masih dalam tahapan persiapan, operasi SAR tetap dilaksanakan untuk mencari kemungkinan keberadaan korban di luar badan kapal. Pencarian difokuskan pada penyisiran permukaan laut dan wilayah pesisir dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi di lapangan. Area pencarian diprioritaskan di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat berdasarkan kemungkinan arah hanyut korban. Penentuan sektor pencarian juga disesuaikan dengan kondisi arus, angin, gelombang, serta kebutuhan pengerahan personil dan sarana SAR. Sementara itu, juru bicara PT Pirgo Karya Shipping, Simpson Franciscus Ricky, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima arahan Kementerian Perhubungan untuk segera mempercepat pelaksanaan salvage. Akan tetapi, proses tersebut masih membutuhkan koordinasi dengan pihak asuransi yang menangani penunjukan perusahaan pelaksanaan pengangkatan bangkai kapal.
3: Kami telah melakukan banyak sekali komunikasi dengan pihak asuransi, bahkan kami didukung oleh Perhubungan Laut, dukungan juga dari Basarnas untuk memberikan akselerasi penekanan kepada pihak asuransi.
2: Berdasarkan data manifest KM Pirgo Transport 8 yang berjumlah 243 orang, sebanyak 190 orang telah ditemukan, terdiri atas 108 orang selamat dan 82 orang meninggal dunia. Sementara itu, sebanyak 53 orang lainnya masih dalam pencarian, sehingga percepatan salvage dan kelanjutan operasi SAR menjadi bagian penting dalam upaya menemukan korban yang belum ditemukan. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Pemko Banjarmasin kembali mengalokasikan anggaran untuk pembangunan toilet dan septic tank untuk individual bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebanyak 80 unit toilet akan dibangun bagi warga tidak mampu yang tersebar di sejumlah kelurahan dengan rata-rata setiap unit sekitar Rp15,2 juta. Laporan selengkapnya Juma Muhammad.
4: 80 unit yang inilah rata-rata mereka tidak punya WC, kemudian atau mereka
5: program tersebut tetap dilanjutkan meski pada pelaksanaan proyek serupa tahun sebelumnya sempat muncul keluhan dari sejumlah penerima manfaat karena tidak dapat digunakan secara optimal. Pada APBD Kota Banjarmasin tahun 2026, program pembangunan toilet dan septic tank individual mendapat alokasi anggaran sekitar Rp1,2 miliar. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin, Yusna Irawan, mengatakan seluruh pembiayaan pembangunan toilet dan septic tank berasal dari APBD Kota Banjarmasin tahun 2026 dan masih dalam proses lelang melalui Pokdia LPSE. Yusna menjelaskan program tersebut ditujukan bagi masyarakat yang belum memiliki fasilitas toilet di rumah. Selain meningkatkan akses sanitasi, pembangunan fasilitas itu diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang lebih sehat.
4: Pemenang dan lain sebagainya, nanti kalau sudah ada pemenangan baru mereka laksanakan. Itu ada 80 unit yang tersebar di 5 kecamatan.
6: Berapa anggarannya?
4: Anggaran 1,2 miliar.
6: Kalau satu WC itu berarti berapa untuk estimasi biaya?
4: Mungkin sekitar 15 jutaan lah.
6: Syarat untuk memenuhi mendapatkan bantuan itu apa aja, Mas?
4: Syaratnya yang pertama, masyarakat yang akan kita berikan WC itu, mereka harus memiliki alas hak. Rumah yang mereka tempat itu harus memiliki alas hak. Kemudian yang kedua, mereka harus masuk delineasi SK kumuh yang kita miliki. Nah, kemudian mark yang ketiga adalah masyarakat penerima manfaat itu mereka berpenghasilan MBR.
5: Yusna juga mengakui kebutuhan terhadap fasilitas sanitasi tersebut sebenarnya jauh lebih besar. Berdasarkan hasil pendataan dan survei di lapangan, terdapat ribuan warga yang membutuhkan bantuan pembangunan toilet. Namun keterbatasan anggaran membuat Disperkim hanya mampu mengalokasikan pembangunan sebanyak 80 unit pada tahun ini. Yusna memastikan penerima manfaat tidak ditentukan secara sembarangan. Pihaknya telah melakukan sejumlah tahapan seleksi untuk menentukan warga yang dinilai memenuhi kriteria.
4: 80 unit yang inilah rata-rata mereka punya WC, apa tidak punya WC, kemudian atau mereka punya jamban di luar atau di sungai. Nah, kemudian kita coba bangunkan di situ, karena ini adalah bagian dari SPM-nya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Salah satunya adalah melakukan sanitasi, perbaikan sanitasi kepada masyarakat.
5: Adapun penerima manfaat tersebar di sejumlah kelurahan di Banjarmasin, yakni Kelurahan Basiri Selatan sebanyak 12 orang, Sungai Jinga 11 orang, Kelayan Selatan 13 orang, Kelayan Tengah 17 orang, Teluk Tiram 8 orang, Tanjung Pagar 3 orang, Pekapuran 3 orang, dan Belitung Utara 4 orang. Juma Muhammad melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa, DPRD Kalimantan Selatan tetapkan perubahan jadwal kegiatan Dewan bulan Oktober. Hal ini untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Berikut laporan Fitriana.
1: DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat paripurna dengan agenda penetapan perubahan materi dan jadwal kegiatan DPRD bulan Oktober 2026. Rapat tersebut berlangsung di Gedung Haji Mansyah Adrian, Gedung DPRD Provinsi Kalsel, Kota Banjarmasin, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Kartoyo, dan dihadiri unsur pimpinan serta anggota DPRD Kalsel. Dalam rapat tersebut, DPRD Kalsel menyepakati perubahan materi dan jadwal kegiatan selama Oktober 2026. Penyesuaian itu dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan DPRD. Perubahan agenda juga disesuaikan dengan kebutuhan pembahasan berbagai program strategis daerah yang memerlukan perhatian dan pembahasan lebih lanjut. Langkah tersebut diharapkan dapat membuat pelaksanaan kegiatan kedewanan berjalan lebih terarah sesuai prioritas yang telah ditetapkan.
2: Rapat paripurna hari ini perubahan jadwal bulan Oktober yang sudah ditetapkan di awal. Karena apa? Implikasi daripada evaluasi dari Mendagri untuk APBD perubahan masih belum turun. Ternyata penganggaran ini jatuhnya di 9 bulan. Nah, kedepannya kita di 10 bulan. Makanya kita rubah kegiatan-kegiatan. Itu aja.
1: Melalui penetapan perubahan materi dan jadwal kegiatan tersebut, DPRD Kalsel berharap seluruh agenda kedewanan selama Oktober 2026 dapat terlaksana secara efektif. Agenda yang telah disesuaikan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pelayanan publik dan pembangunan di Kalimantan Selatan. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Kebakaran lahan di Kota Banjarmasin menjadi perhatian kepolisian. Lebih dari 40 hektar lahan dilaporkan terbakar selama Agustus hingga Oktober 2026. Untuk mencegah kebakaran meluas, pemilik lahan dihimbau menjaga tanahnya dan tidak membiarkan api merambat ke kawasan permukiman. Selengkapnya dilaporkan Diki Munadi.
3: Kegiatan di Banjarmasin sendiri, ada beberapa lahan yang terbakar karena tidak ada hutan, jadi kita lebih kepada lahan.
4: Polresta Banjarmasin menghimbau pemilik lahan pertanian dan tanah kosong agar turut mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Imbauan ini disampaikan menyusul kebakaran lahan yang terjadi di Kota Banjarmasin baru-baru ini. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Rijal Mutakin mengatakan, berdasarkan data BPBD Kota Banjarmasin, luas lahan yang terbakar sejak Agustus hingga Oktober 2026 mencapai lebih dari 40 hektar. Menurutnya, kepedulian pemilik lahan sangat diperlukan untuk mencegah kebakaran sekaligus mengurangi dampak asap terhadap masyarakat sekitar.
3: Kegiatan di Banjarmasin sendiri, ada beberapa lahan yang terbakar karena tidak ada hutan, jadi kita lebih kepada lahan. Ini beberapa lahan yang terbakar itu ada bervariasi, ada menurut data BPBD, yang juga bekerja sama dengan BPBD, ada sekitar 40-an lebih untuk lahan yang terbakar. Dari periode Agustus, September, dan Oktober ini ada satu datanya.
4: Polresta Banjarmasin melaksanakan operasi Aman Nusa Dua Intan sejak 1 Juli hingga 30 Oktober 2026 untuk mendukung penanganan bencana termasuk karhutla. Melalui upaya tersebut, masyarakat diharapkan ikut menjaga lingkungan dan segera melaporkan jika menemukan kebakaran agar api dapat ditangani sebelum meluas.
5: Berita olahraga.
0: Beralih ke berita olahraga, pertandingan derby Kalimantan antara PS Barito Putra menjamu Persiba Balikpapan akan tersaji malam hari ini di Stadion 17 Mei Banjarmasin. Laskar Antasari pemilik tekad memperbaiki catatan kekalahan di laga sebelumnya dengan meraih poin penuh di laga kandang. Berikut laporan Robi Angga.
6: Kami juga sudah evaluasi tentang pertandingan yang kemarin. Kita bukan melupakan, tapi itu menjadi cambuk buat seluruh
7: PS
6: tim.
7: PS Barito Putra siap menjamu Persiba Balikpapan pada pertandingan lanjutan Grup Timur Pekan ke-5 Liga 2 Championship di Stadion 17 Mei Banjarmasin malam ini. Pertandingan bertajuk Derby Kalimantan ini menjadi momentum bagi Barito Putra untuk bangkit setelah menelan kekalahan pada laga kandang sebelumnya. Karetaker pelatih sekaligus Direktur Teknik Barito Putra, Frans Sinatra, memastikan bahwa seluruh pemain dalam kondisi yang siap berlaga. Ia menjelaskan bahwa hasil evaluasi laga sebelumnya menjadi motivasi penting bagi pemain untuk meraih 3 poin di kandang sendiri.
6: Yang perlu kami sampaikan bahwa pertandingan besok semua pemain siap dan mereka akan berusaha untuk memberikan yang terbaik dalam hal ini tim mengejar kemenangan. Ya, bahwa kami juga sudah evaluasi tentang pertandingan yang kemarin. Kita bukan melupakan, tapi itu menjadi cambuk buat seluruh tim bahwa di kandang kita haram hukumnya kita kalah.
7: Selain memperbaiki lini pertahanan, Barito Putra juga memastikan kondisi tim tetap kondusif pasca perpisahan dengan head coach Hendry Susilo. Ia menekankan perubahan jajaran pelatih tidak boleh mengurangi semangat juang, terlebih mempengaruhi penampilan pemain. Sementara itu, pemain bertahan Barito Putra, Muhammad Iqbal, menyebut bahwa seluruh pemain akan bekerja keras untuk memberikan penampilan terbaik dan meraih poin penuh pada laga kandang tersebut.
8: Mungkin dari saya singkat saja dari Wana Coach Franz. Yang penting semua pemain sudah siap untuk menghadapi pertandingan besok, karena kita harus menang pertandingan besok, dan para pemain sudah mengevaluasi apa yang terjadi di pertandingan kemarin, dan saya rasa semua pemain sudah siap, dan besok kita akan membawa kembali 3 poin. Mungkin itu saja.
7: Dukungan supporter di kandang sendiri diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi skuad Laskar Antasari untuk bisa tampil maksimal dan meraih 3 poin penuh. Robi Angga melaporkan.
0: Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin Sabtu 10 Oktober 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Uliana, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar. Berbagai olahan santan juga kerap ditemui di sini, seperti

habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan pada jajanan pasar tradisional.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
3: Kilau Pancasila,

0: Ya, selamat siang pendengar, menjumpai Anda kembali di Blari Indonesia Belantika Musik Karya Indonesia. Ya, oke, siang ini kita berhibur di suasana akhir pekan, suasana libur di hari Sabtu ya. Yang sambil melakukan perjalanan mendengarkan Pro 1 RRI Banjarmasin di mobil, ya, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Lagu-lagunya sudah kami share melalui status WhatsApp dan grup pendengar. Jadi tinggal dipilih dan di request di dua line telepon 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562 serta WhatsApp Pro 1. Kami menyapa Anda juga melalui live TikTok ya. Semoga bisa pada mampir semua di live TikTok Pro 1 siang ini. Lagu-lagunya ada Jamilah, Jamal Mirdad, terus ada Tulus, Langit Abu-Abu. Gak ada abu-abu ya, ketutup asap mungkin ada. Ada Payung Teduh untuk perempuan, Duta Sembilan Nyawa, Ipang Mutiara, ada Virgon Bukti. Bukan kapal Virgon, bukan ya. Ini Virgon. Terus ada Adi, Terendap Laraku. Oke, silakan kami ajak Anda bergabung. Halo, Blari Indonesia.
1: Sampurasun.
0: Rapes. Pak Ali, apa kabar?
1: Ana sihat-sihat aja,
0: sehat mau bakal kabut. Iya, kabut tertutup ya.
1: Cukup tertutup.
0: Tertutup kabut rumah. Orangnya tertutup kabut juga. Pak Ali, lagunya apa?
1: Lagu apa? Nomor pertama ada?
0: Ada Jamilah, Jamal Mirdad.
1: Nah, Jamilah
0: tuh aja. Jamilah, inggih kesadakan juga Jamilah nih. Siap, Pali, lagunya.
1: Dalamnya Adit, nah, okay. Lawan Padli. No, Uria atau tinggal?
0: No, Uria atau tinggal, ya ampian, ini pilih kasih banar.
1: Lawan Anu, nah, Burika, punya kau masuk Burika.
0: Enggi, siap.
1: Ya, beritahun aja, Uria.
0: Enggi, terima kasih, ya, Pali.
1: Terima kasih. Assalamualaikum. Enggi,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Blari Indonesia. Halo.
2: Halo,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acil Siti, apa kabar?
2: Ya, baik.
0: Enggi, lawasnya pian kada masuk bergabung. Kemana? Madam kah?
2: Apa?
0: Lagi begawian kah?
2: Susah masuknya.
0: Oh, susah masuknya, Enggi. Cil Siti, enggih lagunya ada Duta Sembilan Nyawa.
2: Ya, Sembilan Nyawa itu.
0: Oke, okay, Sembilan Nyawa. Nah, kemana pian pakai Sembilan Nyawa? Terbang kah? Enggih, Cil Siti, di Barabai kabut juga kah?
2: Kabut juga.
0: Kabut juga sama aja, pang sekalinya lah.
2: Nah, dikirim bersenangnya.
0: Enggih, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, mendengar. Ada apa nih? Oke, kita terima dulu ya yang sudah gabung. Halo, Blari Indonesia.
3: Halo, Mbak Ulia.
0: Halo, Mama Alpi. Sudah menyoto?
3: Ada menyoto, Mbak Ulia, di rumah.
0: Wah, lagi Bapak pian di rumah, lagi bersemedi kah melihat kabut asap?
3: Bersemedi.
0: Han. Lagunya Mama Alpi ada Jamilah, Jamal Mirdad, Sembilan Nyawa, Duta.
3: Jamilah aja nah.
0: Wah, Jamilah, Ibu Tamrin. Inggih, siap Mama Alpi lagunya. OTW. Iya. Inggih kepala 6.
3: Salamnya semuanya saja Mbak Ulia.
0: Siap Mama Alpi, insyaallah mendengar buat semua.
3: Mbak Ulia, terima kasih.
0: Amin, ya Rabbal Alamin, terima kasih juga. Doanya juga
3: terbaik selalu.
0: Amin.
3: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asa takut tanam dengan Mama Alpi binegarang benar hari ini. Tuh makan lombok saku. Oke, silahkan untuk Anda yang ingin bergabung ya. Setelah ini dua lagu dulu, ada Jamilah, Jamal Mirdad, dan Sembilan Nyawa, Duta. Kita dengarkan bersama.

Di era digital, batas antara ruang fisik dan ruang maya semakin tipis. Dalam hitungan detik, manusia dapat terhubung, berbagi informasi, menciptakan peluang, bahkan membangun identitas di ruang tanpa batas. Namun, di balik kemudahan teknologi, hadir tantangan baru. Arus informasi yang begitu cepat, tekanan untuk selalu tampil sempurna, hingga perubahan cara manusia berinteraksi menjadi bagian dari dinamika kehidupan modern. Ruang maya bukan sekedar tempat berbagi pesan dan konten. Ia adalah ruang baru, tempat budaya, pengetahuan, dan nilai-nilai kemanusiaan terus berkembang. Karena itu, masyarakat perlu memiliki kecakapan digital, kemampuan berpikir kritis, serta kesadaran untuk menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Sejalan dengan astacita, pembangunan Indonesia tidak hanya diarahkan pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada penguatan kualitas manusia agar mampu beradaptasi, berinovasi, dan memanfaatkan transformasi digital untuk kemajuan bersama. Sebab teknologi hanyalah sarana. Masa depan akan ditentukan oleh manusia yang mampu menguasainya tanpa kehilangan empati, karakter, dan jati diri bangsa.

0: Ya, ada duta 9 nyawa. Ini kalau 9 nyawa gimana banyaknya nyawanya gitu ya. Kayak film kartun aja ya. Oke, baik mendengar, masih menyapa Anda di Banjarmasin Siang Belar Indonesia part pertama ya. 0811-5111410 dan juga 0511-3251562. Halo Belar Indonesia.
1: Halo, ada lo.
0: Hai. Halo, Belar Indonesia.
1: Lagi lo.
0: Ngapain lo? Jan, lagunya mana Jan?
1: Habis makan lo.
0: Kenyang lo.
1: Iya, baru kenyang.
0: Lagunya apa Jan?
1: Apa ya lagu?
0: Ada Ipang, Mutiara.
1: Iya dah, Mutiara.
0: Mutiara kah?
1: Mutiara, tapi Mutiara kasih aja.
0: Iya, Mutiara Mada.
1: Kenapa jadi mada?
0: Untuk siapa lagunya? Untuk semua?
1: Untuk Mada.
0: Guys, ayo aja, kenapa dah kan?
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Ya.
0: Woi.
1: Aku tak bisa berpisah denganmu.
0: Mbah jua, jambu benar nih. Jambu lutuk, jambu air, jambu agung. Banyak banget jambunya.
1: Masih setia dari tadi.
0: Oh iya, masih setia setiap tikungan ada. Ah, bukan, bukan, bukan. Setiap setia di Pro 1 RRI. Oke, berelaan kembali kasih. Waalaikumsalam. Amin ya robbal alamin. Oke deh Jan ya, kawasan Martapura. Terima kasih udah gabung di kesempatan siang hari ini. Next, silakan di belakangnya Ojan. 0811-5111410. Halo Belar Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hendy janjian ya?
2: Kakaknya Ojan.
0: Kakaknya Ojan. Oke, Bang Hendy lagunya apa?
2: Yang band-band masih ada ya?
0: Apa?
2: Band.
0: Band ada dari The Bagindas, I? Ijau daun selalu begitu, Yofi Enuno demi hati, Leto rindu Pirgon bukti. Terus kemana lagi? Adi terendap laraku.
2: No gitu kan ya?
0: Ujungnya lain lagi.
2: Nugi ada apa?
0: Nugi nanti malam.
2: Ada malam manunya guring.
0: Gak ada Nugi.
2: Ya, gampang aja nol ya, ini kan orangnya baik.
0: Nugi.
2: Jangan tertipu ya, jangan tertipu lah, Ojan ya lah.
0: Nugi.
2: Ya sekarang jadi penjual jambu,
0: Pak. Jambu, ya. Nugi apa judulnya?
2: Tertipu.
0: Oh, tertipu. Oke, siap.
2: Iya.
0: Oke, gitu.
2: Jambu
0: terima kasih.
2: Apa yang nyaman ya?
0: Sarah aja, yang penting jambu gratis nyaman.
2: Oh iya, ada kah?
0: Ada.
2: Jambu yang bikin kuat adalah.
0: Ah, itu lain lagi. Oke, terima kasih Bang Hendy. Ditunggu ya, lagunya.
2: Ya, salam buat Putri sama Dimawa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagu Mutiara darinya Ipang mengakhiri kebersamaan kita di Banjarmasin siang di Blari Indonesia part pertama. Nah, setelah ini ada Niar yang akan membersamai Anda di part kedua hingga pukul 19 malam nanti ya di Banjarmasin sore. Artinya saya Uliana pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sinergi untuk menghadirkan energi dan manfaat berkelanjutan. Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi PLN Nusantara Power UP Kalsel-Teng untuk menegaskan komitmen dalam menjaga keandalan energi sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah, diantaranya menjaga kesiapan 4 pembangkit yang mendukung sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, memperluas akses energi melalui program penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe, mendukung kegiatan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui tersedianya akses listrik yang memadai bagi masyarakat penerima manfaat, mendukung program Serasi 2026 atau Semarak Literasi yang dikelola komunitas literasi Banua dan melibatkan pelajar serta masyarakat umum, memperkuat kolaborasi dengan mitra dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan pembangkit serta pelaksanaan program sosial dan pendidikan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, UP Kalsel-Teng terus berupaya menghadirkan energi yang andal dan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta, RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Halo, cek fakta. Prosatu RRI Banjarmasin beredar di media sosial X gambar yang menampilkan klaim jika Direktorat Jenderal Pajak akan membuat kebijakan bahwa kendaraan produksi sebelum tahun 2000 akan bebas pajak mulai Januari 2027 nanti. Unggahan tersebut disertai narasi Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan bebas pajak tahunan untuk kendaraan bermotor keluaran tahun 2000 ke bawah. Berlaku efektif mulai 1 Januari 2027, ketentuan berlaku, syarat dan ketentuan. Kendaraan terdaftar di wilayah NKRI, masa berlaku STNK aktif. Faktanya, tidak ditemukan informasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak DJP maupun sumber kredibel lain mengenai dan akan diberlakukannya kebijakan tersebut di tahun 2027 mendatang. Selain itu, klaim tersebut keliru menyebut Direktorat Jenderal Pajak DJP sebagai pihak yang akan membuat kebijakan pembebasan PKB berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah. PKB merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, sedangkan tarifnya ditetapkan melalui peraturan daerah. Dengan demikian, DJP bukan instansi yang berwenang menetapkan atau memungut PKB. Demikian cek fakta dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar RRI, satu persembahan tadi ya di sesi pertama bersama Auliana, lagu yang dipesan oleh salah satu pendengar, Nugi Tertipu. Ini lagunya udah kita naikin ya dan akan kita hadirkan. Baik, sebelum kita hadirkan Nugi, ada satu penelpon, boleh? Halo, Blaria Indonesia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Mbak Mei,
2: kabar?
0: Kabar baik, Mbak. Kota Baru gimana?
2: Lagi agak mendung nih.
0: Lagi agak mendung, sama Banjarmasin agak mendung. Oh gitu.
2: Ya, mudah-mudahan hujan lah.
0: Amin amin ya Allah, kita aminkan ya pendengar ya, biar pada hujan. Oke, lagunya yang mana Mbak? Pun?
2: Lagunya apa nih?
0: Lagunya Terendap Laraku Adi, Langit Abu-Abu Tulus, Dudu Rindu Leto.
2: Nah, itu aja dah.
0: Lagi rindu, Mbak.
2: Rindu sama siapa?
0: Sama siapa,
2: ya,
0: yuk?
2: Salamnya buat Mbak Rike, Mawar, Putri, Yulak ibu yang ada di Pulihari, Mama Madan.
0: Iya.
2: Yeah. Mbak Ika, Bang Roy, pokoknya buat semuanya aja. Salam
0: semuanya.
2: Sehat. Okay. Mbak Niar, semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
2: Panjang
0: ya
2: umur.
0: Amin, amin, amin.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maimunah, senang sekali Mbak Maimunah bisa hadir bersilaturahmi di udara. Yang bergabung di TikTok RRI ada Lovely Sela. Assalamualaikum, semangat siang. Selamat siang semuanya. Guys, selamat siang, salam silaturahmi ya. Saya ingin menyapa teman-teman yang ada di luar Pulau Kalimantan, yang ada di Johor Malaysia ataupun juga Singapura, ayo gabung. Yang ada di Brunei Darussalam juga, yang ada di Kepulauan Batam, Riau juga, di Tambilahan, di daerah Pontianak, Kalimantan Barat, selamat bergabung. Haryanti, selamat siang menjelang sore, Buniar dan semuanya. Alhamdulillah, Haryanti masih ingat RRI. Kapan-kapan jalan silaturahmi ya, Haryanti ya, bersama suami. Mampirlah ke RRI ya. Rudop, selamat siang, Mbak Niar, siang juga. Kapan nih, Rudop bersilaturahmi ke RRI? Datang ya, kita nanti. Kemudian dari toko Lia Collection, lagu apa ini Mbak? Lagu-lagu pop Indonesia ya, Lia ya. Lagu-lagunya boleh dipilih, ada Dudu Rindu Leto, Terendap Laraku Adi, Langit Abu-Abu Tulus. Ternyata harus memilih BIP, Pergi Saja Geisha. Kemudian Kembang Perawan Gita Gutawa, Demi Hati Yofi and Nuno. Flanela, Flanela, Selamat Tinggal Cinta Pertama, Prima Donna Adhikara, Ada Bagindas Ai, Slang Atas Nama Blues, Agnes Monica dan Tak Mungkin. Kemudian ada Andin Gemintang, Ismi Aziz, kasih. Ayo, siapa lagi yang mau bergabung di sini? Tak tunggu, ini ada Abah Kalbi. Halo, Abah Kalbi. Abah Kalbi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam,
0: alhamdulillah. Kabar baik, Mbak Niar di sini sama Fajar. Lagunya apa nih yang mau dipesan nih, Abah Kalbi?
3: Lagunya ngikut aja, nah.
0: Oh, ngikut aja. Di sana mendung kah?
3: Mendung juga, nah, mendung tutupan awan bener.
0: Iya, kira-kira mungkin. Mudah-mudahan
3: mangin
0: hujan lah, Abah Kalbi lah.
3: Iya, amin.
0: Amin, amin,
3: amin. Banyak terima kasih. Terima kasih lah, Mbak Niar.
0: Sama-sama, sehat panjang umur. Nggih.
3: Dan sehat juga kalau
0: amin, ya itu, nah. Allah, amin, amin. Doa yang sama untuk Abah Kalbi. Nggih.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abah Kalbi adakah? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Nah, ini dari Bunda Hani nih di Sulawesi.
4: Silaturahim Dinda, iya.
0: Iya, Mbak Niar.
4: Halo Dinda Niar.
0: Nggih.
4: Baru monitorin Dinda.
0: Oh, nggih. Sehat kabarnya Bunda? Sehat ya?
4: Ya, alhamdulillah. Semangat terus, Dinda.
0: Nggih.
4: Panjang umur, menjalankan aktivitasnya. Saya mengikut saja lagu yang baik-baik saja.
0: Oke, Bunda mau lagu yang mana nih? Dari Tulus, Langit Abu-Abu, atau mau lagu Dudu Rindu?
4: Aja, Tulus.
0: Abu-abu. Tulus aja, oke. Okay. Siaplah, Bunda.
4: Tidak ikhlas itu. Nggih. Jadi Abu-abu saja.
0: Jadi Abu-abu. Di sana ada hujan ya, Bunda, ya? Ada hujan kah?
4: Enggak, cerah, cerah di sini.
0: Oh, di sini agak mendung, Banjarmasin, Bunda.
4: Iya, tidak, sudah mulai ada tanda-tanda ini, Dinda.
0: Hujan.
4: Karena sudah kemarin itu hari Jumat, alhamdulillah itu makanya saya ada sedikit saya info ya.
0: Iya.
4: Kemarin itu sudah ada rintik, tapi sebentar.
0: Sebentar tapi aja rintiknya.
4: Saya yang dapat ujian.
0: Baik, terima ya, kasih ya, Bunda ya.
4: Maulah, iya.
0: Gey.
4: Kita doakan saja semua. Yang baik-baik kita jalani ini, kita hidup kita ini silaturahim yang baik yang jelas, Dinda ya, saling mendoakan.
0: Amin,
4: semangat,
0: amin.
4: Panjang umur semua ya.
0: Amin. Terima kasih, Bunda.
4: Semua dijauhkan dari musibah yang tidak diridhoi ya.
0: Amin ya Allah. Makasih, Bunda.
4: Semangat terus, salam semua ya teman-teman yang ada di Banjarmasin, Kalimantan, ada cucuku, ada kemanakanku. Mudah-mudahan mereka monitor ini, salam sehat semua, salam bahagia. Terima kasih Dinda ya.
0: Iya, iya.
4: Atas waktumu, semangat terus Dinda. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nggih, lagunya kita pilihkan Tulus ya.
4: Waalaikumsalam.
0: Nggih. Makasih. Dari Sulawesi. Ya, Mbak Rike tadi sempat nelpon ya. Mbak, boleh dicoba lagi. Ini kita coba angkat lagi siapakah dia. Halo. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari mana? Kesahnya dari mana, Jar? Dari Tanjung. Ini Bang Yadi ya. Betul?
5: Iya.
0: Iya,
5: Bunda.
0: Iya. Apa kabar?
5: Iya. Kabar baik, Niar.
0: Alhamdulillah,
5: cuma
0: senangnya.
5: Mendung tapi berkabut.
0: Oh, mendung tapi berkabut. Bang
5: kabut
0: Yadi,
5: sekali.
0: Bang Yadi ini Tanjung di mana? Aku lupa nih.
5: Di bagian Kalua.
0: Oh, daerah Kalua. Nggih. Belum ada hujan kah di sana?
5: Ada hujan, cuma sudah satu minggu kemarin.
0: Oh, iya kah? Baik, Bang Yadi mau lagu yang mana? Lagu Tertipu Nugi, Dudu Rindu Leto, atau lagu Langit Abu-abu Tulus, yang mana?
5: Kalau itu apa, Gita Gutawa tadi?
0: Oh, Gita Gutawa, Kembang Perawan.
5: Iya.
0: Mau itu kah?
5: Iya.
0: Oh, itu boleh aja. Boleh boleh, nanti tak kirim ya, geh.
5: Ya.
0: Makasih banyak.
5: Salamnya
0: ya.
5: Salamnya buatnya Maimunah tadi.
0: Ya.
5: Sama Mawar juga dan Ibu Rike, sama Ibu Yanti juga. Salam sehat aja semuanya. Buat Bu Niar juga semoga tambah sehat, panjang umur dan banyak rezekinya. Amin.
0: Doa yang sama buat Yadi ya.
5: Iya, assalamualaikum Bu Niar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk warga Tanjung setanjungan, untuk keluarga Kelua sekeluaan, untuk Balangan sebalangan. Terus untuk daerah HST se-HST, sekandangan, serantauan, seamuntayan, semuanya ya, dari Sabang sampai Merauke. Gimana pendengar dari TikTok? Aku bacain dulu ya. Royan, selamat gabung. Amah Palam, sore lagunya apa, Mbak? Lagu-lagunya ada Nugi Tertipu, Dudu Rindu Leto, Langit Abu-Abu Tulus, Kembang Perawan Gita Gutawa, Untuk Perempuan Payung Teduh. Ternyata harus memilih BIP. Pergi Saja Geisha, Demi Hati Yofi and Nuno. Selamat Tinggal Cinta Pertama dari Flanela, Selalu Begitu Hijau Daun. Ada Bagindas juga dengan Ai, yang mana Mbak Amah boleh dipilih. Kemudian ada kakak salam dari Kak Merlin dari Lapa Chicken ya. Lapa Chicken ya. Kakak salam dari Kak Merlin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku lama enggak ketemu sama adekku Merlin. Mudah-mudahan Merliana Juniarti sehat terus ya. Salam ya. Mudah-mudahan sehat, barokah, dimudahkan segala urusan. Rudop, lagunya spesial buat Mada dan Shirley aja ya, Mbak. Ya. Mudah-mudahan mereka pada dengar ya. Kemudian Tokolia, Leto Aja. Siap, lagunya akan kita hadirkan ya. Ini dia, kita nikmati dulu pendengar lagunya bersama Nugi, Tertipu. Untuk Anda yang baru aja gabung, selamat bergabung. Salam Musik Indonesia.

Baik, pendengar RRI Banjarmasin, sebuah pengumuman ya kami sampaikan untuk Anda. Terapkan tarif papadaan di sub gandeng Aksel by Bank

Hula, Trans Banjarmasin, dan Trans Banjarbaru. Pengguna dapat menikmati 3 moda angkutan ini dengan 1 kali bayar. Ini berlaku hingga 90 menit melalui aplikasi Axel satu kali bayar hingga 90 menit melalui aplikasi Axel dari Bank Kalsel, sebagaimana komitmennya dengan Bank Indonesia akan selalu mendukung. Ya, akan selalu mendukung ya pendengar RRI Banjarmasin. Digitalisasi Kalimantan Selatan, maka kehadiran tarif papadan ini diharapkan semakin membuat masyarakat nyaman menggunakan transportasi publik dengan harga terjangkau dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

0: Halo pendengar RRI, lagu Dudu Rindu, lagunya ini pendengar punya sesuatu banget ya. Kita lagi sendiri, kemudian ada terbersit rasa rindu, rasa kangen, yaitu terlahirlah lagu Dudu Rindu. Anda mungkin sering juga lah mengalaminya. Mungkin ketika mendengar sebuah lagu atau mendengar apa gitu ya, kebiasaan apa, Anda akan teringat dengan seseorang yang memang selalu ada di hati Anda. Dudu Rindu, timbul rasa rindu dan juga kangen, ya enggak? Baik, pendengar RRI Banjarmasin, ada lagu Kembang Perawan ya dari Gita Gutawan, nanti akan kita hadirkan. Begitu juga dengan lagu Tulus Langit Abu-Abu. Sebelumnya, selamat bergabung untuk Mbak Lina. Assalamualaikum Kak Niar, waalaikumsalam. Kemudian juga dari siapa ini? Rama 43, Lovely Sela, oh syukurlah. Apa ini? Oke, selamat bergabung juga ya. Selamat bergabung Rama 43, Lovely Sela juga, Mbak Lina juga. Ada lagi yang bergabung ya, Mbak Rike, mana nih suaranya? Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Dari mana? Halo.
1: Mana?
0: Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Ya, halo. Ini sudah tersambung dengan RRI Banjarmasin. Dari daerah mana nih?
1: Tersambung dengan RRI Banjarmasin.
0: Iya, dari mana, Pak? Iya, ini suaranya kayaknya mantul. Boleh dimatiin ini volumenya dikurangin dulu? Volume radionya boleh dikurangin dulu? Iya.
2: Ini ulun langsung di anu di TikTok nih, ulun langsung di TikTok jalan mah.
0: Oh, iya kah? Siapa nih?
2: Jen.
0: Suaranya mantul ya. Dari siapa? Boleh bergabung ya. Ini kayaknya ada yang bergabung kah? Kita coba sapa. Siapakah dia? Oke, Mbak Rike atau siapa ini? Kita coba sapa. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Waalaikumsalam. Nih dari Mamah Mada nih.
3: Iya, Mbak Nia.
0: Alhamdulillah sehat kabarnya.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Di sana mendung?
3: Mendung, tapi humap.
0: Nah, mendung tapi humap. Gerah jer orang tuh, ya lo. Mama Madan mau lagu yang mana nih?
3: Paling kita sisa lagu-lagunya.
0: Lagu kita yang belum diputar ada Langit Abu-Abu, Tulus, Kembang Perawan, Gita Gutawa.
3: Nah, Langit Abu-Abu aja gini.
0: Oh, Langit Abu-Abu. Pujur jualah. Iya.
3: Nah, jam sudah masuk kan? Ini baru habis ini main masuk lo ada Mbak Nia
0: Matai. Iya. Oke.
3: Mihat memeskol Mbak Nia Rai ini nanya.
0: Mihat ini sombong banar. Kada anu nah, kada bergabung nah. Dahan sehat Mihat lah. Mana Mihatnya?
3: Habis ini nya mana pon udah piang.
0: Oh, iya kah? Ayo nah. Ayo ha. Makasih banyak lah Ding lah. Minta rela.
3: Iya, buat Nia dan antar.
0: Amin. Mudah-mudahan berkah harus usaha pian lah.
3: Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mamah Madan di Sungai Andai. Yang lain boleh bergabung pendengar RRI. Siapakah dia yang akan bergabung? Dari Laili juga ya. Laili ya. Kemudian siapa juga ahli siapa? Mas Dani juga ya. Mas Dani tadi ada juga gabung ya. Eza Istanbul juga boleh. Assalamualaikum Eza. Panjang umur, sehat.
4: Alhamdulillah sehat Mbak Nia.
0: Alhamdulillah. Di sana mendung gak juga?
4: Sama aja, hanya buat berjalanan mama. Sehat aja nama mama.
0: Ayo ha, salaman mama lah.
4: Ini kena on sampaikan Cina.
0: Mudahan selalu sehat.
4: Adang dulu. Oh. Amin ya Allah. Adang dulu bukakan dulu ya.
0: Oh iya kah?
4: Kadang dulu lagu ini aja darinya gitu darinya
0: ini yang mana kita Gutawa kah
4: udah tahu dahulu
0: yang mana
4: ini aja darinya ini aja dah darinya Pirgon udah kah
0: belum
4: Nah itu tapi gonjana ini.
0: Oh iya dah, siap.
4: Ya udah itu jawabannya lah, mudah sehatan aja.
0: Amin.
4: Doakan mama ulun kalau berjalan normal lagi, baru normal lagi
0: batin sidin. Sehat, kabul hajat. Amin.
4: Iya, mudah-mudahan kabul lah. Doakan lah Mbak Niala nih asal. Nah, bagus banget doanya. Nah,
0: makasih lah.
4: Nah, itu aja lah Mbak Niala. Lagunya ditunggu. Makasih ulun. Minta rel, minta ridho. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kumandang azan sholat asar memang sudah terdengar tadi ya. Di kota Banjarmasin dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima segala amal ibadah kita. Dosa-dosa kita diberikan ampunan olehnya. Dan kabul hajat kita ya. Silahkan boleh kembali gabung. Selamat sore.
5: Halo, selamat sore Mbak Nia.
0: Halo, dari Pak Edi kah?
5: Iya, Amang Husin.
0: Amang Husin, ya. Di mana?
5: Ya. Di Tapin Rantau, Salam Babaris.
0: Salam Babaris, ada hujan kah Amang Husin?
5: Belum ada hujan nih, kabut masih menyelimuti awan. Di sini ke pegunungan ini, nah.
0: Tapi jarang kebakaran kalau di situ udah pian lah, jarang lah.
5: Ada aja kebakaran, nggak ada sehari, paling halat sehari dua hari kebakaran lagi Mbak Niarena.
0: Ada semalam tuh pian di Handil Bakti Uma, asa takutan banar, mbak apinya ganal banar, tapi alhamdulillah pajak
5: nah,
0: pak.
5: Ya itu, memang biasanya tuh di sini kalau ada kebakaran itu. Apa helikopternya ke sini? Rupanya di situ masih banyak kebakaran, jadi kan ada sahabat ke sini ya kalau.
0: Inggih, bujur banar. Inggih. Mudah-mudahan selamatan aja banua kita ya Allah.
5: Inggih, ya mudah-mudahan. Lagunya apa aja Mbak Niani?
0: Lagunya baru kita punya Langit Abu-Abu bersama Tulus, Kembang Perawan Gita Gutawa, Terendap Laraku Adi. Kemudian Pergi Saja Geisha, Demi Hati Yopi N Nuno. Yang mana?
5: Iya, Geisha itu aja namanya.
0: Geisha, senang sama Geisha. Saya juga bagus suaranya.
5: Iya. Salam-salamnya Mbak Niar.
0: Boleh, boleh.
5: Iya, salamnya buat Mbak Rizka yang ada di Jember, teman teman sekolah itu.
0: Oh, nggih.
5: Terus Putri, Mbak Pak Masri, Haji Anton. Ya semuanya segenap penggemar RRI Pro 1 Banjarmasin, salam sejahtera aja.
0: Oke, siap.
5: Ya buat Mbak Niar semoga diberikan kesehatan.
0: Amin ya Allah.
5: Panjang umur.
0: Amin.
5: Itu aja Mbak Niar. Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Husain di Rantau ya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keberkahan juga oleh Allah Ta'ala. Terima kasih. Satu lagi kah pendengar yang ingin bergabung, pilih lagunya ya. Halo.
6: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dari manakah? Ini pendengar baru nih kayaknya.
6: Selamat dari Balangan.
0: Oh, dari Balangan, ini udah baru pertama kali gabung kah?
6: Iya ini baru.
0: Oh baru. Salam kenal, selamat bergabung di Belaria Indonesia. Ini tak catat namanya Pak Muhammad ya, nggih?
7: Ini tak catat namanya Pak Muhammad.
0: Muhammad di Balangan ya.
6: Muhammad.
0: Di Balangan di mana Pian?
6: Iya.
7: Di Balangan di mana Pian?
6: Batu Mandi.
0: Oh Batu Mandi. Batu Mandi ini terkenal dengan sirupnya pendengar RRI. Sirup daerah Batu Mandi itu manisnya manis banar lah.
7: Daerah Batu Mandi itu manisnya manis banar.
0: Iya lah.
6: Sirup aloe le.
0: Nyaman. Masih ada kalau lah di sana lah.
7: Nyaman. Masih ada kalau lah di
6: sana. Masih ada kira-kira.
0: Baik. Pian mau lagu yang mana? Langit Abu-Abu kah? Kembang Perawan? Bukti atau Pergi Saja bersama Geisha? Yang mana?
6: Kembang Perawan.
0: Boleh.
6: Kembang Perawan.
0: Siap. Salam kenal Bang Muhammad ya.
6: Iya.
0: Makasih.
6: Saya ulun monitor.
0: Oh, monitor sering, tapi baru aja gabung ya Pak Muhammad ya? Nggih.
7: Baru aja gabung ya Pak Muhammad.
6: Iya, terkadang kawa masuk.
0: Oh, inggih. Baik, perjuangan ya bisa masuk ke sini. Nggih. Makasih banyak. Salam sehat. Nggih.
6: Iya. Assalamualaikum Bania.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita nikmati lagunya ya. Tulus, Langit Abu-Abu, dan Kembang Perawan bersama Gita Gutawa. Tapi sebelumnya kita lewatkan yang berikut ini.
8: Lok Geng Hong adalah sosok yang dijuluki sebagai Bapak Investasi Indonesia atau Warren Buffett-nya Indonesia. Ia adalah investor individu tersukses di pasar modal Indonesia yang membangun kekayaan triliunan rupiah murni dari investasi saham. Ia hanya membeli saham perusahaan yang memiliki fundamental bagus, namun harganya sedang murah, lalu menyimpannya dalam jangka panjang. Lo Keng Hong menekankan pentingnya membeli perusahaan yang dikelola dengan baik dan menguntungkan, serta menghindari spekulasi jangka pendek.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Banjarmasin Pro 1 Kembang Perawan miliknya Gita Gutawa. Dan sekarang siapakah yang bergabung di kesempatan sore hari ini? Silakan, boleh kembali kita terima penelpon yang akan bergabung. Siapakah dia? Oke, kita sapa dulu. Siapakah dia? Boleh pendengar ya? Oke. Halo. Mbak Rike, selamat sore. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bisa nyambung.
1: Akhirnya
0: perjuangan. Katanya ini Pak Husen itu teman sekolahnya Mbak Rike ya?
1: Iya, tapi saya lupa. Adik kelas sama kakak adik kelas gitu mungkin.
0: Iya, alhamdulillah silaturahmi jalan.
1: Iya. Geh. Masih penasaran enggak tahu kakak kelas apa adik kelas gitu.
0: Gitu.
1: Iya, mantap. Salam kembali ya, makasih juga buat Mbak Maimunah, siapa lagi Bang Roy, Bang Pak Ali juga, Ibu Bambang, Mbak Osin,
0: Mbak Osin, ada Kai Padil,
1: Abakal Kai Padil, Abang Kalbi, Abang Ica juga, semuanya Mbak Nia, salamnya sehat selalu.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Mbak Nia masih panas di Jember, hujan cuma satu kali aja.
0: Oh gitu. Kemarin. Nanti tak kirim ya. Emangnya pawang hujan?
1: Iya pawang hujan Mbak Nia.
0: Aduh. Banjar aja nggak, belum hujan Mbak. Banjar masih juga.
1: Iya. Kabutnya masih ya Mbak Nia.
0: Iya. Kalau pagi itu jam 7 jam 8 aku gak kuat buka pintu karena ini baunya terasa gitu. Banget
1: Kalau sudah agak siangan gak ada udah.
0: Iya kalau agak 8:30 itu udah mulai kabutnya gak terlalu
1: Iya gak terlalu pagi yang jelas.
0: Iya baunya
1: pernah,
0: itu loh Mbak
1: iya baunya gak enak banget.
0: Iya
1: apalagi
0: pusing kepala.
1: Iya napas rasanya ya apa udah ngalamin juga 5 tahun diambil bakti itu.
0: Pusing gitu ya.
1: Iya sampai helikopter di atas rumah dulu Mbaknya.
0: Betul, kayaknya vitamin gak mempan loh Mbak.
1: Iya. Gak mempan, masker juga gak
0: harus tembus. Ini kalau musim-musim kayak karhutla kayak gini kita harus siap-siap obat flu.
1: Obat flu semuanya harus lengkap.
0: Iya, betul banget. Obat-obatan
1: harus lengkap Mbak Nia. Solusinya cuma turun hujan aja kalau
0: amin,
1: turun
0: amin.
1: Hujan kan.
0: Tapi prediksinya iya. Katanya perakiran BMKG kita hujannya ya musim bulan November iya. Kalau tidak salah. Mudah-mudahan
1: November,
0: ya.
1: November, iya. Mm-mm. Iya, itu katanya di Banjarmasin Barat apa ketangkap orangnya yang bakar itu di komplek DPR katanya.
0: Oh gitu ya, aku dengar-dengar kayak gitu
1: iya,
0: juga.
1: Iya, komplek DPR, oh, pernah lewat situ dulu.
0: Jadi jangan sembarangan. Itu komplek DPR itu kan dekat ini Mbak, Suaka Insan ya, rumah sakit ya?
1: Iya, rumah sakit Suaka Insan. Iya. Saya dulu pernah di Pasir Mas juga, di Pasir Mas pernah dikunjungi.
0: Iya,
1: lucu itu.
0: Purnasakti kan? Di Purnasakti kan? Daerah Purnasakti.
1: Enggak, di dekat pasar itu loh, Pasir Mas.
0: Oh, Rawasari.
1: Iya, Gang Manunggal, Gang Manunggal apa itu?
0: Pasir Mas ya, geng.
1: Iya Pasir Mas, kuincerucuk ya.
0: Kuin, baik.
1: Kalau ditapin mah lama, 19 tahun mbaknya.
0: Keliling
1: ya,
0: ternyata ya.
1: Keliling Jakarta juga pernah.
0: Alhamdulillah.
1: Cuma keluar negeri nggak pernah mbaknya.
0: Nanti ke Mekah aja Mbak.
1: Insya Allah, mudah-mudahan rezeki mbaknya, mudah-mudahan sehat sama keluarga.
0: Amin amin. Dilancarkan
1: rezekinya,
0: amin ya,
1: lagunya,
0: ya Allah.
1: Pokoknya udah ikutan aja,
0: ikutan
1: udah.
0: Aja.
1: Udah mepet Mbak Nia.
0: Iya dah, boleh. Makasih ya.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu penelpon lagi bolehlah. Halo, selamat sore. Halo, suaranya mana nih? Halo, selamat sore.
2: Oh, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mihat ini.
2: Iya.
0: Waduh, panjang umur Mihat.
2: Gugur terus.
0: Iya, ini Mihat apa kabar? Pian sehat kah?
2: Alhamdulillah sehat aja selalu.
0: Ah, Pian ini sombong banar dingah. lawas banar nak ada apa pandar sama Mihat. Tapi monitor aja lah.
2: Monitor aja.
0: Alhamdulillah. Kayak apa udah Pian ada kebakaran juga kah?
2: Alhamdulillah sini ada kebakaran.
0: Alhamdulillah
2: ini
0: itu.
2: Ini Batu Padang Banyu apa?
0: Batang Banyu.
2: Batang Banyu pasang surut.
0: Oh, masih lah.
2: masih jadi kan pecahan pemahan-pemahan anu tuh ada kawat.
0: Itu ada kalau kebakaran jadi handil bakti itu sampai pemadam kehabisan banyu Uma.
2: Iya ada yang melihat.
0: Membayangkan tuh kayak apa masyarakatnya sambil menangis ya Allah.
2: Iya ada juga yang terbuat anu rumah lah itu ya.
0: Iya, mudah-mudahan selamatan aja.
2: Mudah-mudahan selamatan aja dijauhkan bala
0: yang. Amin. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari musibah.
2: Iya, musibah.
0: Lagunya yang mana nih Mihat? Ada tiga nih, Primadona, Bukti atau Pergi Saja.
2: Oh, Hijau Daun Tunggu sempat kah?
0: Kada sempat kayaknya nih, lagunya tiga aja. Kada apa-apa lo. Lagunya Primadona bersama Adikara, Bukti, Virgon, Pergi Saja Geisha.
2: Pergi Saja Geisha.
0: Aja. Makasih banyak lah, mas senangnya di Elangi Pian nah. Senang banar.
2: Gak jenat tuh aja juga.
0: Iya aja, makasih lah.
2: Yuk, kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Niar pamit mundur di sesi kedua Belari Indonesia. Terima kasih, salam silaturahmi pendengar. Han, Mihat masuk juga akhirnya. Han. Ya kalau panjang umur lah, dinglah, norkamilah. Widi Made, terima kasih, selamat gabung lah. Panjang umur, Mihat. Kau mutiara hidupku, Kania itu Muhammad yang nelfon radio tadi, Balangan katanya. Oh gitu ya. Oke, thank you banget ya. Selamat bergabung. Salam silaturahmi semuanya. Terima kasih. Salam musik Indonesia. Sampai jumpa.

0: Pendengar RRI Banjarmasin, tetap bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sore ini, WhatsApp 0811 5111 410.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Banjarmasin sore ini.
1: Selamat bergabung di RRI Banjarmasin Pro 1. Kali ini kita bersama di Grand Radio dengan tema cara mulai gaya hidup ramah lingkungan di langkah membumi Market 2026. Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1. Di tengah kehidupan modern yang bergerak serba cepat ya dan juga berkelanjutan, kerap terdengar seperti sebuah tanggung jawab besar yang sulit dijangkau. Ada bayangan tentang tumpukan sampah yang harus dipilah, kebiasaan konsumsi yang perlu diubah, sehingga berbagai keputusan sehari-hari yang terasa sepele tetapi menyimpan dampak panjang bagi lingkungan. Padahal, merawat bumi tidak selalu harus dimulai dengan perubahan yang drastis. Terkadang semua berawal dari hal sederhana, seperti membawa kantong belanja sendiri, kemudian membawa atau menggunakan kembali barang lama, atau lebih bijak dalam memilih apa yang kita konsumsi. Semangat inilah yang dihadirkan melalui langkah Membumi Market LMM 2026. Inisiatif berkelanjutan yang tentu memasuki tahun kelima penyelenggaraannya. Kami terus membersamai Anda di program ini, program Grand Radio dengan tema cara mulai gaya hidup ramah lingkungan di langkah membumi Market 2026.

Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh

0: high school kids.
1: Gah, sini deh, coba lihat. Tuh hamparan sawah yang hijau dan luas ini, gimana ya kalau sudah tidak ada lagi?
2: Maka, yang terjadi adalah lumbung padi kita bakal terancam.
1: Widih, gawat dong.
3: Mari bersama kita rawat sawah, hemat pangan, dan bangga pada hasil bumi negeri sendiri. Karena dari padi yang terjaga, masa depan bangsa akan sejahtera.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro1 Banjarmasin.
1: Selamat bergabung pendengar di RRI Banjarmasin Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI Banjarmasin, kita teruskan ya, Grand Radio, cara mulai gaya hidup ramah lingkungan di langkah membumi market 2026. Pendengar, berlangsung pada 8 sampai 11 Oktober 2026, acara

ini di Grand Indonesia, Jakarta. Ya, jadi tepatnya di Grand Indonesia World Mall, Jakarta. Acara ini mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk melihat, mendengar, untuk melihat keberlanjutan, untuk melihat keberlanjutan ya dari usaha ini dari sudut pandang yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi melalui instalasi interaktif, sesi inspiratif, lokakarya kreatif hingga pasar yang menghadirkan lebih dari 70 brand. Langkah membumi market ini menjadi ruang untuk belajar bahwa hidup lebih berkelanjutan bukan tentang menjadi sempurna, melainkan tentang keberanian mengambil langkah pertama. Yang pertama, mengenal keberlanjutan dari hal kecil yang sering terlupakan. Pendengar, ada kalanya perubahan besar justru tersembunyi di balik kebiasaan yang selama ini dianggap biasa. Membawa botol minum sendiri, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, atau memisahkan sampah sesuai jenisnya, mungkin terdengar sederhana ya. Namun ketika dilakukan berulang kali oleh semakin banyak orang, kebiasaan ini dapat menjadi bagian dari gerakan yang lebih luas. Dan keberlanjutan pun tidak lagi sekedar istilah yang terdengar jauh, melainkan sesuatu yang hadir dalam rutinitas sehari-hari. Langkah Membumi Market 2026 menerjemahkan gagasan tersebut melalui instalasi interaktif yang mengajak pengunjung memahami persoalan lingkungan secara lebih dekat. Dan salah satu langkahnya adalah instalasi bukan tentang sampah. Instalasi bukan tentang sampah yang mengingatkan bahwa pengelolaan sampah tidak berhenti pada tindakan membuang, tetapi juga dimulai dari mengenali dan memilahnya dengan benar. Pengunjung bahkan dapat membawa sampah kain atau fashion, botol plastik, ya, botol plastik PET serta barang elektronik untuk ditukarkan melalui atau ditukarkan begitu yang dapat digunakan untuk berbelanja. Jadi instalasi berbentuk kaktus ya dibuat dari bahan daur ulang dengan pendekatan minim sumber daya. Kehadirannya juga menjadi pengingat bahwa sesuatu yang dianggap tidak lagi berguna dapat belum tentu kehilangan nilainya. Nah, dengan kreativitas dan juga cara pandang yang berbeda, pendengar RRI, barang bekas dapat menemukan kehidupan baru, sekaligus membuka kemungkinan untuk mengurangi limbah. Jadi melalui pengalaman tersebut, pendengar RRI Banjarmasin, melalui pengalaman tersebut, keberlanjutan ya, keberlanjutan ini dapat dilakukan. Nah, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, perubahan lingkungan dimulai dari sebuah percakapan, dari cerita seseorang, kemudian dari pengalaman juga ya, pengalaman yang dibagikan ini bisa loh pendengar, atau dari sudut pandang yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan, kita bisa menemukan alasan baru untuk mengambil tindakan. Kesadaran terhadap lingkungan yang tumbuh dengan cara serupa bukan semata-mata melalui imbauan, melainkan melalui cerita yang membuat kita memahami bahwa keberlanjutan memiliki hubungan erat dengan kehidupan yang kita jalani. Karena itu, langkah Membumi Market 2026 turut menghadirkan 8 sesi inspiring talk yang bersama sejumlah figur dari berbagai latar belakang. Di antaranya ada Cinta Laura, ini pasti terkenal banget ya, udah dikenal masyarakat. Ada Luna Maya, ada Daniel Mananta, ada Andin, ada Mariana Rumantir, ada Devi Anastasia, kemudian ada Dr. Nadira Alfifa dan Lisa Widodo. Berbagai perspektif tentang gaya hidup, apakah itu konsumsi misalnya dan yang lainnya, serta pilihan sehari-hari ini dibagikan untuk menunjukkan bahwa perubahan bukan hanya urusan aktivis lingkungan ya, tetapi
juga bagian dari keputusan yang kita buat sebagai individu. Jadi, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, keberlanjutan ini bukan hanya urusan aktivis lingkungan, tetapi juga bagian dari keputusan yang kita buat sebagai individu. Anda, apakah Anda juga cinta lingkungan? Pasti dong ya. Semoga kita bisa menyelamatkan bumi ini dan keberlanjutan tetap ada untuk anak cucu kita yang akan datang.

0: Dengan nikah dan kawinnya saya Nurul Fadila, putri kandung Bapak, dengan pesan tersebut dibayar tunai.
1: Setiap pasangan tentu menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, keluarga yang tangguh tidak hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Tingginya biaya hidup dapat menjadi tantangan bagi setiap keluarga. Tanpa perencanaan yang baik, masalah ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Sebelum menikah, bicarakan kondisi keuangan secara terbuka dengan pasangan. Susun anggaran bersama, pahami kemampuan finansial masing-masing, dan siapkan dana darurat untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Jangan hanya mempersiapkan hari pernikahan, persiapkan juga kehidupan setelahnya. Perencanaan keuangan yang baik membantu mengurangi konflik, menjaga keharmonisan, dan memperkuat ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dimulai dari perencanaan yang matang.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

kebutihan debu. Kita masih bersama di Grand Radio dengan tema cara mulai gaya hidup ramah lingkungan di Langkah Membumi Market 2026. Pendengar, bagi Lisa Widodo, kolaborasi menjadi salah satu kunci untuk memperluas dampak gerakan keberlanjutan. Jadi memasuki tahun kelima Langkah Membumi, ia ingin membuka ruang bagi lebih banyak pihak ya, dengan perspektif berbeda untuk bersama-sama menyuarakan tindakan yang dapat dilakukan demi lingkungan. Dan ia juga menekankan pentingnya menghadirkan berbagai pihak dalam satu ruang kolaborasi agar kesadaran tentang keberlanjutan tidak berhenti pada kelompok tertentu. Melalui Langkah Membumi Market, pemerintah, pelaku bisnis, institusi pendidikan, media dan komunitas termasuk juga masyarakat dan generasi muda diharapkan dapat mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing. Nah, semangat serupa juga disampaikan Cinta Laura yang telah menjadi partner gitu ya, partner Langkah Membumi sejak 2023. Dan bagi Cinta, keberlanjutan tidak menuntut seseorang untuk langsung melakukan segalanya dengan sempurna. Artinya, kemauan untuk memulai dan terus belajar justru menjadi pondasi yang lebih penting. Jadi, keberlanjutan itu bukan tentang menjadi sempurna, pendengar. Yang penting adalah kemauan untuk mulai dan terus belajar. Langkah Membumi ini menunjukkan bahwa perubahan bisa terasa seru, relevan, dan kita coba, lalu kita punya ruang melakukan hal tersebut bersama. Ini dikatakan Cinta. Dan bahkan dari percakapan hingga pengalaman yang dibagikan Cinta, pesan yang muncul terasa sederhana. Artinya, setiap orang memiliki ruang untuk berkontribusi. Kita tidak harus menunggu menjadi ahli atau memiliki sumber daya besar untuk memulai peduli. Terkadang langkah pertama cukup berupa kesediaan untuk mendengarkan, memahami, lalu mencoba untuk menjadi lebih baik. Kami terus menemani Anda di Grand Radio hari ini di Pro 1.

0: Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang, justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Pilih produk yang lebih ramah lingkungan. Gunakan kemasan isi ulang. Dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita masih bersama di Grand Radio dengan tema cara mulai gaya hidup ramah lingkungan di langkah membumi market 2026. Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, ada perbedaan antara mengetahui sesuatu dan benar-benar melakukannya. Kita mungkin sudah sering mendengar ya pentingnya mengurangi limbah, tetapi baru memahami tantangannya ketika mencoba mengolah barang yang tidak lagi terpakai menjadi sesuatu yang berguna. Nah, disinilah kreativitas berperan sebagai jembatan antara kesadaran dan juga tindakan, dan mengubah pesan yang abstrak menjadi pengalaman nyata, sekaligus membuka jalan bagi kebiasaan baru. Pendengar, langkah membumi market 2026 tentunya memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk belajar secara langsung tentang penerapan dari keberlanjutan. Salah satunya adalah yang nanti akan digelar 9 Oktober melalui kolaborasi Cinta Laura Foundation, dan juga ada Formelo Indonesia dan Seikat 7. Lokakarya ini mengajak peserta memberikan nilai baru bagi pada barang-barang yang sudah tidak terpakai, dan alih-alih terburu-buru menganggapnya sebagai sesuatu yang harus dibuang. Jadi pendekatan ini, pendengar, akan membawa yang baik, yaitu pesan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, terutama di tengah kebiasaan konsumsi yang semakin cepat. Barang-barang yang sudah lama tersimpan di lemari, pakaian yang jarang digunakan, atau benda-benda yang mulai kehilangan fungsi, awalnya masih mungkin memiliki kesempatan kedua. Nah, dengan sedikit kreativitas, barang-barang itu dapat diolah kembali dan dimanfaatkan dengan cara yang berbeda. Sebenarnya saya ingin panjang lebar ya mengajak Anda mengupas tentang tema yang bagus banget nih, tentang mulai gaya hidup ramah lingkungan di langkah membumi market 2026. Tapi sayang sekali nih waktu kita hampir habis ya. Terima kasih kebersamaannya pendengar. Mari kita cintai lingkungan, kita selamatkan bumi, dan jangan lupa kalau Anda belanja ya, bawa tas belanja sendiri ya. Mengolah kembali barang yang tidak terpakai, mengenal satwa yang dilindungi, dan juga memilih produk dengan lebih bijak dapat menjadi permulaan yang berarti. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Sesaat lagi kami bersamai Anda di sore hari ini dengan Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Dan Nusantara ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan koordinator Nusantara 8 edisi Sabtu 10 Oktober 2026 dan sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan. Telah kami siapkan untuk Anda di sore hari ini bersama dengan saya Jubaidah. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Mendengar dari Samarinda sore ini ada rekan Ria. Selamat sore Ria.
1: Halo, selamat sore rekan Zubaida.
0: Iya, bagaimana kabarnya Ria dan juga Samarinda sore ini?
1: Kabar saya baik-baik saja. Samarinda kabutnya masih terasa.
0: Oke, baik. Ada informasi apa Ria?
1: Dari Samarinda ini terkait dengan dugaan pidana kasus tertinggalnya kawat di jantung ini, rekan Jube.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Jubaida, Anda yang diterangkan. Pendengar, Polresta Samarinda menyelidiki dua dugaan tindak pidana dalam kasus kawat medis tertinggal di jantung pasien setelah keluarga korban resmi melaporkan ke polisi. Kita simak laporan selengkapnya.
2: Polresta Samarinda menyelidiki dua dugaan tindak pidana dalam kasus kawat medis tertinggal di jantung pasien berinisial EW setelah menjalani tindakan di RSUD Abdul Wahab Syarani atau AWS Samarinda pada Februari lalu. Sebelumnya diketahui, keluarga pasien resmi melayangkan laporan kepada polisi lantaran persoalan belum menemukan titik terang. Dalam konferensi pers yang berlangsung Jumat kemarin, Kepala Polresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar mengatakan, laporan sudah pihaknya terima pada Rabu 7 Oktober 2026 dari anak korban berinisial D. Sementara yang dilaporkan adalah dokter berinisial MF, spesialis jantung dan pembuluh darah di RSUD AWS.
3: Ini dugaan ya, saya sampaikan ini baru dugaan, yaitu adanya tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan alat medis yang berupa namanya fine throat cardiovascular guide patah di dalam organ tubuh saudara EW yang mengakibatkan pasien luka berat dan pemalsuan surat keterangan rujukan. RSUD AWS Sarani sudah membuatkan surat medical referral pada relevan atau medical center di Singapura. Tercantum dalam narasi surat rujukan tersebut diduga tidak mencerminkan komplikasi yang sebenarnya terjadi karena tidak disampaikan ada kawat tertinggal di arteri koroner pasien.
2: Hendri menegaskan Polresta Samarinda akan mengusut tuntas kasus kawat medis yang tertinggal di tubuh pasien. Pihaknya akan memeriksa pelapor, keluarga pasien, serta saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Penyidik juga akan meminta dan mempelajari dokumen medis dari RSUD AWS dan Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura untuk mencocokkan kronologi serta keterangan. Selain itu, kepolisian juga akan berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang dalam penegakan disiplin profesi medis atau dalam hal ini Majelis Kehormatan Kedokteran. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Subeda, demikian tadi laporan dari reporter Sela Deva dan sekarang saya kembalikan ke Anda lintas Banjir Nusantara berikutnya, Zubaida.
0: Iya, terima kasih Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan selanjutnya kita kembali ke Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pemirsa dan pendengar, pengguna jasa mengeluhkan sistem pelayanan di Pelabuhan Tengkayu 1 Tarakan dan keluhan tersebut dipicu oleh aksi sepihak, oknum supir rental dan buruh angkut yang mana mematok tarif mahal. Berikut laporan Adinda Rahmadani.
1: Adab kita selain memberikan kenyamanan dan pelayanan, kita harus juga tahu tata kramanya seperti apa kepada pengguna jasa.
2: Keluhan pengguna jasa kembali mencuat di Pelabuhan Tengkayu 1, Kota Tarakan, akibat aksi sepihak oknum supir rental dan buruh angkut. Pengguna jasa Halidin mengatakan, oknum buruh mematok tarif mahal serta bersikap arogan dengan mengambil barang penumpang tanpa izin.
3: 5 kilo tuh, jadi anu bah, mau bibir terus tuh, akhirnya jadi pengalaman mereka, di atas 10 kilo bilangnya. 10 kok itu, kalau cuma 10 kilo, 5.000 kok itu. Jadi perempuan-perempuan ini kan begitu, akhirnya tersebar lah barang itu. Bisa gak mobil bayar bandara itu, mesti dipanggil itu.
2: Merespon kondisi tersebut, perwakilan masyarakat Indra Lesmana mendatangi kantor pengelola pelabuhan untuk mendesak perbaikan sistem pelayanan.
1: Ini sudah melewati batas karena terkait masalah itu memang harus diklarifikasi, apalagi ini masalah adab ya. Adab kita selain memberikan kenyamanan dan pelayanan, kita harus juga tahu tata kramanya seperti apa kepada pengguna jasa.
2: Menanggapi desakan tersebut, pelaksana tugas unit pelaksana teknis daerah Pelabuhan Tengkayu 1 Kota Tarakan, Zainuddin memastikan pihak pengelola tidak akan tinggal diam dan siap mengevaluasi total pelayanan pelabuhan.
4: Yang jelas kalau melanggar melakukan ini berulang-ulang kali, suka tidak suka, tetap kita berikan sanksi. Ya, yang terberat ya kita keluarkan.
2: Pihak pengelola berjanji akan berkoordinasi dengan instansi penanggung jawab buruh guna menindak tegas para oknum yang melanggar aturan. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Tarakan, Kalimantan Utara, dan Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan.

0: Di Banjarmasin sore ini ada Niar. Selamat sore Niar.
1: Selamat sore juga, Jube.
0: Iya, bagaimana kabarnya Niar?
1: Banjarmasin sore hari ini langitnya agak mendung, tapi mendungnya tertutup kabut, Jube.
0: Oh, baiklah. Iya, Niar ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Dari Banjarmasin kami akan sampaikan informasi mengenai operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8. Cubaida.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut dengan memperluas penyisiran ke wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Rizky Wahyudi.
2: Fokus di sekitar lokasi kecelakaan menjadi pencarian dengan cakupan wilayah yang lebih luas berdasarkan.
3: Memasuki pekan keempat operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, tim SAR gabungan memperluas wilayah pencarian untuk menemukan 53 korban yang masih belum ditemukan. Perluasan dilakukan setelah sejumlah temuan seperti korban, life raft, dan life jacket terbawa hingga wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi tim SAR gabungan untuk melibatkan kantor SAR di wilayah terkait dalam pelaksanaan pencarian dan pertolongan. Meski operasi tetap terkoordinasi dari Banjarmasin, pengerahan personil dan sarana disesuaikan dengan perkembangan lokasi temuan serta luasnya area pencarian. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan, tidak seluruh personil dan sarana pencarian harus dikerahkan dari Banjarmasin. Menurutnya, keterlibatan kantor SAR di daerah yang masuk dalam cakupan pencarian diperlukan agar operasi dapat menjangkau wilayah yang semakin luas.
2: Area pencarian hingga saat ini sudah sangat luas, mencakup Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Artinya, operasi telah mengalami perkembangan dari pencarian yang semula terfokus di sekitar lokasi kecelakaan menjadi pencarian dengan cakupan wilayah yang lebih luas berdasarkan penemuan korban dan perkembangan situasi.
3: Sementara itu, operasi penyelaman pada badan kapal dihentikan sementara setelah kemampuan maksimal pencarian bawah air dikerahkan. Dalam beberapa waktu terakhir, penyelaman tidak kembali menemukan korban, sementara kondisi bangkai kapal yang labil dan perubahan kemiringan yang ekstrim meningkatkan resiko keselamatan bagi penyelam. Basarnas menyebut masih terdapat bagian kapal yang belum dapat diperiksa karena mempertimbangkan keselamatan personil dan kondisi struktur bangkai kapal. Karena itu, pihaknya berharap proses salvage segera dilakukan agar bangkai kapal dapat lebih stabil sehingga bagian yang belum terjangkau dapat diperiksa untuk memastikan keberadaan korban yang masih berada di dalam kapal. Di sisi lain, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai sejumlah anggota keluarga mereka yang belum ditemukan. Kusnul Khatimah mengharapkan pencarian tetap dilanjutkan hingga seluruh korban yang masih hilang dapat ditemukan dengan kondisi apapun.
4: Ya, udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, usaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
3: Dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8, sebanyak 190 orang telah berhasil dievakuasi hingga saat ini. Adapun 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sementara 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Jube, demikian laporan reporter RRI Banjarmasin, Rizky Wahyudi. Dan saya kembalikan ke Jubeda.
0: Terima kasih, Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya, dari Banjarmasin kita ke Bumi Tunontakan, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore ini ada Angel. Selamat sore Angel.
1: Halo, selamat sore juga Zube.
0: Iya, gimana kabarnya Angel dan juga cuaca di Nunukan sore ini?
1: Kabar baik dan cuaca Nunukan sore hari ini cerah-cerah aja.
0: Oke, baik. Berarti sama dengan Tarakan. Ada informasi apa, Angel?
1: Oke, dari Nunukan ada informasi terkait dengan pembukaan Irau Tidung Borneo keempat.
0: Iya, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Bupati Nunukan resmi membuka perhelatan Irau Tidung Borneo Bersatu keempat di Desa Binusan. Laporan Deli Tareri selengkapnya.
2: Irau bukan sekadar sebuah acara, adat atau kegiatan berkumpul bersama. Irau adalah ruang untuk mempererat silaturahmi, mengenalkan kembali nilai-nilai budaya, sekaligus mengingatkan semua tentang siapa kita dan dari mana kita berasal. Bupati Nunukan Irwan Sabri mengatakan pelaksanaan Irau Tidung Borneo Bersatu keempat yang dilaksanakan ini diikuti oleh empat negara, yakni Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Indonesia.
3: Yang paling terpenting adalah masyarakat, khususnya masyarakat Tidung di tanah Borneo ini berkumpul di sini, bersatu padu, ya, melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan kebudayaan di Kabupaten Nunukan. Dan juga dalam momentum hari ulang tahun Kabupaten Nunukan, tentunya ini sangat menarik, ya. Di satu sisi melaksanakan hari ulang tahun Kabupaten Nunukan dan juga masyarakat adat Tidung berkumpul di Kabupaten Nunukan.
2: Ia juga menyampaikan bahwa Kabupaten Nunukan harus bangga menjadi bagian dari masyarakat Tidung. Bangga dengan adatnya, bangga dengan bahasanya, bangga dengan tradisinya, serta bangga dengan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para orang tua dan leluhur.
3: Nah, kemudian yang paling penting di lain sisi adalah UMKM, ya. UMKM di Desa Binusan ini kita lihat dari sekitar jalan, ya, dipenuhi semuanya. Artinya adalah ekonomi di Kabupaten Nunukan hari ini berputar dengan cepat, dengan baik, ya. Berdampak ke desa-desa Binusan dan warga-warga kita yang melakukan UMKM tersebut.
2: Ia juga menyampaikan yang paling penting adalah anak-anak muda harus ikut mengambil bagian. Jangan sampai adat dan budaya hanya dikenal oleh para orang tua. Generasi muda harus menjadi penerus, bukan hanya menjadi penonton. Dan yang tidak kalah penting, melalui irau ini mari bersama-sama menjaga persatuan dan kebersamaan. Delita Reri melaporkan.
1: Rekan Zubaida, demikian informasi dari Nunukan. Kembali ke Anda di RRI Tarakan Kalimantan Utara.
0: Terima kasih Angel dari Nunukan Kalimantan Utara. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju ke Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada Aminuddin. Selamat sore, Amin.
1: Halo, selamat sore rekan Jube. Gimana kabarnya, Jube?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Kalau Tarakan sore ini cerah, bagaimana dengan Palangkaraya?
1: Wah, Palangkaraya kembali di apa ya, selimuti kabut yang cukup pekat di sore hari ini, rekan Jube.
0: Iya, baik. Semoga cepat pulih ya untuk daerah Palangkaraya. Ada informasi apa, Amin?
1: Berkaitan juga dengan kabut pekat ini, rekan Jube, terkait di mana masyarakat memanfaatkan rumah oksigen saat kabut asap yang mulai semakin pekat lagi.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Jube dari RRI Tarakan. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah terkait tentang masyarakat memanfaatkan fasilitas rumah oksigen gratis yang disediakan Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah. Seiring kondisi tersebut, asap yang masih pekat dirasakan masyarakat Palangkaraya. Edi Suroso melaporkan.
2: Rumah oksigen di sini bukanya mulai dari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
3: Rumah oksigen menjadi salah satu fasilitas yang dimanfaatkan masyarakat Kota Palangkaraya untuk membantu mengatasi keluhan pernapasan di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Perawat jaga rumah oksigen Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah Perona mengatakan, fasilitas ini dibuka mulai Senin hingga Jumat pukul 8 sampai 16 sore. Jumlah pasien yang datang setiap harinya tidak menentu. Dalam sehari, rumah oksigen dapat menerima sekitar 4 hingga 5 pasien. Namun pada kondisi tertentu, jumlahnya bisa mencapai sekitar 10 orang.
2: Rumah oksigen di sini bukanya mulai dari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
3: Selama buka ini berapa pasien setiap harinya yang diterima?
2: Relatif tergantung ya, jadi bisa ada beberapa orang, 4-5 orang, tapi bisa juga sampai 20 orang, jadi tidak tentu untuk setiap harinya. Di sini sekitar ada 9-10 bed ya, tapi untuk oksigen yang tersedia ada sekitar 6 oksigen. Jadi kami observasi, nanti kita cek saturasi oksigennya. Jika keluhan berkurang, kita bisa hentikan untuk pemasangan oksigennya. Iya, ada peningkatan untuk jumlah pasiennya setiap harinya bertambah sih dari yang sebelumnya.
3: Rumah oksigen memiliki 9 hingga 10 tempat tidur dengan ketersediaan sekitar 6 tabung atau fasilitas oksigen. Setiap pasien yang datang akan menjalani observasi dan pemeriksaan oksigen untuk menentukan kebutuhan penanganan selanjutnya. Sementara itu, salah seorang pasien, Lia, mengaku terbantu dengan pelayanan di rumah oksigen Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah karena ia mengalami sedikit sesak napas akibat paparan asap yang begitu tebal. Setelah ke rumah oksigen, kondisi pernapasannya menjadi lebih nyaman.
4: Hari ini Ibu merasakan pelayanan di sini, apa yang Ibu rasakan, Bu?
5: Bagus sih, pelayanannya bagus, cepat penanganannya. Memang ada sedikit sesak ya, karena mungkin karena asap ini. Dan kayaknya setelah pakai oksigen ini enak kok. Saya pribadi mungkin sangat bermanfaat ya, kalau kondisi yang kita dalam keadaan asap kayak gini, untuk mengurangi sesak napas kita karena terhirup asap, saya rasa sangat bermanfaat sekali. Kayaknya kalau saya lihat sebaran untuk rumah oksigen udah cukup sih di kota kita ya.
3: Menurutnya, keberadaan rumah oksigen sangat bermanfaat bagi masyarakat di tengah kondisi kabut asap. Fasilitas tersebut dinilai membantu mengurangi keluhan sesak napas akibat menghirup asap, sekaligus menjadi salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat selama kualitas udara memburuk. Edi Suroso melaporkan. Demikian.

0: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: laporan selengkapnya Esti Murdiasti.
3: Oke, Listia, untuk
1: Anda masih bersama kami di Lintas Bajar Nusantara.
2: Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore.
1: Ya, Rudi Mulyadi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Media Republik ini, selain itu langkah ini akan
5: dengan keikutsertaannya
1: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banjar Nusantaraya. Lintas Banjar Nusantaraya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.
6: Adalah penantianku untuk dia.

0: Eh, mau dikemanakan anak pohonnya?
1: Ya dibuanglah, terus diapain?
0: Sini, daripada dibuang, mending ditanam dong, bermanfaat. Menanam pohon bukan sekedar menaruh bibit ke tanah. Karena setiap lubang yang kita gali, ada harapan untuk udara yang lebih bersih, bumi yang lebih sejuk, dan masa depan yang lebih hijau. Hari ini kita menanam, besok alam yang akan menjaga kehidupan kita.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Pendengar bersama RRI Banjarmasin Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sebanyak 72 jenazah korban KM Virgo Transport 8 berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalsel. Terbaru, identitas 3 jenazah resmi diumumkan dalam konferensi pers pada Jumat 9 Oktober 2026. Ketiga korban teridentifikasi masing-masing adalah Muhammad Anrawil Ma'arif, 18 tahun, laki-laki asal Ogan Komering, Ulu Timur, Sumatera Selatan. Muhammad Supardi, 70 tahun, laki-laki asal Surabaya, Jawa Timur. Serta Supiani, 45 tahun, laki-laki asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Seluruh identitas korban berhasil dipastikan setelah melalui proses pencocokan data antemortem dan postmortem. Kepala Bidang Dokes Polda Kalsel Kombes Polisi Dr. Muhammad Sofwan mengungkapkan bahwa salah satu 3 jenazah tersebut teridentifikasi melalui hasil pemeriksaan DNA. Dan ia menyebut kondisi jenazah korban yang telah mengalami perubahan menjadi tantangan tersendiri dalam proses identifikasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.
3: Kang Deddy.
4: Weh, Pak Jaya.
3: Panennya udah beres.
4: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
3: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
4: Betul, tapi harga gabahnya.
3: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
4: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
4: Betul.
3: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
4: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
3: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
5: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
6: Panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
5: Banjarmasin sore ini.

0: Halo, pendengar RRI di Banjarmasin. Bagaimana untuk sore hari ini? Apakah Anda lagi mengemudikan motor atau mobil? Apapun itu, pendengar, hati-hati di jalan ya. Yang fokus, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Dan bagi Anda yang lagi terjebak macet di perjalanan, jangan gundah, jangan risau, apalagi stres. Nanti macetnya juga akan terurai ya. Jadi nggak lama-lama lah macetnya. Banjarmasin nggak terlalu parah juga. Tapi di seputar kota Banjarmasin yang biasanya agak macet jam-jam kayak begini, di seputaran Sultan Adam menuju arah Benua Anyar ya. Terus Sungai Andai juga agak-agak macet. Ada daerah Sungai Lulut juga. Kemudian juga seputar Bundaran Kalitangi juga. Oke, hati-hati di jalan ya pendengar ya. Pastikan utamakan keselamatan, dan keluarga Anda menanti Anda di rumah. Jadi hati-hati di jalan, yang fokus jangan melanggar aturan lalu lintas. Jangan lupa bawa helm, bawa surat penting seperti halnya SIM dan juga STNK.
1: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
3: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu.
3: Ning Bur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: PJSL UPK Kalsel hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, PLN Nusantara Power UPK Kalsel menghadirkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL yang memberikan manfaat nyata. Sepanjang tahun 2026, UP Kalsel melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya bantuan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe, penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 di wilayah Banjarmasin dan sekitar PLTMG Bangkanai, sunatan massal gratis bersama Lazis Muhammadiyah Al-Furqon Banjarmasin yang diikuti 76 anak disertai obat-obatan dan paket pasca tindakan. Sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Desa Karendan di sekitar PLTMG Bangkanai disertai edukasi pola hidup sehat dan pemberian obat. Program Derma Nusantara 2026 sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi sosial perusahaan kepada masyarakat. Melalui berbagai program tersebut, UP Kalsel berkomitmen menghadirkan manfaat bagi masyarakat tidak hanya melalui penyediaan energi listrik, tetapi juga melalui kepedulian dan kontribusi sosial yang berkelanjutan.
6: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
7: Banjir menjadi bencana alam. Tapi penanganan bencana alam terus berkembang.
8: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
9: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
10: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat sore, inilah Cek Fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran program Bedah Rumah 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Tautan yang disebut mengarah pada situs pendaftaran program Bedah Rumah nyatanya tidak berhasil ditemukan dan hanya berisi laman kosong. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah yang ditetapkan 28 Juli 2026, diketahui penetapan pemberian bantuan harus ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, PPK. Masyarakat yang hendak mendaftarkan diri pada program Bedah Rumah atau BSPS itu juga didampingi oleh tenaga pendamping masyarakat atau pegawai kementerian PKP. Demikian Cek Fakta kami unduh dari komdigi.co.id.
1: Kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Terima kasih pendengar selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar dari RRI.co.id, satu laporan yang disampaikan reporter kami Diki Munadi menyampaikan seluruh unsur saat ini terus bergerak berjibaku menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Salah satunya berkolaborasi dengan pemerintah dan swasta. Direktur Sinarmas Group Nur Hadi mengatakan, dukungan kepada Pemprov Kalsel telah dimulai sejak pertengahan Agustus 2026. Setelah adanya arahan dari pemerintah pusat dan Gubernur Kalimantan Selatan untuk bersama-sama menangani karhutla. Selengkapnya di rri.co.id.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, segera kita dengar pengajian Al-Quran sore hari ini, surah As-Saff ayat 1 dan seterusnya bersama Qari Mulkani. Kumandang azan nanti pada pukul 18.17 menit. Quran.

Terima kasih pendengar selalu bersama RRI Banjarmasin Pro 1. Selamat melaksanakan sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah menerima.

amal ibadah kita, mengampuni dosa kita. Amin. Kembali dari rri.co.id, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Perkasa Roslani menyatakan pengembangan Indonesia IWIP Maluku Utara memperkuat rantai pasok global baterai kendaraan listrik, dan pengembangan tersebut pendengar didukung rangkaian proyek strategis hilirisasi dengan nilai investasi sekitar 10 miliar dolar Amerika Serikat. Rosan mengatakan IWIP dikembangkan sebagai ekosistem industri terintegrasi, mulai dari pengolahan mineral hingga produksi baterai kendaraan listrik. Adapun ekosistem tersebut juga mencakup fasilitas daur ulang baterai untuk memperkuat keterhubungan industri dari hulu hingga hilir. Selengkapnya di rri.co.id.

0: Jika seorang hamba mendirikan sholat sesuai dengan ketentuan dan petunjuk syariat, maka sholat tersebut akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 29.
1: Banjarmasin sore ini.

0: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Benar banget. Silakan Anda berselancar di rri.co.id. Beragam info banyak banget. Ada yang suka olahraga? Juga ada. Gaya hidup? Pasti juga ada. Informasi kesehatan? Juga ada. Silakan diklik di rri.co.id. Pendengar, laporan dari reporter RRI Banjarmasin Juma Muhammad mengenai Wali Kota Yamin apresiasi peran apoteker Gemar Cantik diluncurkan. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR mengapresiasi peran apoteker dan tenaga keparmasian dalam mendukung pembangunan kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Apresiasi tersebut disampaikan Yamin, didampingi Ketua TPPKK Kota Banjarmasin Nelly Listiani. Dalam peringatan Hari Farmasi Sedunia 2026, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, hari Sabtu pagi 10 Oktober 2026 di Aula Sekretariat bersama Kota Banjarmasin. Kegiatan tersebut sekaligus dirangkai dengan peluncuran program Gemar Cantik atau Gerakan Masyarakat Pintar Cara Menggunakan Obat dan Antibiotik, sebuah inovasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penggunaan obat yang benar. Yamin menyampaikan apoteker dan tenaga keparmasian memiliki peran strategis dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang tepat mengenai penggunaan obat termasuk antibiotik.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, misi bangkit Barito Putra kontra Persiba Prans haram kalah di kandang. Ini pastinya Anda sudah mengetahuinya juga ya, masyarakat Banua Kalsel. PS Barito Putra bertekad bangkit dan meraih 3 poin saat menjamu Persiba Balikpapan pada pekan kelima grup timur Liga 2 Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Kalimantan tersebut akan tersaji di Stadion 17 Mei Banjarmasin hari Sabtu 10 Oktober 2026 malam. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Laskar Antasari untuk mengamankan 3 poin setelah laga kandang sebelumnya menelan kekalahan saat menghadapi Persela Lamongan. Laga kandang ini pendengar tentunya menjadi pembuktian bagi Laskar Antasari sekaligus menjawab beberapa pendukung di kandang sendiri. Dan pelatih sekaligus direktur teknik Barito Putra Prans Sinatra Hue memastikan para pemain siap untuk menghadapi pertandingan tersebut. Evaluasi telah dilakukan setelah laga sebelumnya untuk memperbaiki kekurangan tim dan meningkatkan kekompakan permainan. Pendengar, mari kita berikan dukungan penuh untuk Laskar Antasari. Semoga yang terbaik dan paling baik menang untuk Barito Putra.

0: Terima kasih selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1. Jangan lupa ya pendengar, di Banjarmasin malam Anda akan ditemani Mada sampai pukul 24 malam. Dan jangan lupa pula rri.co.id, beragam info kami hadirkan untuk pendengar. Di antaranya ada informasi komunikasi digital sehat dinilai dorong masyarakat cerdas bermedia. Ini informasinya bagus banget. Silahkan Anda klik informasi selengkapnya di rri.co.id. Baik, pendengar RRI, saya pamit mundur menemani Anda di Banjarmasin sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Banjarmasin Malam Ungu. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kita kembali berjumpa di edisi malam hari ini untuk hari Sabtu 10 Oktober 2026. Cantik banget tanggalnya 10-10 ya. Dan malam mingguan hari ini sama Mada ditemani hingga nanti jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Hari ini kita biasanya inspirasi kehidupan ada bersama dengan Bunda Rima Lia Karim ya. Tapi malam hari ini karena alasan satu dan lain hal, di satu jam pertama kita gitu ya, kita akan isi dengan musik dan juga informasi ya. Jadi nantikan informasi-informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jangan lupa untuk streaming juga di RRI Digital maupun baca-baca berita ya di rri.co.id. Kemana? Tetap bersama kami di kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan terpercaya.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Dengan lagunya tadi udah kita dengerin dari No Doubt dengan judulnya Sunday Morning, walaupun kayaknya besok baru Sunday morningnya ya. Tapi gak tahu nih Mada nanti besok Sunday morningnya ngapain ya. Kalau Anda pendengar udah punya rencana belum Sunday morningnya nanti mau ngapain? Ada yang mau olahraga enggak? Atau juga ada yang mau masak-masak mungkin? Atau sudah yang punya rencana anak bisa simpen rumah jamada gitu ya, apapun itu ya pendengar ya, yang penting mudah-mudahan lancar acara Sunday morningnya ya. Nah tapi Sunday morning kan besok nih tanggal 11 Oktober, Mada mau ngomongin dulu yang hari ini nih pendengar ya, tanggal 10 Oktober 2026. Ternyata di hari ini diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia pendengar, atau World Mental Health Day. Dan untuk meningkatkan ini adalah terkait dengan kesadaran dan perhatian terhadap kesehatan mental. Di tahun 2026 pendengar, kampanye dengan tema Lived Experience Heard, Real Voice, Real Change. Ya, ini melansir dari Badan Kesehatan Dunia, WHO ya. Orang dengan pengalaman langsung atau people with lived experience tadi itu memiliki pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman mereka sendiri. Nah, pengetahuan tersebut penting ya dalam membentuk kebijakan, biasanya layanan dan bahkan keputusan terkait dengan kesehatan mental. Nah, WHO menilai people with lived experience tadi pendengar itu tidak cukup hanya diminta membagikan pengalamannya. Nah, mereka ini perlu juga dilibatkan dalam penyusunan kebijakan, perancangan layanan, pelaksanaan hingga evaluasi program kesehatan mental. Keterlibatan tersebut juga pendengar ini dilakukan melalui penguatan dukungan sebaya dan upaya mengurangi stigma ya. Partisipasi yang bermakna dinilai bisa membantu menciptakan sistem kesehatan mental yang lebih berpusat pada individu ya, berbasis hak dan juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, salah satu perhatian di tahun ini pendengar, di tahun 2026 ini adalah pengembangan layanan kesehatan mental berbasis komunitas. Jadi memang kayak WHO tuh mendorong pendengar peralihan dari institusi psikiatri jangka panjang menuju layanan yang memungkinkan masyarakat memperoleh dukungan di lingkungan tempat tinggalnya ya. Jadi menekankan sekali gitu ya, penting sekali kita nih untuk mendengarkan pengalaman langsung dalam membangun lingkungan yang sehat secara mental juga ya. Keterlibatan ini bisa mendukung kesejahteraan pendengar, terus juga tentunya memperkuat kepercayaan dan menciptakan hubungan yang lebih sehat di lingkungan kerja juga ya. Dan mudah-mudahan pendengar, sejak tahun 1992 ya, World Federation for Mental Health, Hari Kesehatan Mental Sedunia ini ya jadi momentum untuk meningkatkan perhatian kita terhadap persoalan kesehatan mental di tingkat global.

Luka batin masa kecil bisa berakar dari pengalaman yang kita alami sebagai anak. Seperti melihat orang tua depresi, bertengkar hebat, berlaku kejam, atau bahkan mengabaikan kebutuhan kita untuk merasa aman. Luka ini mempengaruhi cara kita melihat dunia, orang lain, bahkan cara kita menjadi orang tua. Coba renungkan, sudahkah kita menyelesaikan diri sendiri? Saat kita jujur pada diri sendiri, tanpa menyalahkan anak, baru kita bisa hadir sepenuhnya untuk mereka. Langkah awalnya sederhana, sadar luka, mau belajar, dan siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu adalah perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri dan mulai hari ini.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami tentunya di kanal informasi dan juga inspirasi RRI Pro 1 Banjarmasin. Rita Effendi, Januari di Kota Dili sudah menemani kita malam hari ini ya. Dan selepas ini pendengar tepat di jam 19.25 waktu Indonesia Tengah, saatnya azan Isya berkumandang di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Kita akan jeda sesaat ya. Kita akan kembali dengan musik dan juga informasi untuk Anda. Selamat menunaikan bagi Anda kaum muslimin kaum muslimat ibadah salat Isya di malam hari ini.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Silaturahmi adalah tali yang menghubungkan kita dengan keluarga, sahabat, dan saudara seiman. Dalam Islam, menjaga silaturahmi adalah perintah yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memutus silaturahmi hanya membawa kerugian. Hati menjadi sempit, keberkahan menjauh, dan dosa mengintai. Sebaliknya, dengan menjaga silaturahmi, kita merasakan kedamaian, cinta, dan keberkahan yang melimpah. Jangan biarkan ego atau kesalahpahaman memutus hubungan. Mulailah dengan langkah kecil, ucapkan salam, kirim kabar, atau ajak bertemu. Karena menyambung silaturahmi adalah tanda kasih sayang dan ketaatan kepada Allah.
2: Banjarmasin.

0: Kok susah ya dekat sama anak sendiri? Kadang kita merasa jauh, padahal anak kita cuma ingin hadirnya kita, bukan orang tua yang sempurna. Jawabannya bisa sederhana. Mungkin ada luka dalam diri kita yang belum selesai. Luka itu nyata, tapi bukan penghalang selamanya. Saat kita berani menatap diri sendiri dengan jujur, bukan menyalahkan anak, tapi mencari tahu apa yang belum selesai dalam diri, disitulah proses pulih dimulai. Langkah awalnya cuma 3. Sadar luka, mau belajar, siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita gak butuh orang tua sempurna. Mereka cuma butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri. Mulai hari ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-511-1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: Masih bersama di FM 97,6 MHz di RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Terima kasih pendengar Anda baru bergabung ya. Selamat bergabung yang sudah dari tadi mendengarkan. Terima kasih banyak. Dan tentunya mari ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya ya. Sekali lagi dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Yang Maha Kuasa. Dan tentunya di malam minggu hari ini pendengar, informasi akan terus kami hadirkan dari rri.co.id. Nah, kali ini dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, pendengar, yang mana menyiapkan sistem tarif terintegrasi untuk layanan transportasi umum di kawasan Banjar Bakula. Melalui skema ini, masyarakat katanya cukup membayar Rp5.000 saja untuk perjalanan hingga 90 menit, termasuk saat berpindah antar layanan angkutan yang terintegrasi ya. Nah, kebijakan tersebut menghubungkan layanan Trans Banjar Bakula dan juga Trans Banjar Masin guna memudahkan mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan, khususnya bagi Anda ini yang melakukan perjalanan antar daerah. Kepala Disub Kalsel Fitri Hernadi mengatakan penerapan tarif terintegrasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas transportasi publik supaya lebih terjangkau dan juga praktis ya, dan bagi Anda masyarakat semuanya itu mudah banget untuk mengaksesnya. Nah, selain tarif umum Rp5.000, di Subkalsel juga menyiapkan tarif khusus sebesar Rp2.000 ini bagi pelajar dan juga para lanjut usia ya, dan para penyandang disabilitas. Dan katanya ini sama tadi ya, terintegrasi menghubungkan Trans Banjar Baru sebagai angkutan pengumpan atau feeder Trans Banjar Bakula untuk melayani koridor Banjar Baru Banjarmasin serta Trans Banjarmasin yang melayani perjalanan dalam kota. Dan informasi selengkapnya pendengar silahkan Anda baca di rri.co.id. Dan jangan lupa ya, kita malam hari ini malam mingguan, kayak kata Bernadia ya, kita buat menyenangkan aja.

0: Tahukah kamu, hidung dan mulut merupakan jalur masuknya berbagai partikel dan kuman dari udara. Untuk itu, saat keluar rumah, sebaiknya gunakan masker sebagai pelindung diri. Masker dapat membantu melindungi hidung dan mulut dari debu, droplet, serta partikel di udara. Masker juga dapat membantu mengurangi penyebaran percikan ketika kita batuk atau bersin, serta paparan asap yang membahayakan kesehatan. Gunakan masker terutama ketika sedang sakit, berada di tempat ramai, atau ketika kondisi udara kurang baik. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga diri, tetapi juga melindungi orang di sekitar. Pastikan saat memakai masker, menutup hidung, mulut, dan dagu dengan rapat. Hindari menyentuh bagian depan masker, dan ganti masker jika sudah kotor atau lembab. Maka biasakan memakai masker dengan benar, karena sehat dimulai dari kita.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Oke, kalau kata Abang Duta gitu ya, ini Om apa Abang Duta ya? Shilon Seven mendengar dengan lagunya Mudah Saja. Ini tentang kepasrahan seseorang yang lelah ya, karena terus-menerus disakiti dan perasaan juga tidak dihargai oleh pasangan. Jadi ya mudah saja gitu ya. Tapi kalau ngomongin tentang judulnya Mudah Saja, pendengar, mudah aja gak sih bagi Anda mungkin merasa setelah makan itu kayak ada rasa lemas gitu ya. Bahkan juga mengantuk. Nah, apalagi sudah parut kanyang lah pasti bawaan-bawaan pia ini kayak aduh ngantuk ih gitu ya. Kok bisa? Nah, ternyata ini namanya adalah food coma, pendengar. Atau istilah ininya itu adalah postprandial somnolence. Nah, gejala ini, pendengar, ini terjadi akibat perubahan pada sistem pencernaan Anda dan juga hormon setelah makan besar. Dikutip RRI dari alodokter.com, gejala food coma terjadi ketika tubuh merespons asupan makanan yang masuk dalam jumlah besar. Nah, dalam hal tersebut tubuh akan mengalirkan lebih banyak darah ke sistem pencernaan untuk memproses si makanan yang udah masuk tadi ya. Nah, dengan lebih banyak darah yang dialirkan ke sistem pencernaan, ini tuh kayak membuat aliran darah ke otak sedikit berkurang. Makanya hal tersebut yang memicu kita tuh rasanya lebih rileks ya, mengantuk, bahkan juga lemas ya setelah makan, terutama dalam jumlah yang besar. Nah, penyebab utamanya ini berkaitan dengan metabolisme di dalam tubuh Anda. Jika kandungan nutrisi yang masuk tidak seimbang, makan lonjakan insulin ini akan terjadi drastis yang memicu rasa kelelahan. Dan rasa kantuk ini, pendengar, muncul terjadi ketika sinyal nih ada tanda-tanda di tubuh Anda kekurangan mikronutrisi tertentu yang berperan dalam proses energi ya. Nah, dengan tidak adanya dukungan energi yang optimal, maka tubuh tadi kesulitan juga mempertahankan fokus, apalagi setelah proses pencernaan Anda itu dimulai. Jadi yang bisa ada tanda-tandanya gitu ya, gejala-gejala yang menyebabkan si food coma tadi, pendengar, yang kita sulit berkonsentrasi ya, mata rasa berat, bahkan kayak ngantuk banar sampai hendak teguring gitu ya. Itu yang pertama karena makanan berkarbohidrat tinggi. Jadi ketika makannya terlalu banyak nasinya, mie ya, atau juga pasta, itu bisa meningkatkan lonjakan kadar gula darah Anda. Nah, karena ada lonjakan itu, tubuhnya jadi lemas dan mudah mengantuk. Terus yang kedua, makanan dengan kandungan lemak yang tinggi. Jadi ya, hindari ya untuk konsumsi makanan yang mengandung tinggi lemak ya, karena itu bisa membuat pencernaan Anda bekerja lebih keras ya. Nah, yang ketiga, makanan yang tinggi gula. Ini juga berpengaruh terhadap metabolisme Anda gitu ya, karena ini bisa memberikan dorongan energi secara singkat tapi sesaat saja. Jadi ketika kadar gula turun kembali dengan cepat, membuat tubuh Anda merasa lelah dan juga mengantuk. Yang terakhir, kebiasaan berbaring setelah makan. Nah, ini kenapa jadi ada food coma gitu ya, terjadi karena kebiasaan duduk santai atau berbaring setelah makan. Jadi ketika tubuh tidak bergerak, pencernaan itu jadi lebih lambat, pendengar, sehingga darah tetap mengalir ke pencernaan, membuat tubuh lelah dan juga mengantuk. Jadi kalau misalnya untuk menghindari si namanya food coma tadi, sarannya sih jangan mengkonsumsi makanan dalam makanan yang terlalu banyak gitu ya. Jadi secukupnya aja, dan setiap hidangan pastikan terdapat yang namanya sayur, serat, serta kurangi makanan dengan kandungan karbohidrat yang tinggi. Informasi selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, segera kita bergabung menuju Pro 3 dalam Warta Berita Sentral.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
3: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
3: Untuk itu, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih.
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut, anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai Rp38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun DIPA, pagu anggaran dari BGN itu adalah Rp268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi Rp229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus oleh BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai Rp153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah, jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Nah, di luar Palangka juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya. Angin ini juga mempengaruhi asap kita. Nah, jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian, sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat. Karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan expire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, tur langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi gerdu penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau gerdu penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farita Dirhardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi gerdu penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2, misalnya 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Dengan adanya gerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya. Ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, kader penyuluh kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Gitu. Kita juga mengadakan penyuluhan, Mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Himbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting, paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader, dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini, sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT
12: Jogja.
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Ana menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit-oriented development atau TOD.
12: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor satu, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan. Layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
13: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
12: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
13: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simbol transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
14: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Khofifah memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
15: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan, dan seterusnya. Sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
14: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Khofifah dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
16: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
14: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revolary Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas dari sisi timur. Sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Dewi Dewi pendengar dengan lagunya ya, siapa sih yang tidak ikut menyanyi ketika lagu ini diputar gitu ya. Dewi Dewi dengan Roman Picisan, pendengar, lagu yang mana nih ya, karya legendaris ya dari grup band Dewa 19. Ini diciptakan oleh Ahmad Dhani dan dirilis tahun 2000 dalam album Bintang 5 dan akhirnya dinyanyikan ulang oleh grup vokal wanita Indonesia ya, yang ikonik juga pada tahun 2007-2008 pendengar, Tata Janeta, Puri Andriani dan juga Ina Kamari ya. Dan ini pendengar, kita malam hari ini, aduh, Mada udah gak sabar banget ya malam mingguan buat dengerin di Pro 1 RRI Banjarmasin. Buan Pian juga jangan keringet, didengerin di streaming boleh di RRI Digital ataupun juga RRI.co.id. Dan jangan lupa, jangan ganti channel, hanya bergabung di 97,6 FM ya, RRI Pro 1 Banjarmasin. Kita segera hadirkan di ruang dengar Anda Ketupat Banjar ya, untuk edisi malam hari ini, untuk tanggal 10 Oktober 2026. Langsung saja kita simak, ini dia Ketupat Banjar.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak bahagia hari ini.
1: Inggi sambil membungkus ketupat.
2: Walaupun dengan suasana kabut asap yang
1: asli,
2: hujuran
1: Pak Acilai. Sekitan awak keren.
2: Ya, di dalam parut dicacing siupan. Tanpa ya hari-hari aku nih menghirup asap.
1: Menghirup asap. Urangnya sudahnya.
2: Urangnya sudahnya. Jadi memang ini tinggi benar nah karena ISPA dah di Banua kita nih Mbak Acilai. Nah, ya itu ISPA ya. Bawa ke sarang
1: janda.
2: Kada, tu tak tahu.
1: Sarang apa ya, Har?
2: Sarang janda.
1: Kenapa begamat?
2: Itu aja pembukanya yang majalah.
1: Mau kadimah, mau kadimah.
2: Tapi ini nah, nang soal anu nama majalah as api ini nah kayak apalah. Kada sing anuan semalam tu dihandi bakti itu liwar. Liwar apinya, maka banyu nih kada-ada makacile pamadam datang tapi kada bawa banyu.
1: Pakacil tahu lebih ya.
2: Nah, panang disidut. Berumahan kareng.
1: Itu bebelakangan babanu nah, dia bahalat sungai
2: nah,
1: ya.
2: Maka itu nang nah. Banyak kada dapat iwak cacak.
1: Julung-julung.
2: Ya julung-julung. Nih. Jadi maunya pamadam nih makacile membawa dua tambung, kenya tambung apa nang tandun.
1: Tandun
2: nang isi misalkan nang
1: 10 anu 700.
2: 1000 kah harus 700 kah bawa backup. Jadi karena waktu pas anu di situ ambil banyu.
1: Ya,
2: ini buhan pemadam nih mengharap kalau ada banyu di situ orang di sekitar park ada karing bangkang macam ada rumahan gin karingan.
1: Nang ada rangat ada. Jangankan ya, itu tumit gin rangat.
2: Nah, jadi mengajalah ini api di wadah kami di Mahligai itu sebuah rumah semalam tasalukut.
1: Habislah tasalukut lah.
2: Kenapa banyu kada ada?
1: Iihlah.
2: Datang pemadam berpuluh-puluh tapi yang kada ada
1: membawa banyu.
2: Tandun.
1: Nah, amun nang diputik batundutnya man.
2: Nah,
1: gitu. Itu
2: jadi waspada banget mun anu rumah nih mana kalau tangan tabas ya tuh.
1: Apa?
2: Tabas.
1: Apa nang ditabas?
2: Labet. Tahu lah itu. Paham mana kecilnya? Ilmu mantiknya sudah tingkat tinggi. Ibarat ini marifat.
1: Iya, marifat.
2: Alah,
1: marifat.
2: Sudah orang nah, tinggi sudah.
1: Ilmu tingkat tinggi.
2: Nah,
1: ini mereknya dua.
2: Nah,
1: itu.
2: Apa mama dehkan benar ya ini
1: mengajar.
2: Jadi lah kalau sudah nang kayak ini keadaannya. Jadi kita masing-masing menjaga rumah.
1: Nah, itu ya, di rumah itu bahasa Dian Afar.
2: Afar itu menyemprot.
1: Nah, itu afar.
2: Afar
1: nah,
2: tuh biasanya mengajilai di dalam mobil.
1: Iya, tapi jangan di dalam mobil kena kawa juga atau
2: nah, halos, lapian. Nah halos.
1: Di dalam mobil banyak apa nafsu
2: kalau di rumah menjagui. Tuh yang tak kenal kayak di kantor TRI ini anak Allah.
1: Itu bakal kolah sedikit
2: nah,
1: penyambatnya afar.
2: Oh, Afar.
1: Iya, itu.
2: Itu aja lebih disemprotakan kayak busa.
1: Nah, kada ngalih nak mandi busa.
2: Jadi bila hendak mandi kada usah bersabun, kita semprot
1: itu. Kita semprot lah itu, dijamin habis.
2: Mengacilah nah, jadi harus bersedia itu.
1: Wadah ulun pakacilah. Helikopter.
2: Oh, bulan balik.
1: Helikopter. Helikopter.
2: Nah,
1: turun ke pulau.
2: Nah.
1: Itu.
2: Apa diambilnya?
1: Ai banyu mencibuk.
2: Oh, mencibuk.
1: Ulun ni memikir langsung utak ulun ni jalan. Busa nang tajibok taksi kuning.
2: Iya. Lakas aja HP. Itu harat ibaratnya tuh berat jenisnya.
1: Iya. Oh. Apa itu ya anunya nah, tuh mau sampai nang lakas.
2: Kada tahu ai ngaran majiboknya kada bepileh.
1: Iih.
2: Ngaran di sungai, ilong apa-apa tak buat.
1: Amun nang dapat batangan kada papa.
2: Iih.
1: Amun nang curah.
2: dapur.
1: Ratusan.
2: Ratusan. Nah itu mah cilah. Jadi ini kita ini ramalan nih mah cilah. Soal kemarau ini pina masih panjang lagi lah.
1: Artinya Pak Kacilah meramal-meramal ini BMKG gin kada kawal lagi.
2: Masalahnya ini kan September sudah, ini Oktober. Nah, ber.
1: Nah,
2: biasanya rau.
1: Raunya ini ulun rasa di antara di akhir karena kita ini pinanya kemarau ini panjang banget.
2: Nah, iya kan. Sudah juga melaksanakan apa salat istisqa minta hujan. Jadi jar Abdul Samad aku kada hendak udah pernah salat istisqa. Kenapa jinya jar jemaah? Sebabnya jinya nang menyulukut umpat semijang.
1: Gila.
2: Gua ya padu aja Ustaz Samad nak kabul. Nang tahu selukut umpat semijang.
1: Kebenaran. Ah, sudah Pak Acilai kelelat unit rabangan. Saban hari ini saban berapa jam hanya
2: bu. Dalam hukum agama termasuk dosa besar juga aja.
1: Menyelukut
2: tuh. Artinya kan dampaknya tuh kan hewan banyak mati, makhluk-makhluk Tuhan.
1: Mbah.
2: Tumbuhan mati, orang kena kan asap garingan. Kayak apa tuh Pak Acil?
1: Nagin empat jiwa jadi wakari.
2: Iya.
1: Tahu lampian.
2: Apa? Di Palangkaraya tuh pitun. Mangganal tuh juga. Panggang, masak.
1: Siapa ndak?
2: Iya. Itu. Ini mbah itu nang apa nang raja nang tangan panjang nang bulunya kuning.
1: Aduh kak uwa-uwa kak.
2: Uwa-uwa. Jangan bila menyambat uwa baik.
1: Baik.
2: Bila uwa-uwa aliham.
1: Aliham. Itu nang kebuntut.
2: Iya. Bakantan
1: Bakantan iya nih. Kepala kaninya Pak Kacilai.
2: Palak habis.
1: Habis. Imbah itu anu kena flu inya pulang ya, berusan juga.
2: Jadi rasanya kita ini asa tak ulang tahun berapa yuk.
1: 9 berapa? Anu tahun 2000.
2: Ih, tadi ingat yuk Pak.
1: 2000
2: cuma palaknya nih memang ada palak air tahun lalu nang tahu nang pernah kita tabur itu palak 1 meter aja karena kau melihat ada ini masih jarak 50-100 meter masih bisa anu artinya tuh anu palaknya tuh anunya nih fokus asapnya.
1: Ih lah Pak Kacil lah.
2: Dan nantinya tak ulang nih cuma nang hujannya nih nang lambat bener majilah. Anu Gubernur Muhyiddin takjub.
1: Apa?
2: Sidin menjajak lahan gambut petingkit mah itu kenapa ya sekali masih panas lagi jar. Padahal kan ada kokosnya
1: di bawah.
2: Mbak Adi di bawah nih membara mengacilai.
1: Mah lahan gambut.
2: Itu am lahan gambut tuh sama lam nang Sidin mencoba ya bejajak ada bahan.
1: Mbak Bang melihat Sidin lompat di Sidin lah.
2: Ada bahasa apa tuh buat?
1: Mbak nang kayak apa?
2: Tahu lupa wah kadang-kadang. Ya, di aku tuh kurakan di panul.
1: Kajin,
2: aduh,
1: kalau pindah-pindah sakit.
2: Pokoknya nang babaya gila,
1: beparah,
2: bebangat,
1: hei bebangat.
2: Nang kada gila, bisa gila.
1: Tambah, ulun rasa bisa juga sakitnya tuh karena apa? Belencet.
2: Iya, bisa juga. Tapi seorang anu Jepang lah, gubernur turun langsung.
1: Jepang lah.
2: Itu man, terbiasa. Kalau
1: ayo semalam sore,
2: masalah jurang nang tebar ini tebar posona tuh ada yang mati pulang tuh turun, ke lapangan melihat langsung.
1: Mbak Isukan lu nah, Pak Kacilai Mbak Isukan ini nah sehari Senin semalam ke bandara Mbak Isukan jam setengah mulai dari subuh turun jam 6-nya bulek. Nah imbahnya itu lewat anu nang jalan nang hanyar bandara sebelah sana.
2: Nang jalan ayaninya sana.
1: Iya beneran. Uma nang itu jua kletek kan Pak Kacilai hibak uma jar ulun nang ini.
2: Apanya?
1: Serasa saya dia no di alam sebelah nih bejano. Han membawa jar ulun nih. Kau mana nih ini paksa emo anu lampu panjang.
2: Orang di mobil tuh pasangnya lampu kuning.
1: Iya. Ambulan cek.
2: Iya. Han makanya.
1: Itu di situ Pak Kacilai lah. Nah imbahnya itu pulang nang arah nang kapal 17. Itu sore kejadiannya pulang lah arah kapal 17. Nang itu Pak Kacilai uma. Ada kalau nang para terminal. Nah di situ Pak Kacilai hari lalu hadap lalu Pak Kacilai di situ.
2: Pak kabut asap. Kabut
1: ayam bah kebakaran.
2: Binanya nih memang tak uliling seselukup nih udah. Dan ini kalau orang medahkan tuh memang di sini aja Pak Kacilai.
1: Nah itu
2: karena
1: dia.
2: Biaya paling murah tuh itu.
1: Menyalukut.
2: Orang membuka lahan mau pahakan biar gak ada keanuan.
1: Mendatangkan
2: alarm berkata kawa tapi dampaknya ini nah pengaruhnya ini itu
1: banyak jakanya inya jaka sekeluarga
2: nah, sih
1: tuhan sarik aku
2: iya.
1: Tentuin ulun sarik
2: orang banyak garingan
1: jaka inya aja sekeluarga sih tuh
2: nang kano
1: ada bapak ayan sarik aku Pak Kacilai
2: jadilah
1: kasian nih nang bayi nang hanya lahir apa segala macam nih karena juga kan anu sasak napas balum lagi karena anu asma nah pun kena asma begini hingak-hingak
2: nah.
1: Ayo obat asma orang bejuran
2: arah bujuran itu sepasal banyak jelas bahwa ini nakar lut lah ini ya kayak peyo awa tuh ya jangan berseselurutan mang lah.
1: Beneran.
2: Apalagi menyelukut kawan.
1: Jangan.
2: Nah jangan.
1: Ya, takut dia nurang.
2: Menyucul kawan yang
1: maginya, dua. Ay, jangan.
2: Ngajilah. Itulah nang lain ay pay lagi maju. Minyak ngajilah umah ay be. Nang semalam aku antriannya bilang hendak bapal-pal majilai minyak solar terutama majilai di pal anam tuh macet terus. Napa bis panjang li tuh di pinggir jalan antrinya
1: apa kisahnya?
2: Nah, ya ya mahadang minyak ada salah juga bang. Ada salah juga bang yang mahadang minyak majilai. Ika mang di mana mana lihat komang ya pak.
1: Ulun tuh biasanya pak kacilai kalau yang di daerah kaitan situ itulah atau di daerah Belitung situ kada ada nang antri panjang.
2: Antri lah panjang kada lah.
1: Kurang-kurang juga kayak
2: solar itu. Kah apa?
1: Anak lain-lainnya juga, lain-lainnya tapi
2: amun di luar kota yang majilah ini datang tangke sejam lingis.
1: Karena anu pak kajilai kan orang imbah nang bejalan jauh lo perlu kalau mbah itu mencari pulang dilihatnya
2: sudah
1: ada pom bensin.
2: Sudah di hulu sungai jer kakawanan pom bensin ini bilang heh.
1: Sama aja pang jua di daerah Kaitangi kah di Belitung di mana kah sama aja jua takana-kananya benar.
2: Tapi ya, karena artinya bun ini nih sudah nang lawas anu nang soal minyak ini majilah kada nang hanyar-hanyar nih nang antri-antri nang banyak nih.
1: Satu kenapa jadi anu terlambat datang anu karena lihat lapian anu banyu di anu di pulau. Jua. Nah, di satu sisinya nang itu jua apa transportnya tuh napa kecil terkendala?
2: Iya,
1: karena membawa banyak berat nih.
2: Kapal motor anu leh, kapalnya apa bujurang tuh mau apa kapal Pertamina kah?
1: Kapal Pertamina,
2: ikan
1: mandaknya di pulau situ, di ujung situ. Melihat banyu nang karing manu.
2: Surut lah.
1: Surut, ayo
2: nah, jadi mahadang banyu pasang.
1: Mahadang
2: ya,
1: banyu pasang hanyar kawa.
2: Lalu terlambat lah suplai minyak nih.
1: Itu kan jarang mungkin ujar si kaptennya aja kau bakayu, kau kayu kan? Napa?
2: Tapi lah kan macetnya ini nah makanya antri di jalan
1: antri di jalan ya. Nah nangalih nang ini antri sing panjangan sekali pas tekan sorang habis ham
2: pas giliran sorang habis
1: bemamai
2: bemamai
1: aku sing panjangan jar antri
2: hadang.
1: Jar iim hadang jar apa sampai ke sini aku habis jar
2: ya nah, makajilai
1: nang hendak mamamai nang orang anu petugas yang ada kawai juga
2: mbak nah, maka itu ngarannya tuh tangkisung tau lah
1: asli
2: tangkisung tuh tangki
1: kosong
2: nah
1: itu song.
2: Itu sejarahnya ngaran tangki song tok Jepang kehabisan minyak
1: itu
2: motor wateng
1: padahal nih nalah sudah dibagi karena apa jaka semisal nih ajilah apa nih banyu tuh nah anu naik ya kalau banyu pasang kada mungkin nang sampai nang biasanya pang ya kalau ada nang satu-satu teh ya ada nang sampai nang antrian panjang
2: nah itulah mengajalah
1: kendala alam kendalanya di
2: ini
1: alam
2: ini kan walaupun memang dewan nih yang gasak-gasak dua benang ber
1: alam ada
2: ya ber ya anu pang kabar pirgu bang
1: ai ning itu anu bubuhannya minta sel patch kalau pian sel patch mah ulun ini bahasa asing ha bahasa
2: apa leh itu
1: minta dibalikakan.
2: Apa dibalik akan?
1: Kapalnya.
2: Oh kapalnya, mau ada sedikit biaya mang Ajilai.
1: Ini kan ada ada tim apa jar orang tuh bahasanya.
2: Nyaman, nah itu ganal mana biayanya. Ini nang honor-honor kada sing cairan nih nang orang kasihan 2 bulan. Nah, ya nah, apa?
1: Itu karena ampun anu dimintanya, nang ampun perusahaannya Pak Ajil.
2: Nah,
1: jadi ini kan lelang tendernya ini siapa yang kena memenangkan ini kan dari banyak, sekian banyak bakarucut.
2: Jadi memang lah badi memang hendak diangkat dua kapal tuh. Nah, mungkin ada apa lah di kapal.
1: Karena apa satu ada yang masih di dalam
2: mobil. Manusianya kah barang-barangnya jualan.
1: Barangnya imbah itu kan banyak pulang. Imbah itu pulang kalau pina ada nang terasak di mana kah di WC.
2: Timunnya tekanan banyu mengacilnya otomatis motor tuh harus dicucutak. Mesinnya.
1: Ada yang jelas kan dibalik dulu ya kalau kalau dibalik dulu ini nih nang ada kapal pembaliknya ini dari Singapura.
2: Oh, ada. Jadi ada, buat Singapura ngambilannya nih. Apa istilahnya
1: tendernya
2: tuh? Tendernya lah.
1: Jadi ini kan kena siapa nih lelangnya ini kan kena siapa nih perusahaan mana? Nah kerja sama
2: aku
1: kena.
2: Aku gair gila mengajilah yang sudah tak angkat kena mobil lagi kalau warakan dihidupi nah, motornya mau hidup hingga ada kabanyu harus lagi aku gairkan.
1: Iya lah bujuran.
2: Nambah dihidupi hingga anak menikung kabanyu.
1: hatinya pasangkan aja masin kalutok.
2: Biar mahir aku jar mahir tinggalem.
1: Amun nang kaitu ganti aja masin kalutok.
2: Iya kalau nalon masin sapi. Tapi ini mah cilai anu gelombang ge tinggi-tinggi juga.
1: Wah ini nih. Masih gelombang
2: patut tinggi. Patut teh bubuhan nelayan menjual iwak nih kan gelombang iwak melinya iwak geser larang kan iwak nih.
1: Larang.
2: Iwak larang.
1: Ulun takutan melihat
2: nilaton tuh an 55 sekilo. Mang dua ikong sekilo tuh 55.
1: Anu ulun melihat iwak bawel.
2: Nah, oh, berarti macal.
1: Bawel. Nang ranyak bumamai bawel. Yeah. Nah, nang itu pak cile singgenelan pak cile sekilo ulun langsung keingatan.
2: paham aja alunya mengunyut.
1: Mengunyut.
2: Kunyutnya kah?
1: Habis samjar ulun.
2: Habis jadi kan jadi sumentu. Yung acile.
1: Batok sih Den.
2: Ano pindang yung acile. Tapi jelas ay, memang iwak larang
1: acile. Tuna entungkul.
2: Ah,
1: itu punu gunul pak acile.
2: Han, sirip apa nih tuh?
1: Ah,
2: ya ada sirip apa ya? Sirip kuning, sirip apakah?
1: Sirip hitam.
2: Oh, iya. Itulah mang acile.
1: Melihat ulun di pasar lama situ nah pak acile gunul-gunul pak acile murah. Ya,
2: nah. Mur jamur.
1: Itu murah aja. Langsung utak ulun kunslit.
2: Oh iya.
1: Berpikir
2: kalau kayak itu mang acile hintalo aja sudah.
1: Kada ada haruan.
2: Iya hidup kada di laut.
1: Kada di laut.
2: Nah,
1: di daerah Nasito. Ya kalau tapi jar pak acile ini ada beberapa yang ditemukan di pantai daerah Kalteng. Kalting.
2: Kalting.
1: Kalting.
2: Kasungan.
1: Kalting lawan Kaltim.
2: Nah. Ano
1: ini
2: kah?
1: Anunya jenazahnya. Anu,
2: yo jasad mayat neh mayat mengapung tak keluar leh.
1: Rupanya tuh di anu ombak.
2: Dasar korban Virgo lah.
1: Iya beneran.
2: Oh iya. Ya kan masih berapa? Iyalah nanti anu tuh masih banyak lagi.
1: Banyak lagi 50-an lagi.
2: Nah,
1: yang masih belum dalam pencarian. Jadi ulun ada juga bisa ulun rasa nih pak Acila tak apa nih namanya tak kurung di dalam mobil ya kalau di dalam WC.
2: Maka itu rajin tuh dipadahinya lebubuan kapal tuh. Tapi kadang-kadang kita nih kada masih jarnya nang mandal mobil naikkan ke atas. Jadi barang tuh kada usah dibuati manusia tuh nah. Naik ke atas karena kan posisi kapal feri ini pasti didak tuh kalau andakan mobil tuh.
1: Lawan
2: kita
1: juga
2: harus ke atas manusianya.
1: Amun kawa motor ganal-ganal tuh nah di kanan kiri ya kalau kanan kiri motor nang beratan ganal.
2: Iya bisa aja orang petugas itu anu matur mangajil nah kayak feri Kota Baru atau menyebarang.
1: Tapi pang buktinya bang pakajil.
2: Iya maaturnya tuh nya ini di sini kan supaya imbang, supaya imbang.
1: Nah, ada yang bisa, ada yang kada kayak itu nah. Apakah itu kurang pembekalan kah atau
2: ya aku ingat benar bilas itu sini ya. Nah, harus dasar diaturnya supaya kapal ini kada miring.
1: Kada miring. Artinya nang barat-barat itu di ujung-ujung aja nak lawan di rantai. Supaya kalau misalkan
2: miringnya
1: kada tegarak.
2: Iya, kada tegarak.
1: Nah, kada tegarak. Nah, ulun ini ilmunya tuh baya sampai tapi banu bakalam.
2: Iyalah uling urang tuh uling.
1: Kalau sudah baratan di sini kalau pak acil berarti nya kada bergerak lagi pak acil lah kapal.
2: Iya.
1: Nah,
2: dipasangi cadik, Bang.
1: Cadik.
2: Kan orang bahari ada kayak itu
1: lah. Pak Acil sambalahnya
2: tuh lah. Maulah becadik.
1: Apa
2: amun jokong tuh kan ada sampan kiri kanannya tuh.
1: Nah, penyeimbang.
2: Kalau mobil tuh apa istilahnya? Balancing leh.
1: Balancing. Oh, ulun tahunya balancat.
2: Iya. Hah, itu begeru. Tahu balancat aja cara orang nek. Bubuan sarangan aja nek.
1: Sarang hiu.
2: Iya. Dan kabar lain apa ya lo lagi yang
1: nah,
2: soal banyu pak, oh banyu mah acil leh bilang hah bagiliran kami 2 jam aja di bari jatah napa pada namun 2 jam tuh berebut masin singalingan kiri kanan orang wah bunyi masin menggaung-gaung
1: lah
2: bagiliran
1: masih mending nang itu pulang ini bang anu listrik pulang PLN.
2: Sudahnya.
1: Aduh,
2: cukup penderitaan. Jadi
1: adanya cukup bang, lengkap.
2: Aku kadang-kadang bila dapat sadrom cukup untuk sehari sudah.
1: Sudah lah
2: pak. Ada lagi.
1: Artinya kada banyak bayarnya.
2: Ada tahun ini pasti banyak nang bulan ini. Napa? Mana listrik?
1: Menyedot.
2: Mana nang banyu nih kan angin berputar juga nya.
1: Iya
2: benar. Ya kan nih banyu keluar nih angin aja nya anu mau berputar juga ke manunya tuh
1: meternya. Pas keluar tut ya.
2: Itu kan angin duduk. Itulah kasih makannya obat. Nang membuang angin.
1: Tulak angin.
2: Iya, tulak angin. Boom, mujur.
1: Ya, menerima.
2: Itu listrik itu je yang ngaji leh.
1: Ay, semalam ni pemalam menari melanu melatuk tuh dia mati. Mbah itu hidup mati mati. Hans Harik ulun, biar ulun. Mina mesti nyaman benar yang ini amun elektronik ni matian siapa tanggung jawab ulun bawa ika wadah PLN jar ulun.
2: Tuyok sih tak.
1: Tuyok sih tu berantakan. Ganti empon kok jar kok. Muaringnya jar ulun. Model yang kayak nyaman mana kena tep matilah hidup pulang mati pulang
2: itu bahaya benar hola
1: nah jar ulun yang ini
2: bahaya perangkat elektronik
1: nah iyanya tuh lah kulkas dulu lah nah se ya kalau pak kecil
2: ya tah aja
1: bah itu nang apa nih namanya jua magicom dan lain-lain sebuah dispenser apa segala macam
2: yang orang jurang bahasa wah ini tuh yang rentan tuh yang kulkas pokoknya jenis freezer AC hidup mati itu kan nah, iya kan tekanan kalau ada tekanan itu.
1: Bebannya
2: bebannya tadinya santainya sudah normal. Tap mati listrik kalau itu tekanannya tinggi
1: naik pulang
2: beratnya memutar nah bisa kurang-kurang terbekar
1: ada hai kalau misalkan anu bawa ke sana enak ke PLN
2: ya minta satru makan
1: jadi kan ada anu lagi kenapa gerang toh pian mati-mati hidup mati hidup
2: nah itu aja lelimbah itu pulang PJJ lah pindahnya lah kakan-kakan deh sepaleh karena asap tadi sekolah jarak jauh
1: kurang tuhannya begaru kepala
2: belajari
1: pulang nun anak
2: nah amat menggunakan nenek pang nah HP pulang gawai gawai kan dawai
1: gawai asma
2: memberi tanda leh
1: hadang dahulullah ulun satu mat handak mano melihati sablukan dulu jarangan jarangan katupat nih dulu pak kecil lah ayo kita belagu gin dulu sambil melihat jarangan lah.

0: anu membuka sablokan langsung beguyang.
1: Tapi lah makanya kalau ikan bapak pandir soal sablokan, aku ingat nih nang rami orang bah ini rami jualan nang jajarangan.
0: Iya.
1: Jajarangan tuh makanya lo sablokan ya tuh.
0: Sablokannya genal makanya
1: macam-macam aku kulihat.
0: Kawa buat baik.
1: Jadi situ per sebuting anu tuh 2000. Jadi kalau nya 10 lima gede.
0: Jakanya makanya tuh berataan.
1: Jangan
0: Jaka makanya berataan keingatan inkubator.
1: Iya inkubator. Itu makanya anak belum lahir cukup umur.
0: Masuk ke dalam situ. Tapi ini isinya gumbili kacang.
1: Gumbili.
0: Kan? Gumbili kuning.
1: Gumbili lancar. Gumbili abang, ya Allah. Macam-macam mai. Nah intalo ada juga makcilan.
0: Dibilang. Anu model nang kaya wah ini.
1: Situ.
0: Kejaman anu.
1: Itu memang makanan sehat makcilan.
0: Sehat. Basumap. Basumap.
1: Nah itu memang lebih apalah. Higienis.
0: Higienis.
1: Banyak makcilan.
0: Ada juga pakai cilai nang anu gumbili mado.
1: Ah, banyak tai gumbili tuangnya mado. Itu ngarannya celempot celempot. Nah,
0: jadi pakai cilai itu masuk ke dalam mano, dalam apa? Panggangan, dipenggang, diopen.
1: Oh, open.
0: Di open. Nah,
1: aku biasanya merasai makan.
0: Manis loh pakai cilai.
1: Manis manis banget kan. Nah. Itu kan ada gumbili nang lancar kayak kita lain lah.
0: Lain itu gumbili prom. Prom Bandung.
1: Oh, dari Bandung. Iya kah? Ihan makacil nyamannya leh. Wah ini macam-macam aja leh usaha orang.
0: Benaran.
1: Usaha orang ini macam-macam.
0: Dari tapi, nang halus sampai nang genal.
1: Tapi kan ujung-ujung itu omsetnya genal banget.
0: Benaran.
1: Buktinya apa? Nanti bukuan nang orang pintul-pintul. Lihat ya kang. Soalnya ngaruh. Hitunglah bujur aja harga 500 ribu. Hei. Tapi kali berapa?
0: Benar.
1: Aku melihat nanti pinggir jalan tuh namanya cucuk tuh banyak bener.
0: Itu pantul.
1: Iya pantul. Ya kok dihitung juga kah? Pusing ngap-ngap-ngap
0: barat aku ya. Sudah 10 dah.
1: Ya
0: Allah. Nah.
1: Tapi nah. Maju uya kayaknya madan maka jilai.
0: Nah lah jual pakai cilai. Nang kayak ini kayak ini lah. Pian bermasker kada berjalan.
1: Bermasker tadi.
0: Kaluai kada. Habis sempian kena malilih kena. Ya kasablas dihidok. Pokoknya jaga kesehatan. Ya kalau nampak cilai. Makan yang berjejarang aja.
1: Ya.
0: Masalahnya nih banyak mana peningkatan apa nih makan kada betakar.
1: Nah,
0: makan aja minyak berminyak-minyak
1: segala macam. Ya kurangi.
0: Kurangi. Boleh aja.
1: Gitu
0: nah. Kalau tadi nang kayak jerpian tadi tuh gembili.
1: Ya. Mun di kampung rasanya orang lebih higienis pang lah makan karena orang kada kawa jua nu katong cepat saji itu ya kalau
0: nyaman bejarang pakai.
1: Ya di kampung-kampung tuh nah kayak di daerah Abah Nisa tuh. Nisa di mana tuh?
0: Kambing Siring.
1: Kambing Siring. Si Jin jarang-jarang ada
0: aja. Oi, para kuda Cilianti.
1: Si Jin jarang-jarangan, jarang makan.
0: Jarang minum.
1: Nang di jarang ada dak.
0: Ada. Cilianti tuh.
1: Jarang juga lah.
0: Juga jarang juga sih.
1: Oh,
0: jarang ke pasar, jarang belanja.
1: Ya. Arau lah kasugih. Menjarang belanja.
0: Nah,
1: anuan kita nih mana-mana garang lagi yang kecil orang-orang
0: mana mang sidi kita nih ningnung
1: nah nang di anu pang nang di daerah tanah bumbu pang siapa-siapa tuh
0: ay ada
1: amat,
0: kai padir
1: amat uya.
0: Banyak amat uya di Kota Baru banyak
1: marabahan pang juga
0: Acilia
1: nah, oh.
0: Anu panger anu siapa? Apa nih namanya pemuda nang ada di Kota Baru siapa
1: oh siapa leh
0: ngarian
1: oh mengerian saya enggak tahu tuh
0: enggak tahu tuh
1: kayak harap
0: ada ibu Anyar
1: datang sebulan di Jakarta.
0: Nah, nih
1: kereta hot nang anu apa? Anu apa tungkul tuh buah apa itu ya?
0: Ada Mbak Maimunah.
1: Tungkul.
0: Anu ujar Mbak Maimunah anu lah jaga wilhako aja.
1: Ayo
0: jaga wilakan aja dah.
1: Jaga wilakan
0: berataan nang ulun ingat aja nah lah ulun sambatakan nih berataan
1: nah.
0: Ambai tuh Mbak Ica juga.
1: Wah ini disamsat wah ini menghidupi sumbing motor getis.
0: Wah, menghidupi.
1: Nah, Absar.
0: Mbah,
1: menghidupi kendaraan di samsat gratis.
0: Nyata, menghidupi.
1: Mobil nih, ya juga.
0: Nyata, menghidupi.
1: Cuma munnya akinya lama, paksa bejajak.
0: Paksa bejajak atau bedurung.
1: Mun bis tatar, tuh aki kuat.
0: Kalau lama bedurung lah.
1: Durung. Amun mobil tuh paksa betunjul.
0: Iya.
1: Nah, ingatakanlah.
0: Durung.
1: Di lawas sudah diberlakukan bahwa nang menghidupi kendaraan di samsat tuh gratis, lawas sudah.
0: Nyata, ini menghidupi. Lain surat-suratnya.
1: Panggangan makanlah.
0: Ada nyanyi aja yang memakan.
1: Kalau ya makan panggangan kapiting bang.
0: Sidin jual atau kau makan?
1: Kapiting ano apa masak kapiting?
0: Sidin
1: jual. Kita kok tukarakan di pasar 5.
0: Anak berapa kilo?
1: Sayurnya rantai.
2: Mbah dimakan tapi tinggal ada Pak gigir dan rupoy.
0: Iya, lahar habis.
2: Iya.
0: Sekali tertawa gusi berataan.
2: Nah, haro patile.
0: Mengkilat.
2: Jadi patile.
0: Ayo jedah.
2: Ayo Acel.
0: Kena pulang kita bahabar pulang Pak Acel sambil begayaan, mudah-mudahan terhibur berataan ya kalau nah. Nah, kita gawili dari Sabang sampai Merauke. Nah, nang ada sawat pokoknya dari ini nah ulun kita sambetiakan Pak Acel.
2: Iya.
0: Ayo ja, mudah-mudahan kena sehatan berataan.
2: Amin.
0: Jangan kada ingat
2: nah. Doa orang anu ini dikabulkan.
0: Uy, alim. Bakar amat.
2: Iya,
0: aja Pak Acel. Nah, ulun nak melanjutkan pulang menjarang ke tempat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Terima kasih pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama ya perbincangan yang seru sekali di malam minggu hari ini. Ketupat Banjar berbicara terkait dengan masalah nang lagi rami banar kita bahas ya, lelah ISPA lah dan segala macamnya, sampai antri juga dan macam-macam lah ya dibahas di lawan Acil Auliana lawan Amang Surya jika ya. Pastikan nanti buat pendengar semuanya ditunggu lagi Ketupat Banjar di minggu depan ya, setiap hari Sabtu jam 8:30 sampai di jam 9 malam hari ini. Dan malam hari ini pendengar, kita juga akan menghadirkan untuk Anda ngobrol bareng komunitas nanti ngobras di jam 9:10 waktu Indonesia Tengah dengan komunitas nanti namanya adalah Gepak Kalsel pendengar ya, yang dalam topiknya nanti menjaga banua, menggerakkan masyarakat. Apa sih gitu ya, ini maksud dengan Gepak ini, nanti kita akan bahas lebih lengkap. Dan pastikan Anda jangan kemana-mana, kita akan dengarkan dulu drama radio malam hari ini dengan judul Tidak Ada Yang Bertanya Kenapa Ayah Harus Pergi, produksi RRI Banda Aceh. Selamat mendengarkan.

0: Di sebuah kampung nelayan kecil di pesisir Aceh, hiduplah keluarga Ismail, seorang nelayan yang tak punya perahu sendiri, namun tak pernah berhenti berjuang untuk istrinya, Salma, dan dua anak perempuannya, Nurul dan Aisyah. Kisah ini bermula pada suatu malam ketika langit gelap dan laut sedang tidak bersahabat.
1: Bang, jangan berangkatlah malam ini. Ombaknya besar kali. Bu Karimah sudah umumkan kalau malam ini semua nelayan dilarang melaut. Ya, abang nggak usah pergi.
2: Kalau abang nggak melaut, besok nggak berasaplah dapur kita.
1: Kan masih bisa cari jaran lain, Bang. Daripada abang kenapa-napa?
2: Utang jaring aja belum lunas. Apalagi uang sekolah si Nurul juga belum kita bayar.
3: Ayah, jangan pergi, Ayah.
4: Iya, ya. Jangan pergi. Cuacanya lagi nggak menentu, ya.
2: Nurul, kalau ayah belum pulang nanti, jaga ibu dan jaga adikmu, ya.
4: Ayah masih pulang.
2: Nurul, kamu anak tertua. Mulai malam ini, kamu penjaga rumah ini.
4: Bang!
0: Malam itu Ismail berangkat seorang diri, menembus badai yang membuat semua nelayan lain memilih tinggal di darat. Keesokan paginya, perahunya ditemukan hancur di karang. Ismail sendiri tak pernah kembali. Tiga bulan berlalu sejak malam itu. Nurul, anak sulungnya, kini menanggung rumah di pundaknya yang muda. Sepulang sekolah, ia membantu menjual ikan di pelelangan. Dan malam harinya, bekerja di warung kopi milik Bu Hasna. Dan di warung itulah, luka yang selama ini ia pendam, akhirnya terbuka.
5: Terima kasih, Nak.
4: Sama-sama, Bu.
5: Nurul makin kurus aja ya, Kak. Dia masih tiap malam bantu di warung ini.
6: Iya, sepulang sekolah, dia bantu menjual ikan di pelelangan. Malamnya, baru dia kesini.
5: Kasihan, harusnya umur segitu masih fokus sekolah.
6: Iya, saya juga sering bilang kayak gitu. Tapi, dia selalu menjawab, kalau saya tidak bekerja, dapur rumah tidak berasap. Anak itu keras, seperti almarhum ayahnya.
5: Ismail memang pekerja keras. Sayang. Sebenarnya malam itu, saya sendiri yang mengumumkan larangan melaut untuk semua nelayan. Cuacanya buruk, semua tahu. Tapi, Ismail tetap berangkat seorang diri. Kalau saja malam
4: itu... Cukup ya, Bu! Jangan terus nyalahin ayah saya.
6: Rul, sabar, Nak.
4: Nggak bisa, Bu. Selama 3 bulan ini, semua orang cuma bilang ayah saya keras kepala, ayah saya nekat, ayah saya melawan cuaca. Tidak ada yang bertanya kenapa ayah saya harus tetap pergi.
6: Rul, duduk dulu, tarik napas.
4: Enggak, Bu. Selama ini semua orang cuma melihat malam badai itu. Nggak ada yang mau melihat kenapa ayahku harus tetap pergi.
5: Nurul, kami tidak sedang menyalahkan ayahmu.
4: Lalu apa arti ucapan ibu tadi? Kalau saja ayah saya tidak melaut, apa maksudnya? Seolah-olah semua salah ayah saya. Padahal kalian tahu keadaan kami.
5: Kami tahu keluargamu sedang susah.
4: Enggak, ibu nggak tahu. Kalau benar tahu, ayahku tidak akan berangkat malam itu.
6: Rul, jaga bicaramu.
4: Aku sudah terlalu lama diam, Bu. Hari ini biar semua orang yang dengar. Ayahku nggak punya perahu sendiri. Setiap melaut harus menyewa. Jaring dibeli dengan utang. Waktu itu sudah 3 hari ombak besar. Berarti 3 hari kita tidak ada uang. Di rumah, beras tinggal sedikit. Adikku demam, uang sekolahku menunggak. Karena itulah, ayahku tetap harus pergi melawan badai.
5: Sabar, Nak. Jangan teriak-teriak.
4: Semua mudah bicara sabar. Kalau dapur sendiri tetap mengepul. Sementara, bantuan-bantuan dari negara tak pernah sampai merata ke keluarga nelayan kecil seperti kami.
5: Nak, jaga mulut.
4: Persoalan itu sudah lama ya, Bu. Ayahku gak pernah berharap mendapat bantuan perahu. Gak pernah datang. Berharap bantuan alat tangkap saja tak ada. Yang datang cuma tagihan, tagihan, dan tagihan.
6: Rul, cukup ya.
4: Enggak, Bu, belum cukup. Enggak ada satupun orang yang bilang ayahku sedang berjuang untuk kami. Berjuang meski harus melawan badai.
0: Di tengah sesaknya dada, ingatan Nurul melayang jauh. Kembali ke sore itu, beberapa jam sebelum ayahnya berangkat untuk yang terakhir kali.
2: Nurul, uang sekolahmu ayah usahakan minggu depan ya, Nak.
4: Ayah, minggu depan lagi. Teman-temanku sudah bayar semua. Aku malu ya. Kalau memang enggak sanggup ya udah, aku enggak usah disuruh sekolah.
1: Nurul, jangan begitu sama ayahmu, Nak.
2: Enggak apa-apa, Dek. Dia benar. Ayah memang belum bisa bayar uang sekolahnya.
4: Aku capek ya. Capek nungguin terus.
0: Itulah percakapan terakhir Nurul dengan ayahnya. Malam harinya, Ismail berangkat menembus badai dan tak pernah kembali. Kini, di warung kopi itu, kenangan tersebut kembali menghantamnya.
4: Itu kata-kata terakhirku kepada ayah. Aku bahkan belum sempat meminta maaf.
3: Kak, kakak, kenapa kak?
1: Ya Allah, Nurul, kamu kenapa nak?
5: Maafkan saya nak, saya tidak bermaksud membuka kembali lukamu. Besok, datanglah bersama ibumu ke kantor desa. Santunan asuransi nelayan atas nama almarhum ayahmu sudah cair. Dan mulai bulan depan, uang sekolahmu akan dibantu dari program beasiswa anak nelayan. Terlambat memang. Tapi kali ini, kami yang datang kepada kalian.
6: Dengar itu, Nurul. Ayahmu tak pernah salah berjuang. Sekarang, giliran kami yang menjaga kalian.
0: Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, Nurul tidak lagi menangis sendirian. Kampung kecil itu akhirnya belajar satu hal, bahwa di balik setiap nelayan yang harus berjuang menembus badai, ada dapur yang harus tetap berasap, ada anak yang harus tetap sekolah, ada keluarga yang menunggu di darat. Tidak ada yang bertanya, kenapa ayah harus pergi? Tapi kini, semua orang tahu jawabannya.
7: Drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Tidak Ada Yang Bertanya Kenapa Ayah Harus Pergi. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
2: 15 tahun.
3: Soalnya minim gelar kita.
1: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
4: KB ini berdiri dari 2017.
1: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
6: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
8: R15 Club Indonesia Klimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
1: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Senang sekali kita kembali berjumpa di malam hari ini ya. Malam mingguan bersama dengan Madu dan juga tentunya ada bintang tamu. Wah, bintang tamu ya, narasumber yang begitu banyak. Nanti kita akan kenalkan satu-satu kepada Anda semua pendengar. Dan pastinya malam hari ini di Ngobrol Bareng Komunitas Ngobras edisi untuk hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 bersama dengan teman-teman dari Gerakan Pemuda Asli Kalimantan atau GEPAK ya. Silakan bisa Anda dengarkan siaran hari ini melalui FM 97,6 FM. Di streaming juga boleh sekali RRI Digital, rri.go.id maupun juga di kanal YouTube kita ya di RRI Pro 1 Banjarmasin. Dan langsung saja para pendengar semuanya, kita berkenalan dengan masing-masing narasumber yang sudah hadir di studio malam hari ini. Kita sapa dulu semuanya ya. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Baik, alhamdulillah ini Ulun panggilnya bapak-bapak semuanya. Ulun kayak banyak honor hari ini ya. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman GEPAK hadir di sini. Boleh sambil deketin aja mikrofonnya, Pak, biar nanti suaranya juga jelas ya di radio.
2: Nah, ya, walaupun berumur tapi masih muda.
0: Masih juga. Muda dong. Semangat jiwanya. Semangatnya masih mada rasakan kita semangatnya. Masih muda di sini kita gitu, semuanya ya.
1: Karena umur hanya sebuah angka.
0: Angka aja, angka. Pak, betul.
1: Tapi semangatnya itu yang
0: harus jiwa muda betul. Kita malam hari ini ya. Oke. Kita kenalan dulu ya malam hari dengan tema menjaga banua, menggerakkan masyarakat. Sudah ada hadir ketua DPW GEPAK Kalimantan Selatan, pendengar ada Bapak Junaidi. Selamat ya. Malam Pak, apa kabar?
2: Selamat malam pendengar sekalian. Teman-teman yang hadir di sini juga selamat malam.
0: Sehat ya Pak ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Terima kasih banyak sudah hadir di studio malam hari ini. Siap. Pak Junaidi asli mana Pak Junaidi?
2: Alhamdulillah orang Banjar.
0: Orang Banjar asli lah. Rumah di Banjar juga berarti.
2: Rumah di Banjar juga.
0: Siap ya, kita kenalan lagi. Ada dengan Sekjen DPW GEPAK Kalsel, Bapak Mahlan.
3: Iya, betul.
0: Apa kabar Pak Mahlan?
3: Kabar baik.
0: Alhamdulillah
3: semuanya.
0: Terima kasih sudah hadir di studio juga. Kalau Pak Mahlan sendiri asli suku apa nih? Kalau di Kalimantan kan banyak ya.
3: Kalau saya memang suku Banjar.
0: Suku Banjar.
3: Cuma lahir saya di Batakan.
0: Oh, oke.
3: 14 Juni 1968.
0: Di Batakan.
3: Jadi angkanya itu sudah cukup panjang.
0: Iya.
3: Cuma semangatnya, semangat masih jiwa mudanya.
0: Jangan
3: ada.
0: Ditanyakan kalau semangat ya, karena
3: iya,
0: itu semangat
3: karena
0: muda
3: kita
0: semuanya.
3: Konteksnya ini adalah gerakan pemuda asli Kalimantan.
0: Pemuda itu sebenarnya usianya ini ya, sebenarnya semangatnya.
3: Semangatnya
0: ya?
3: Bukan mudanya.
0: Betul betul betul.
3: Muda
0: betul.
3: Itu adalah angka.
0: Oke.
3: Karena duluan saya lahir, mungkin mbak-mbak atau yang ada ya mungkin
0: belum gitu.
3: Belum gitu. Tapi semangatnya belum tentu.
0: Betul. Gitu. Kita sepakati dulu pemuda di sini artinya adalah semangatnya.
3: Semangatnya.
0: Ya. Udah, baik ya. Betul. Ada juga dari wakil ketua tadi ya, Pak Sugianor. Apa kabar? Selamat malam.
4: Selamat malam, alhamdulillah baik.
0: Sehat ya. Pak Sugianor, tadi ada pertanyaan juga sama ya. Asli suku Kalimantan di mana? Banjar juga?
4: Kita Banjarmasin, okay. Kebetulan lahir di Kandangan.
0: Oh, di Kandangan. Ini tadi ada orang Batakan, nah. Kandangan lah. Bapak, kalau penyunai di dari mana?
2: Alhamdulillah orang Biraya.
0: Oh, Biraya. Oh, macam-macam bukan pianilah sekalinya. Sebutin lagi belum menuntak punila. Bendahara DPW GEPAK Kalsel, Bapak Haji Saleh Maki. Selamat malam, apa kabar, Pak?
5: Oke, selamat malam. Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
5: Sehat.
0: Oke. Okay. Kalau Bapak asli dari mana?
5: Asli kita dari Amuntai, Hulu Sungai.
0: Hulu Sungai, ya, macam-macam kita orang sini lah. Bapak Andri bahasa Banjar berarti malam ini boleh hajar bergian nah, lah.
3: Ya, Enggi. Kita budayakan Banjar.
0: Nah, sepakat. Nanti siapa tahu juga para pendengar dan pemirsa ingin bergabung bersama kami di malam hari ini, silahkan di 0511325562 dan juga nomor WhatsApp ya di 0811531410. Kita kenalan dulu pendengar, kita ajak Anda untuk mengenal lebih jauh apa sih sebenarnya gerakan pemuda asli Kalimantan ini. Mungkin bisa langsung dijelaskan sama Pak Ketua kita malam hari ini ya. Pak Junaidi, jelasin dulu dong, kita berkenalan dulu, pendengar harus tahu GEPAK ini apa gitu.
2: GEPAK ini salah satu LSM, gerakan pemuda asli Kalimantan yang memang didirikan tuh tujuannya adalah mobilisasi orang-orang muda Kalimantan. Muda di sini dalam artian bukan usia ya, semangat dalam artian. Jadi itu didirikan oleh orang-orang tua kita yang tujuannya nanti adalah menjaga marwah Kalimantan.
0: Betul betul betul itu. Betul. Pelestari dan mungkin juga adalah estafet ya, kita kan nggak boleh berhenti nih untuk kebudayaan dan juga hal lainnya.
2: Iya, mungkin nanti Sekjen bisa menambahkan untuk hal itu.
0: Oke.
2: Silakan Sekjen.
0: Boleh ditambahkan.
3: Ya, jadi Gepak ini adalah gerakan pemuda asli Kalimantan ya. Ya tentunya Kalimantan ini kan satu Borneo.
0: Betul.
3: Dulu kan zaman penjajahan dulu kan banyak raja-raja. Jadi yang notabene-nya adalah menguasai pulau-pulau. Kan kita ini ada Raja Banjar, pangeran-pangeran, apa segala macam. Dulu juga agama kita bukan agama Islam.
0: Islam mayoritasnya.
3: Ya mayoritasnya. Ada agama kepercayaan dulunya. Makanya di Borneo ini ada beberapa suku. Jadi suku-suku itulah yang kadang-kadang yang masuknya Islam waktu itu, suku yang tidak menolak Islam itu kadang-kadang mengasingkan diri. Mengasingkan diri. Makanya kadang-kadang kita tidak menyudutkan suku, misalnya suku Dayak, suku apa. Sebenarnya Borneo secara keseluruhan, tapi beratus-ratus suku kita nih. Kalau nggak salah 141 suku kita nih.
0: Satu pulau.
3: Satu pulau. Ya Borneo, Borneo. Borneo. Itulah kekayaan alam kita kadang-kadang karena kita apa? Karena kita merdeka juga baru ya. Baru 8 berapa? Sekarang 81 tahun kan. Baru 81. Makanya banyak apa namanya, kita juga dijajah oleh Belanda dulu 350 tahun. Dijajah oleh Jepang 3,5 tahun. Nah, itu juga mempengaruhi dari budaya kita.
0: Iya.
3: Tapi budaya-budaya yang ada di suku-suku kita itu masih kita akan apa namanya? Kita akan akan pertahankan. Kayak Dayak, Banjar, kan coba lihat kalau kita melihat dari apa namanya baju-baju atau apa, itu kan budaya kita. Nah, kekuatan budaya kita itu merupakan bagian turunannya dari adat istiadat. Makanya orang Banjar, orang Timur lah, orang Banjar, orang mana, itu budaya adat istiadatnya sangat-sangat mendukung. Karena karena orang Banjar, orang Borneo ini di huni oleh orang-orang Dayak. Orang Dayak kan dikenal sebenarnya orang Kalimantan. Padahal Kalimantan mana aja, tapi disebut orang Pulau Jawa itu adalah orang Dayak. Nah, karena orang Dayak nih filsafatnya itu cukup apa namanya? cukup tinggi ya. Ada yang namanya sumpah sekarang tuh, Adil Catalino Becuramin Kasaruga, Basengat Kacubat. Itu kan sebenarnya ada filosofinya. Adil Catalino, adil sesama manusia, adil sesama. Adil Catalino, Becuramin Kasaruga untuk mencapai surga. Basengat Kacubata, beribadahnya juga dengan apa namanya? Kacubata, Kacubata artinya percaya dengan ketuhanan. Dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itulah filosofi-filosofi itu yang dituangkan mungkin di dalam undang-undang dasar kita, yaitu Pancasila itu. Berketuhanan Yang Maha Esa. Berkemanusiaan yang adil dan beradab. Bepersatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusuhan, keadilan sosial
0: juga.
3: Itu ada di situ. Itu.
0: Baik.
3: Mungkin itu dalam hal konteks ya.
0: Gepak ini sendiri ya filosofinya,
3: filosofinya
0: yang luar biasa.
3: Itu.
0: Baik.
3: Itu.
0: Berarti
2: jelas kita tambahkan jelas di sini menggalang, membina serta memberdayakan masyarakat Kalimantan.
0: Betul.
2: Itu tujuannya.
0: Oke.
2: Kita pingin, kita pingin, kita boleh lah, boleh berandai-andai. Kita harus jadi tuan rumah di negeri kita sendiri.
0: Betul.
2: Itu yang kita harapkan. Kenapa kita ngotot dengan gerakan pemuda ini? Tujuannya itu salah satunya. Karena kita merasa sekarang ada ketidakadilan
0: di negara, tanah sendiri.
2: Di tanah sendiri. Kita lihat, itu fakta yang ada. Yang menikmati kebanyakan bukan orang Kalimantan.
0: Ya,
2: pengusaha-pengusaha bukan orang Kalimantan. Ya, mungkin ada yang menambahkan, silakan.
4: Kalau Gepak itu dilahirkan di Pulau Kalimantan. Nah, misalkannya ada anak asli Kalimantan, orang tuanya di Pulau Jawa atau di Sumatera. Nah, mereka itu tetap
2: orang Kalimantan.
4: Jadi tidak ada perbedaan. Dan juga suku manapun yang lahir di Kalimantan itu tetap termasuk
2: orang Kalimantan.
4: Nah, itulah penjelasan itu dulu.
0: Wah, luar biasa ya, artinya kita ngerangkul semua ya. Siapa yang ada di sini gitu ya, siapa yang lahir di sini, kita akuin semuanya. Baik, nah kalau dari Pak Haji Saleh nih, memaknai juga dari topik kita di hari ini gitu ya, menjaga banua. Apa yang mungkin bisa disampaikan ya melalui Gepak ini, kayak gimana kita menjaga banua dimaksud ini?
5: Yang pertama dulu untuk anak-anak Kalimantan khususnya, kita harus bisa menjaga. Apalagi sekarang ini kan kebanyakan salah pergaulan, kadang-kadang remaja-remaja sekarang banyak pergaulan yang salah konteks gitu.
2: Narkoba.
0: Saking terus, derasnya arus informasi juga.
5: Iya, itu. Makanya kan kita ajak untuk anak-anak Kalimantan ini untuk saling mendukung komitmen dari pemerintah untuk, apalagi sekarang Kapolri kan baru. Nah, yang digalang-galangkan dari Kapolri sekarang ini kemungkinan narkoba. Sekarang angka narkoba untuk di Kalimantan Selatan ini cukup tinggi.
0: Tinggi ya?
5: Iya. Disitulah kita adanya Gepak ini, insya Allah

0: full semua usia, dalam artian tadi walaupun semangat muda tapi ada anak-anak muda juga kan mungkin di Gepak sendiri, gimana Pak?
1: Jadi gini, karena Gepak ini putra asli Kalimantan itu anunya. Cuma kalau kalau apa yang dijelaskan dari wakil ketua tadi, Gepak ini tidak terbatas di pulau ini.
0: Iya.
1: Keturunan artinya di organisasi ini ya, misalnya di kepengurusan ya, di kepengurusan. Memang ada ADART kita yang mengatur itu, yang memang harus putra asli Kalimantan. Nah sekarang waktu tahun kemarin, waktu HUT Gepak ke-24 di IKN kemarin, itu Ketua Umum Abraham Ingan mengatakan bahwa Gepak ini adalah orang-orang Jawa atau orang-orang luar Pulau Kalimantan yang sudah beranak pinak di Kalimantan, anaknya itu bisa menjadi anggota pengurus, jadi pengurus. Tapi kalau bapaknya tidak bisa.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi kelahirannya itu yang kita lihat
0: diakui ya.
1: Diakui oleh Gepak itu sendiri. Jadi Gepak ini tidak membatasi saat ini, karena berkembangnya kehidupan, berkembangnya pulau kita, itu ini bisa kita itu Gepak itu sendiri bisa masuk gabung di Gepak itu sendiri.
0: Berarti tidak terbatas dalam arti
1: tidak
0: yang
1: terbatas, tetapi lahir di Kalimantan.
0: Syaratnya itu dulu ya.
1: Lahir di Kalimantan. Okay. Kalau misalnya lahir di Pulau Jawa ya nggak mungkin.
0: Walaupun ada keturunan Banjar.
1: Walaupun ada walaupun ada keturunan Jawa, misalnya orang seberang. Tapi lahir di Banjar.
0: Oke, okay, itu dulu
1: lahir
0: ya.
1: Lahir di Kalimantan.
0: Siapa tahu nih nanti ada yang tertarik gitu ya.
1: Betul.
0: Sama dengan Gepak kalau kita lagi dialog kayak gini ya.
1: Jadi,
0: nah, ini karena baru dibentuk juga ya Pak Maslan, dalam artian tahun ini katanya tahun kemarin vakum ya Pak Junaidi ya?
1: Bukan vakum
0: apa
1: ya, mohon maaf, ini bukan vakum,
0: tapi
1: masa transisi.
0: Masa transisi.
1: Masa transisi, karena ketua yang lama itu dipanggil oleh yang maha kuasa. Nah, sehingga roda organisasi terhenti.
0: Sempat ini ya.
1: Sempat terhenti.
0: Oke.
1: Makanya sekarang dengan
2: halusnya vakum.
1: Ya bahasa halusnya ya sih vakum.
0: Iya.
1: Ya bukan. Tapi kalau ya itu tadi vakum, vakum tidak bergerak karena belum ada kepengurusan yang definitif.
0: Definitif. Nah, dan di tahun ini udah mulai dari kapan mulai kepengurusan baru ini berarti?
2: Sampai sekarang masih belum ada SK.
0: Oke. Okay.
2: Kita masih dalam konteks ini pembentukan.
0: Masih pembentukan.
2: Masih
0: ya?
2: Pembentukan.
0: Oke, okay, baik.
2: Dan
0: ya,
2: kita belum mendapat mandat.
3: Cuma kalau Gepak ini sudah ada 13 kabupaten dan kota, sudah ada.
0: Wah,
3: cuma kepemimpinannya. Artinya mudah-mudahan lah secepatnya lah artinya untuk ketua ini segera untuk di SK-kan gitu.
0: Oke. Okay. Nah, bicara tentang Gepak sendiri gitu ya, pasti punya program-program kerja dan apalagi di sini menggerakkan masyarakat ya yang kita angkat temanya.
3: Iya.
0: Seperti apa ini?
2: Kalau kita baca loh, kalau kita dari organisasi Gepak punya tujuannya. Yang pertama membela dan mempertahankan Pancasila dan UUD 45 sebagai landasan struktural dengan mempertahankan etika, budaya dan adatnya. Itu satu.
0: Oke. Okay.
2: Yang kedua, menggalang, membina, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab setiap lapisan masyarakat, khususnya pemuda, untuk berpartisipatif memelihara ketertiban, keamanan masyarakat, bangsa, negara, guna lebih menjamin peningkatan dan keberhasilan pembangunan khususnya di Kalimantan. Yang ketiga, bersama-sama meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat mengejar ketertinggalan pembangunan di segala bidang dari daerah lain dan dapat mengolah sumber daya alam yang terjadi secara intensif dan berwawasan lingkungan. Itu tujuan. Tujuan dari Gepak itu sendiri.
0: Oke. Okay. Ada tiga berarti ya.
2: Ada tiga tujuannya.
0: Dan ini sangat luas.
2: Ini berdasarkan anggaran dasar ya,
0: anggaran rumah tangga. Dari awal dibentuk memang sudah seperti ini tujuan kita.
2: Tujuannya memang itu tujuan.
0: Okay.
2: Jadi kalau yang organisasi tidak lepas dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga.
0: Menarik, adat istiadat yang pertama.
2: Iya, adat istiadat.
0: Kenapa harus adat istiadat ini jadi yang nomor pertama?
2: Karena memang Kalimantan itu besarnya negara ini berdasarkan adat istiadat. Dibentuknya negara ini karena kumpulan dari adat istiadat.
0: Enggak ada norma-norma.
2: Iya, makanya Bhinneka Tunggal Ika itu negara kita dibentuk. Apalagi di Kalimantan, adat istiadat itu nomor satu.

0: norma. Biarpun pintar tapi nggak punya adat, percuma. Gitu. Mm-mm.
1: Betul, betul, betul. Nggak ada akhlaknya atau yeah. seperti apa gitu ya kita yeah. saat ini. Baik. Nah, melihat dari, kita bahas dulu mungkin dari adat istiadat ya, yang hari ini mungkin juga banyak tergerus karena kita kayaknya globalisasi juga salah satu pengaruh hal yang besar begitu ya. Mungkin Pak Sugiantar juga merasakan hal yang sama gitu ya. Apa yang mungkin harus kita sama-sama aware gitu ya? Mungkin dari anggota Gepak sendiri ataupun masyarakat yang saat ini lagi mendengarkan kita dialog ya tentang adat istiadat ini. Dari Pak Sugiantar seperti apa?
2: Artinya Gepak ini kan rencananya untuk ke masyarakat. Bagaimana caranya jalan terbaik untuk menuju masa depan anak-anak Kalimantan. Harus ada lah. Sekarang ini kan saking anunya kan di kementerian aja hampir gak ada. Artinya harus semua orang Jawa, orang Sulawesi, Sumatera. Nah, dengan adanya Gepak ini, mudah-mudahan lah artinya orang, khususnya orang Borneo tuh harus ada duduk di pemerintahan pusat. Itulah tujuan artinya Gepak itu.
1: Oke, itu dulu kayak ya. Ini kita sambil juga diskusi sama para pendengar yang ada di YouTube ya. Ada yang bertanya nih, Bapak dari Mitra Utama Teknika. Langkah apa yang dilakukan untuk kaum muda, untuk mempersatukan pemuda dan juga peran serta pemerintah? Salam dari Lawang Kuning Banjar, abang-abang katanya. Gimana, ada yang bisa menjelaskan nih, langkah apa yang dilakukan untuk kaum muda ya, mempersatukan pemuda juga peran serta pemerintah? Silahkan, ada yang mau menjawab mungkin dari Pak Maslan?
3: Baik, jadi Gepak ini gerakan pemuda asli kami ada mempunyai tiga pilar ya. Yang pertama pilarnya itu adalah pemerintah. Yang kedua adalah masyarakat itu sendiri. Yang ketiga wadah organisasi, yaitu Gepak itu sendiri. Jadi Gepak itu dalam hal menggerakkan pemuda. Ya tentunya harus melewati ada stakeholder yang perlu kita rangkul, yang harus ada kerjasama di sini, ya terutama dengan pemerintah, terus juga stakeholder dengan swasta juga ada juga kaitannya di situ. Nah, program-program yang ada yang apa tadi yang kena globalisasi, masuknya budaya-budaya asing, masuknya budaya itu yang mempengaruhi anak-anak muda sekarang itu. Apalagi ada sekarang ini yang gadget, anak apa, milenial, apa internet, segala macam ya. Internet, apa segala macam AI, apa itu kan sekarang kan produk instan semua. Makanya penyakit apa segala macam itu mudah sekali berkembang sekarang. Dan usia kita sekarang itu rata-rata hanya usia 50 tahun sudah dirata-ratakan. Sudah meninggal. Beda kalau zaman dulu.
1: Iya,
3: zaman dulu. Ya. Nah, zaman dulu itu kan pola hidupnya bangun tidur, sholat, jalan kaki. Ke kebun, mencangkul, apa. Sekarang bangun tidur
1: handphone
3: dan langsung naik motor, beli rokok aja misalnya nih kalau yang perokok,
1: pagi-pagi tuh ya Pak ya.
3: Sudah, jadi tenaga itu biasa, filosofi manusia itu kan harus bergerak.
1: Betul.
3: Harus bergerak. Dan harus, apa yang kita konsumsi itu kan sebagai energi kita. Kalau itu tidak digerakkan ya jadi penyakit. Ya penyakit gula, penyakit apa dan sebagainya,
1: penyakit hari kolesterol, macam-macam.
3: Betul. Karena itu tadi, karena tidak ada pergerakan itu.
1: Okay.
3: Nah makanya Gepak, masuknya Gepak itu sendiri pingin mengakomodir itu semua dengan kita melakukan pendidikan-pendidikan, melewati pendidikan, melewati program-program apa yang kira-kira bisa membangun dan membangkitkan semangat anak muda itu sendiri.
1: Ya. Berarti kalau kita bicara Gepak kan berarti nggak bisa berdiri sendiri tadi ya dengan pilar-pilar
3: bisa.
1: Berarti dengan pemerintah hingga hari ini pun juga masih terjalin dengan baik ya begitu
3: dengan
1: ya.
3: Baik,
1: apapun ya. Yang ini, apakah juga Gepak ini yang berkontribusinya seperti apa? Apakah ikut mengkritik atau misalnya membangun Banua dengan cara yang alanya Gepak gitu? Gimana setahu dari teman-teman gitu ya? Dari siapa nih, Pak Maslan mungkin? ya, atau Pak Junaidi silakan.
0: Kalau kita salah satu program nanti adalah pemberdayaan masyarakat. Nah itu yang perlu kita bina, pemberdayaan masyarakat ini melalui pendidikan terutama. Nah, kita mungkin nanti akan menggandeng universitas, kaum-kaum cendekiawan itu yang nanti kita akan kerjasama dengan GEPAK. Jadi GEPAK sifatnya fasilitator. Iya. Okay. Jadi kita akan cari orang-orang ahli karena memang tujuan kita memberdayakan masyarakat. Itu. Betul. Kita akan menggandeng terutama akademisi, orang-orang kampus segala macam sesuai keahlian. Nah itu yang kita gandeng untuk memberdayakan masyarakat.
1: Berarti outputnya memang untuk ke masyarakat lagi.
0: Benar,
1: gitu ya?
0: Benar. Karena perjuangan kita tujuannya sama, memberdayakan, meningkatkan kemampuan masyarakat. Ya kalau masyarakat kita tanpa diberdayakan dan ditingkatkan kemampuannya, kita akan kalah bersaing.
1: Betul.
0: Kalah bersaing dengan orang-orang luar.
1: Dan ini
0: jadi jangan teriak kita merasa tidak adil, tidak tapi kita sendiri tidak meningkatkan hidup, pola hidup ke taraf hidup kita. Ya? Iya. Okay. Jadi jangan teriak merasa tidak adil kalau kita sendiri tidak memperbaiki diri.
1: Oke, salah satu contohnya mungkin yang bisa ada gambaran mungkin rencana ke depan seperti apa Pak yang bisa?
0: Ya kita salah satunya tadi kita kan membangun kerjasama dengan cendekiawan, dengan universitas, dan kita kan memberdayakan masyarakat adat.
1: Apa yang akan di isu apa? Lingkungan atau isu
0: ya,
1: apa?
0: Ya jelas sosial kalau budaya? Di konteks Kalimantan itu pasti hubungannya dengan lingkungan.
1: Oke. Okay.
0: Kita ini lingkungan kita ini sudah rusak sebenarnya. Sudah, kita lihat bagaimana tambang hari ini, bagaimana hutan kita. Itu hutan kita udah berapa tahun yang lalu kita nggak bicara hutan udah habis. Sekarang ini bicara tambang. Nah itu yang kita akan berdayakan masyarakat. Nah, jangan cuman jadi penonton saya bilang tadi.
1: Apalagi di tanah kelahiran kita sendiri gitu ya. Iya. Waduh nih setuju sih kalau gitu kita ya. Baik, ada yang bertanya juga di nomor WhatsApp Pro 1, Mada izin baca ya. Ada Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah.
0: Siap.
1: Mau tanya nih, upaya konkret apa aja yang sudah dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan warisan budaya lokal di Banua agar tidak tergerus zaman, katanya begitu ya. Baik, mungkin dari Pak Haji Saleh bisa membantu menjelaskan atau penjelasan ini?
0: Iya, silakan. Yang konkretnya nanti salah satunya tadi kita membangun kerjasama dengan akademisi, kemudian membangun konteks bapak beberapa masyarakat adat, nanti kita akan coba hire mereka untuk menjaga lingkungan. Nah, itu lokal. Jadi kita mulai dari nanti masyarakat adat kita lakukan pembinaan.
1: Di wilayah Kalimantan Selatan.
0: Iya, Kalimantan Selatan. Nantinya secara khusus, kalau umumnya nanti Kalimantan. Apalagi sekarang kita lihat sendiri bagaimana alam kita. Pagi-pagi sudah sesak nafas kita.
1: Betul, kabut asap kita masih belum berakhir gitu ya. Oke, itu salah satunya yang bisa dilakukan ya. Ada yang mau menambahkan mungkin?
3: Ya, coba saya menambahkan ya. Jadi untuk mempertahankan budaya itu, ya melewati seni ya. Ya misalnya kayak tari-tarian, itu budaya kita yang perlu kita lestarikan. Dan terus juga budaya-budaya kita yang sebenarnya yang dulu-dulu itu kan tidak menggunakan pupuk yang terlalu berlebihan,
1: menggunakan kimia ya.
3: Nah terus juga hutan-hutan kita jaga supaya supaya lebih lestari lagi. Itu kan peran anak muda yang harus menjaga anak cucu kita yang akan datang, yang akan yang akan menjaga itu. Nah itulah GEPAK, peran GEPAK di situ untuk mempertahankan lokasi, sistem dan lingkungannya. Itu mungkin saya yang bisa kita tambahkan
1: ya. Itu ya, karena warisan yang budaya lokal juga ya, tidak tergerus zaman ya. Ada lagi sedikit sebelum kita berhenti break sejenak, Arfa Sugianur mungkin silakan. Oke, cukup berarti ya. Baiklah kalau begitu ya. Nanti kita akan bahas lagi dari pemberdayaan pemuda ya, terus juga pengawalan pembangunan di Kalsel. Kita tadi belum berbicara tentang hal itu. Nanti kita akan diskusi lagi. Pendengar juga pemirsa tetap bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.
4: Di rimbunnya hutan Kalimantan Selatan, alam menjadi rumah bagi kehidupan yang berharga. Di antara pepohonan dan mangrove, induk dan anak bekantan tumbuh bersama dalam rumah yang telah mereka kenal. Namun ketenangan itu berubah ketika api datang, mengancam hutan dan seluruh penghuninya. Ketakutan menyelimuti mereka. Bekantan berusaha menyelamatkan diri dari kepungan asap dan bara. Kebakaran pun memisahkan bekantan. Saat bahaya semakin dekat, tim penyelamat datang membawa harapan. Dengan penuh kehati-hatian, mereka menyelamatkan bekantan dari ancaman api, membawa kehidupan menuju tempat yang lebih aman. Hingga akhirnya, sebuah pertemuan menghadirkan harapan. Anak bekantan dipertemukan kembali dengan induknya. Bersama kita lindungi hutan dan menjaga kehidupan. Menjaga hutan, selamatkan bekantan.
5: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
6: Walah Mar, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
7: Samo-samo.
8: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.
9: Sesekali, jazz lah.
11: Semangat ya manggungnya.
12: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
13: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
14: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
15: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
14: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
15: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
16: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
15: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
17: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa Anda masih setia bersama kami tentunya di Ngobras Pro 1 RRI Banjarmasin ya. Masih dengan topik kita hari ini, menjaga benua menggerakkan masyarakat dengan Gepak Kalimantan Selatan ya. Kali ini mungkin langsung kita juga berbahas lagi gitu ya dengan isu-isu lainnya yang memang ternyata kalau dari Gepak sendiri tuh banyak ya isu-isu yang di apa namanya ya jadi perhatian gitu ya untuk kita menggerakkan masyarakat, menggerakkan benua juga. Bagaimana ketika kita melihat pembangunan di Kalimantan Selatan saat ini yang juga ibaratnya kalau kita ngelihat ya lumayan lah gitu ya, ada yang dibaiki, terus juga pasti ada yang dibenahi dan segala macam. Apa yang jadi perhatian Gepak saat ini? Mungkin ada yang bisa menjawab hal ini, kita diskusikan sama-sama. Dari Pak Junaidi.
1: Ya kalau perhatian kita, yang terakhirnya adalah pendidikan moral menurut saya yang agak harus ditingkatkan.
0: Oke, okay, pendidikan moral
1: pendidikan
0: ya.
1: Pendidikan moral. Ada apa istilahnya, kalau orang Bahari itu etika.
0: Baik.
1: Etika. Kalau Bahari kita lewat aja orang tua, kita bertunduk. Kalau kanak-kanak sekarang kan, hampir tidak
0: tidak mudah mengenalkan hal itu mungkin ya. Tidak biasa.
1: Iya. Nah, itu yang perlu, makanya Gepak di sini adalah kedepannya kan melalui pendidikan, penyadaran mengenai isu-isu apapun, lingkungan, hukum, segala macam. Itu yang pola kita nanti melalui pendidikan. Tujuan kita itu pendidikan. Kemudian kita juga akan melakukan studi banding segala macam. Yang kita perhatikan daerah sekarang ini adalah pembangunan sumber daya manusia yang harus diperhatikan di Kalimantan Selatan ini.
0: Kalau menurut Bapak saat ini SDM kita masih cukup lemah ya untuk bersaing di tingkat nasional sendiri, kita bicara nasional.
1: Iya, menurut saya kalau kita dulu kita harus angkat topi dengan pemimpin kita dulu. Kita dulu yang namanya apa, Idam Khalid, luar biasa perannya di Indonesia. Dari Kalimantan. Dari dua presiden masih dipakai beliau. Sekarang ada kan tokoh seperti beliau itu di Indonesia, orang dari Kalimantan. Hampir enggak ada lagi kan. Nah, itu buktinya bahwa dulu kita punya tokoh yang berperan besar di tingkat nasional. Itunya apa? Artinya pendidikan kita yang perlu diperhatikan di sini. Nah, mungkin itu.
0: Salah satunya gitu ya. Kalau dari Bang Saleh, gimana Bang Saleh untuk berkelanjutan ya hingga hari ini, ibaratnya sebuah program yang dibicarakan malam hari ini, seperti apa?
2: Untuk Gepak sendiri, membangun benua terkhusus di Kalimantan Selatan, kita harus kerjasama dengan pemerintah sendiri, langkah-langkah apa pemerintah untuk membangun benua ini. Termisalkan sekarang kan kebakaran hutan masih
0: terjadi.
2: Nah, di situ pemerintah harus bisa untuk mengatasi kebakaran hutan tersebut. Jangan sampai melebar sampai beberapa bulan. Terkhususnya untuk masyarakat Kalimantan Selatan, khusus Banjarmasin, anak-anak sekarang banyak yang menderita ISPA. Seharusnya kan pemerintah itu harus bisa, anggaplah ada program dari pemerintah, diliburkanlah itu anak-anak sekolah, terkhusus yang SD, yang masih di bawah umur lah, balita, jangan dibiarkan untuk menghirup udara yang gak segar ini untuk Kalimantan Selatan. Jadi Gepak sendiri itu kemungkinan kita akan adakan auden ke pemerintah daerah, gubernur, DPRD, Polda, sampai kemungkinan ke Jati, dan DIM, itu kita adakan auden untuk pertemuan gimana langkah pemerintah selanjutnya untuk mengatasi kebakaran hutan yang sampai sekarang masih melanda. Seandainya anak-anak muda sekarang ini gak tahu urusan dia, kenapa jadi gak tahu urusan? Mau asap, mau apa, yang penting dia enjoy aja. Jadi Gepak itu nanti nanti ada rencana. Kita adakanlah studi banding ke beberapa fakultas untuk menyadarkan masyarakat gimana sih cara menanggulangi kebakaran hutan tersebut. Nah, itu aja.
0: Itu salah satunya juga salah satu langkah yang akan diambil nanti ya.
2: Gepak.
0: Oke, luar biasa. Nah, tapi kalau bicara ini Pak Wakil Ketua ya Pak Sugianor ya, ini kan tentu perjalanan masih panjang ya, apalagi memulai hal baru lagi ini dalam artian kayak pasti ada visi, ada tujuan baru gitu ya, program baru dan akan mengikuti dengan perkembangan zaman juga. Kedepannya akan seperti apa rencana Gepak yang baru-baru, jangka pendeknya apa?
3: Kalau untuk Gepak jangka pendeknya, artinya kita mengkoordinir dulu apa anggota kita. Nah, tujuannya adalah kita tetap Gepak tetap kritis kepada pemerintah. Karena berapa kali artinya pemerintah ini kan tidak sewenang-wenangnya. Seperti listrik kadang-kadang mati. Nah, sebabnya apa tidak bisa diinformasikan. Kedua ini termasuk PDAM. Nah, sekarang PDAM kan kadang-kadang untuk Kota Banjarmasin ini kan ada 5 kecamatan. Banjar Selatan hambar. Banjar Tengah, masih. Banjar Timur masih. Nah, di mana letaknya pemerintah khususnya PDAM tidak bisa menyelesaikan. Kedua, masalah lampu kadang-kadang
2: mati.
3: Tidak ada artinya pemberitahuan secara anunya. Pagi mati, hidup, malam mati lagi. Berapa kali tidak ada apa kelayakannya, selalu aja merugikan masyarakat. Karena kan mereka-mereka tuh kan digaji oleh pajak, kan duit rakyat. Seharusnya pemerintah IT-nya bagaimana menulangi sekian masyarakat itu tidak ada di beban. Kasihan, apalagi artinya seperti ini kan kabut deh. Sampai saat ini tidak ada. Seperti kalau di Kalimantan Barat itu kan ada dari helikopter dari Jepang. Kok Kalsel nggak bisa? Harusnya kan sama. Rasanya pendapatan daerah antara Kalimantan Barat sama Kalsel itu hampir bagus Kalimantan Selatan. Tapi entah kenapa pemerintahnya tidak ada peduli gitu loh. Seenaknya aja. Anggaran pendapatan daerah, masalah artinya batu bara dan lain-lainnya lebih bagus Kalimantan Selatan. Kenapa sampai saat ini tidak bisa menunggangi? Selalu diam. Akhirnya masyarakat yang kena kabut. Kadang-kadang seharusnya kan anak TIKA itu kan harus ada sekolah di rumah aja itu lah. Harusnya jangan disuruh tetap belajar tatap muka. Kadang-kadang matanya merah, sakit dia. Karena pendidikannya pun juga terganggu gitu loh. Makanya banyaklah pemerintah untuk apa tidak bisa mengayomi daripada masyarakat. Maka justru itulah Gepak rencananya tetap kritis pada masyarakat, pada pemerintah kalau pemerintah tidak benar. Terima kasih.
2: Terima audien kita ketua ya.
0: Iya, ini apa namanya ya, saling beriringan, saling mengingatkan sebenarnya ya, karena untuk kebaikan bersama juga. Nah, kali ini mungkin secara jangka panjang ya, Gepak ini memaknai tanggung jawab menjaga banua seperti apa? Mungkin Pak Maslan bisa memberikan sedikit pandangan.
4: Baik, mungkin saya juga menambahkan tadi ya, yang di ini kan jangka pendeknya Gepak ini ya. Jangka pendeknya Gepak ini karena ini masa transisi dulu ya ada. Kita harus berbenah dulu, berbenah dengan anggota kita dulu.
0: Baik.
4: Itu jangka pendeknya kita dulu. Terus kita akan mengembangkan 13 kabupaten kota ini juga harus ada koordinasi komunikasi. Sehingga akan menjadikan kolaborasi yang bagus di daerah. Karena di daerah ini sebenarnya masukan-masukan dan putra-putri Gepak itu banyak di daerah, banyak di desa-desa, yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita lihat, yang perlu kita ayomi, apa segala macam. Itu program Gepak jangka pendeknya ini. Jadi kan pertanyaannya adalah program Gepak jangka pendeknya apa? Ibaratnya kalau dalam pemerintahan 100 hari pemerintahan itu apa yang dikerjakan? Nah, Gepak memanukan program adalah mengakomodir lagi dengan Gepak-Gepak DPD-DPD yang 13 kabupaten kota itu.
0: Baik.
4: Itu.
0: Karena jangka panjangnya seperti apa tadi Pak Mas?
4: Kalau untuk jangka panjangnya, Gepak itu sendiri harus berkolaborasi juga dengan ya pemerintah tadi, pemerintah, swasta, dan program-program pemerintah, misalnya ada CSR-nya, apa segala macam. Nah, kita bisa kita padukan di situ. Nah, kita padukan pemerintahnya, programnya seperti apa, kita bisa masuk di situ untuk membantu pemerintah di situ. Ya, apa yang disampaikan dari ketua tadi, ada PPM pemberdayaan, program pemberdayaan masyarakat. Nah, itu yang harus kita kolaborasikan dengan program CSR. CSR itu
0: Corporate
4: Social and Responsibility. Nah, itu perusahaan itu satu kewajibannya. Nah, pasti. Kenapa tidak Gepak harus ada ke sana?
0: Oke, baik.
4: Untuk apa namanya? Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada baik di kampung, di pedalaman, apa segala macam. Karena Gepak ini adalah milik orang Borneo, milik orang Kalimantan. Nah, tentunya Kalimantan itu kan banyak hutan, banyak apa segala macam. Terus banyak luasnya laut, terus luasnya daratan, luasnya pergunungan. Itu yang perlu Gepak pikirkan akan datangnya nanti.
1: Ya, kita tambahkan. Itu.
4: Jadi, tambahan dari ketua
1: adalah membangun kesadaran kepada masyarakat, terutama Kalimantan Selatan, khususnya umumnya Kalimantan, membangun kesadaran bahwa ini banua kita yang punya, kita yang jaga. Harus bagaimana banua ini? Ya, terutama di kita sendiri ada punya kesadaran tanggung jawab membangun sumber daya manusianya. Nah, salah satunya tadi mungkin ke depan Gepak itu akan berkolaborasi dengan universitas, perguruan tinggi. Ya, itu yang sekarang yang bisa kita harus lakukan. Kita boleh belajar. Jepang sendiri berapa tahun dia kirim mahasiswa orang muda ke Amerika belajar.
0: Dibawa lagi pulang.
1: Nah, kita orang Kalimantan jangan kalah. Harus membangun. Jadi intinya adalah penyadaran tentang pendidikan, tentang apa kualitas hidup orang Kalimantan. Jadi jangan kita berkaca kepada diri sendiri. Kita punya banua seolah-olah harus kita kita sendiri tingkatkan kemampuan kita, ya kita pasti kalah sama orang luar.
0: Kualitasnya
1: kualitas ya, hidup yang melalui pendidikan.
0: Baik, ini pendidikan ya dari kacamata seorang Pak Ketua ya, penting sekali. Baik, kita sudah di menit-menit akhir dari dialog malam hari ini, teman-teman dari Gepak ya, mungkin masing-masing bisa memberikan closing statement-nya gitu ya, apa yang harus disampaikan pesan untuk masyarakat maupun juga harapan untuk Gepak ke depannya. Dari Pak Wakil Ketua dulu deh, kita dari samping kanan nih, silakan singkat.
5: Mudah-mudahan Gepak bisa mengayomi kepada masyarakat umumnya, khususnya benua Kalimantan Selatan dulu.
0: Terima kasih. Baik, dari Pak Haji Saleh silakan.
2: Ya, harapan untuk masyarakat Kalimantan Selatan, semoga bisa menjaga kelestarian lingkungan di bumi Kalimantan.
0: Kelestarian lingkungan, ya oke. Pak Junaidi.
1: Ya, kalau kita kembali ke doktrinnya Gepak ya. Di sini bersatu, belajar, membangun dan mempertahankan harkat dan martabat Kalimantan untuk anak dan cucu di masa yang akan datang.
0: Itu salah satunya ya.
1: Satunya.
0: Baik, silakan terakhir Pak Mahal.
4: Gepak kami mengambil dari intisari gerakan pemuda asli Kalimantan itu, tentunya orang-orang muda harus bersemangat untuk membangun, semangat untuk belajar, semangat untuk mengabdi kepada daerahnya. Itu saja.
0: Baik, kalau begitu ya, terima kasih sekali malam hari ini teman-teman dari Gepak ya, dan pasti mudah-mudahan dialog hari ini ya sedikit mencerahkan juga ya untuk masyarakat kita semuanya. Masih ada kok kita teman-teman yang sama-sama ingin untuk membangun banua gitu ya. Masih ada orang yang saya juga, kita sama-sama sepakat nih ya, nggak berhenti aja untuk bapak-bapak ataupun teman-teman Gepak, tapi teman-teman pendengar semuanya ada kewajiban untuk sama-sama kita melestarikan menjaga benua kita ya. Yang paling penting adalah meningkatkan kualitas SDM mungkin dari Pak Ketua juga ya. Baik kalau begitu. Terima kasih sekali lagi teman-teman Gepak. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Siap. Mudah-mudahan nanti bisa berdialog kembali. Dan ada apa ya namanya ya, langkah-langkah yang kita bawa nanti di RRI Pro 1 Banjarmasin juga ya. Baik kalau gitu pendengar juga pemirsa, kita akhiri untuk malam hari ini ngobrol bareng komunitas Gepak ya. Pada izin pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banjarmasin.

Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kita kembali berjumpa di malam hari ini ya, Melodi Memori edisi hari Sabtu 10 Oktober 2026. Malam mingguan sama Mada, dengan lagu-lagu tembang kenangan kita temani Anda sampai nanti di jam 23 waktu Indonesia Tengah. Selamat bergabung buat yang baru join di FM 97,6 MHz maupun juga di RRI Digital, dan yang lagi menyaksikan di kanal TikTok kita ya di RRI Pro 1 Banjarmasin. Selamat bergabung semuanya. Malam hari ini silahkan Anda bisa untuk request lagunya, lagu-lagu lawas ya, lagu-lagu 80-an, lagu-lagu 90-an, 2000-an awal juga ya. Bisa Anda request diantaranya ada Heidi Diana dengan Malam Hari Ini, Mimpi Janganlah Datang. Terus juga ada Blur, Song 2 judulnya ya. Terus juga ada Pulse, Jelaskan. Ada Iklim, Sheila. Ada Kang Fauzi, Aku Cinta Kamu. Terus juga ada Siti Nurhaliza, Bukan Cinta Biasa. Terus ada dari Kus Plus, Kolam Susu. Ada Dancing Queen ya, ABBA, ABBA. Ada juga Gitarolis, Tragedi Buah Apel. Malam hari ini di 0511325 1562, dan juga nomor WhatsApp kita 0811511410. Kita mau angkat dulu yang ada di 562. Sudah berdering. Assalamualaikum, selamat malam Melody Memory. Alhamdulillah, alhamdulillah jiwa kita lah. Apa kabar Bang Ozan?
1: Ya, baik.
0: Baik ya, alhamdulillah. Kalau baik mah senang kita ya. Sudah makan malam Bang Ozan?
1: Alhamdulillah sudah.
0: Ini lagi ngapain malam hari ini? Sudah mau menuju istirahat atau masih ada kegiatan lagi?
1: Manda selesai dulu.
0: Oke deh kalau gitu. Terima kasih. Malam hari lagunya mau apa Bang?
1: Lagu manca
0: kita cuma ada ini ya, Dancing Queen, ABBA, ada Blur juga. Atau mau lagu yang lain boleh deh, kalau ada nih misalnya abang mau yang mana?
1: Rockset
0: seperti biasa. Mada udah menebak. Tapi, ya
1: Listen to your heart
0: ada nanti pada Twitter ini ya. Salam-salam buat siapa-siapa bang?
1: Terserah Mada aja, terakhir kali. Juga.
0: Ini udah pada puterin langsung nanti. Kenapa jadi terakhir sih? Kan abang masuk pertamaan.
1: Lagu kedua.
0: Lagu kedua. Kok lagu kedua sih?
1: Ada maksudnya bubuhannya dulu biar aja kerbok.
0: Ah, aku maunya lagu pertama gimana dong? Udah lama enggak denger Rockset.
1: Ayo ya.
0: Boleh ya. Salam-salam Bang, buat siapa malam hari ini?
1: Armada bahagia aja.
0: Kok kayak lagu Armada ya, soal kau bahagia ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Udah Bang yang dikasih masuk.
0: Aduh, Mada gak jamin, kayaknya masuk deh dia.
1: Ini pasti membuli deh.
0: Iya kok bisa ya jadi bully membuli kayak gitu ya.
1: Tadi siang aja dua oli di bully-nya.
0: Nah, no ya Bang Hendy ya. Kok bisa kayak gitu ya?
1: Kemarin dia sama Mada di benahannya mati lah.
0: Nah, astagfirullahaladzim, itu kada boleh kalau kayak itu, namanya penyebaran hoax itu ya. Ayo aja sudah nala. Ya, pokoknya semuanya salam-salam ya.
1: Buat semuanya gimana lah.
0: Oke, siap.
1: Buat Bapak Mugen yang udah hampir sehat aja ya.
0: Amin.
1: Kalau bisa lagi sih menyapa aku.
0: Abang ayo menyapa lah.
1: Kita juga ya kalau
0: buat. Iya.
1: Salam hormat buat Bapak Ilham lawan Bu
0: Dasi ya. Oke deh kalau gitu ya. Siap.
1: Spesial buat Bang Hendy juga.
0: Oke. Makasih banyak ya Bang Ozan ya.
1: Hati-hati.
0: Iya, Enggi.
1: Ya dah, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Bang Ozan tadi di Martapura ya. Kita lanjutkan lagi malam hari ini untuk terima telepon nih dari 0811 40 40 976. Halo, selamat malam, assalamualaikum. Halo. Waduh, sayang sekali ya, di sana nggak ada suaranya. Kita ke WhatsApp dulu berarti. Halo, Abang Roy, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Abang Roy?
1: Baik, Mada.
0: Ih, udah lama banget nggak dengar suara Bang Roy. Dari mana aja, Bang?
1: Ya, dari nggak kemana-mana.
0: Oh, nggak
1: cuma dengerin
0: kemana-mana.
1: Mada.
0: Di Tanjung aja gitu ya.
1: Iya.
0: Tanjung gimana malam hari ini? Cuacanya apakah masih kabutnya
1: Kalau di
0: pekat?
1: sini dah. Sama, berkabut 3 hari sudah dah. Cuma hari ini mendung dengan kabut-kabutnya.
0: Aduh.
1: Kemarin itu sampai kututup semua pintu di sini.
0: Saking ininya berarti ya, kabutnya pekat
1: Iya.
0: banget ya. Ya Allah. Jaga
1: Bau
0: kesehatan
1: hangusnya itu
0: selalu
1: yang
0: ya Bang
1: bikin
0: Roy. Yang
1: bikin
0: bikin gak
1: apa
0: enak
1: hidung
0: ya.
1: tuh kayak hangin. Iya.
0: Betul, betul, betul. Masker selapis kayaknya juga enggak ini ya Bang Roy ya,
1: Enggak.
0: enggak mempan ya.
1: Iya, memang.
0: Aduh.
1: Paling kalau dibuka itu kayak masuk apa itu kayak hidung itu kayak
0: Rasanya
1: baru
0: gak enak banget, baunya soalnya gak enak.
1: baunya baunya itu nggak ada lagi bau sedapnya.
0: Iyalah. Bau masakan juga kayaknya nggak kecium ya Bang Roy.
1: Tapi ayam goreng,
0: Ayam goreng juga nggak
1: enak.
0: kecium ya. Ayam bakar juga nggak kecium bakarannya ya. Oke deh kalau
1: Tapi
0: gitu
1: kalau
0: Bang Roy.
1: tapi kalau dekat mata, dekat mada ya masih masih aromanya masih mal, apa, masih harum.
0: Sae lu Bang ya. Ya udah Bang, lagunya mau apa malam hari ini? Ada Hedi Diana Mimpi Janganlah
1: Lagu
0: Datang.
1: Dewa dah.
0: Lagu yang mana?
1: Dewa Pupus. Dewa Pupus
0: Dewa
1: judulnya.
0: Pupus. Oh, mau lagu Pupus. Ya udah deh, kok lagunya sedih banget sih Pupus malam mingguan masa Pupus sih?
1: Enggak.
0: Habis
1: Kalau
0: Pupus dari siapa?
1: Aku tuh kalau dengar suaranya Mada biar nggak malam mingguan, kayaknya sudah kayak malam mingguan
0: Oke, udah
1: sama
0: malam
1: Mada
0: mingguan
1: kayaknya.
0: ya. Aduh, terbang saya malam mingguan sama Mada selalu namanya ya.
1: Padahal ini cuma di kamar ini sendiri.
0: Ya udah deh malam mingguan bersama kita ya. Ya udah Bang,
1: Cuma
0: salam-salam dulu.
1: bayangan Mada itu kayak seakan-akan di samping.
0: Hei, jangan macam-macam, saya di sini aja ya. Ya udah Bang, salam-salam dulu Bang. Buat siapa malam hari ini? Silakan.
1: Salam-salamnya yang terutama buat Mada yang manis dulu kan. Ya habis itu Borike, Mawar dan Maimunah dan salam-salam semuanya aja.
0: Oke, siap.
1: Yang istimewa salamnya buat Mada biar sehat selalu.
0: Amin, Abang
1: panjang
0: juga ya.
1: Panjang umur, banyak rezekinya
0: Amin.
1: Dan tetap selalu kuingat.
0: Amin. Terima kasih banyak Bang Roy. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Ya, dadah.
0: Makasih ya Bang Roy ya. Kita mau juga yang dari TikTok ya, disapa-sapa dulu nih. Ada dengan Y. Ada username-nya Y. Titik apa tuh? Titik 2 di atas ya. Bes, Ade Kenarayu. Ade Kenarayu terus malam ini ya. Halo Mbak Mada, semoga sehat, murah rezekinya, amin. Mbak Yani, assalamualaikum, request lagu Iklim Sheila, nanti Mada puterin untuk Mbak Yani ya. Novichel, malam Mbak, semoga sehat selalu, salam kenal aja buat semuanya. Terima kasih Novichel. Mada, Ade, apa Mbak Dewi, apa kabar? Kangen Mada, Kak Anissa aku juga kangen banget. Kayaknya pendengar-pendengar kita Pro 1 juga yang dengerin Pro 4 kangen Kak Anissa deh. Kapan pulang Kak Anissa? Infoin secepatnya ya. Ada Bapak Fauji, bingkis lagu baik Kang Fauji katanya buat Kak Mada. Terima kasih banyak Kang Fauji ya, aku cinta kamu. Oke. Terus juga ada siapa lagi nih? Putra Bintang, kita minta maaf banget ya mengulik kenangan dari data Malaysia. Ini kita belum punya lagunya ya, kecuali lagu yang lain nanti kita puterin untuk Anda. Ada Yordani juga, terima kasih sudah bergabung semuanya malam hari ini. Met malam minggu Kamada, met malam minggu juga. Satu lagi penelpon deh di 976, kita angkat dulu. Selamat malam, assalamualaikum. Ih sayang banget ya, tutut, artinya gak bisa kita bergabung di sana. Kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, kita langsung aja puterin dua lagu ya. Habis ini kita angkat lagi telepon dari Anda. Pastiin tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi Rockset dan juga Dewa 19 untuk Anda.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Banjarmasin Malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Aduh, masa iya ya penyiarnya ikut galau juga kayak baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Kira-kira tepuk tangan siapa ya yang mau sama Mada samping-sampingan selama ini kayak bertepuk sebelah tangan doang ya. Ya Allah, semoga terhibur dengan lagunya Pupus dari Dewa 19 menemani Anda di Banjarmasin malam hari ini juga ya. Taman Langit ya, semangat banar si Dina, semangat sakit hatinya. Iya kayaknya. Oke, kita tinggalin dulu Dewa 19 pendengar. Ini lagu malam hari ini juga banyak banget yang request di TikTok kita pendengar ya. Tapi sambil jalan aja yang pasti kita akan putarkan lagu-lagu Anda malam hari ini. Tenang saja, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Kita beralih ke pendengar yang requestnya ada di pesan WhatsApp. Mada izin baca ini ya. Dari Samli, klien. Assalamualaikum Mada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya request lagunya Tragedi Buah Apel darinya Gito Rowley. Yes, okay, siap ya. Alayarham almarhum Gito Rowley. Terima kasih banyak diputar lagunya Mada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Lagu Jelaskan, Bang Eza. Judulnya Jelaskan darinya Pals ya. Okay, siap. Terus juga ada Mbak Fatimah tadi, Siti Nurhaliza ya, katanya lagunya Siti Nurhaliza Bukan Cinta Biasa. Bapak Pauji udah ya, tadi Kang Paujinya udah masuk juga. Terus ada Iti Malam Kak, request darinya Spon, Rindu Serindu Rindunya. Asik, malam hari ini banyak yang rindu ya. Abah Ica, request lagu Iklim ada. Oke, Iklim ditunggu. Ada urutan kedua habis ini kita puterin ya. 976. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maimunah apa kabar?
1: Hai.
0: Halo Mbak Maimunah,

0: bukan nih? Halo? Ih, suaranya kecil sekali, kayak jauh-jauh gitu.
1: Mau terbang loh.
0: Nah, kalau ini baru jelas, terbang kemana, Pian? Jangan jauh-jauh ya.
1: Lagunya lagu.
0: Apa? Ya. Lagu yang mana, Iklim Aja ya? Sheila. Oke, okay. Ya, salam-salam.
1: Salamnya buat Bang Ojan tadi. Putri, Bang Roy, Mawar.
0: Oke.
1: Ibu yang dipelihari. Ramadan. Ibu Lia. Mbak Yanti, ibunya buat semuanya aja.
0: Buat semuanya aja. Oke, siap. Terima kasih, Mbak Mai.
1: Semoga
0: amin, ya Allah. Amin, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mbak Maimunah. Kita beralih ke WhatsApp. Ada Abah Kolbi. Selamat malam, Mbak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, Pian? Sehat kah?
2: Kabarnya baik aja ya, sehat aja lah, Pian.
0: Lagu kayak apa, umpat siapa, Pian?
2: Mempati semua anak kok.
0: banyak pang lah. Gitu. Iya, ayu jepoknya kena umpatan aja Abah Kolbi, kena menggondeng siapa Kasidin lah.
2: Ya, pokoknya umpat semua anak kok, namanya putar itu semua anak gitu, Bang.
0: Asal jangan pinang lu putar lah.
2: Iya.
0: Salam-salam, Mbak.
2: Enggak, saya berita aja juga. Saya menang radio Purwokerto di mana saja berita.
0: Siap, makasih ya, Mbak.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Abah Kolbi 562. Halo, assalamualaikum, Melody Memory. Selamat malam.
3: Halo, Melody Memory.
0: Iya, hadang dengan siapa di mana ini?
3: Dari Kuala Kapuas.
0: Kuala Kapuas, Bang Dani.
3: Iya.
0: Abang Dani kok enggak muncul di TikTok dah?
3: Hah?
0: Nggak muncul di TikTok malam ini?
3: Di HP aja.
0: Oh, di HP aja. Oke deh kalau gitu. Gimana kabar Kuala Kapuas, Bang?
3: Kabut.
0: Masih dengan kabutnya, kabut ya.
3: Kabut dari airnya nggak ada.
0: Ya Allah.
3: Asin.
0: Aduh, masih sama ternyata cuanunya ya, laporan malam hari ini ya.
3: Iya.
0: Oke deh kalau gitu, menyabari Pian lah, mendengarkan lagu barang malam hari ini, mau apa lagunya?
3: Lagu Bumerangin.
0: Bumerang. Sebentar, judulnya mau apa? Berita cuaca, hidupku sunyi, kisah seorang pramuria. Bawalah aku kehadiran pelangi. Mau yang mana?
3: Melangkah.
0: Yang mana?
3: Melangkah.
0: Melangkah. Mana tadi malam?
3: Anyar boleh katakan Ben.
0: Berita cuaca, hidupku sunyi, kisah seorang pramuria. Bawalah aku kehadiran pelangi. Mau yang mana?
3: Pelangi.
0: Pelangi ya,
3: kayak. Iya, pelangi matamu.
0: Oke, siap, pelangi matamu. Ada pelangi di mata. Halo,
3: Anyar, Anyar boleh main musik.
0: Main musik mah raminya. Ben. Satu lirik dulu dong, Bumerang. Nyanyi dulu Bang Dani, ayo.
3: Aduh, suaranya serak.
0: Oh, udah serak ya, udah istirahat aja deh, nanti biar Bumerang aja yang nyanyi ya.
3: Ya.
0: Salam-salam buat siapa, Bang?
3: Salamnya itu Bang Ojan lah.
0: Bang Ojan.
3: Ojan,
0: iya.
3: Mana? Untuk Mas Rambahaur. Untuk semua aja, Gin.
0: Untuk semuanya aja.
3: Semua berat sampai jet.
0: Oke, siap.
3: Sama cantik lah.
0: Nah, terima kasih. Bisa banter Bang Dani. Makasih ya, Bang. Assalamualaikum. Ya Allah, banyak banget malam hari ini ya. Seru sekali pendengar-pendengar kita. Baik yang di TikTok ya, selamat bergabung semuanya. Dan dari Kabupaten Ogan Komering, Ilir, Sumatera Selatan, Palembang hadir. Selamat malam Bang Edward, ada Heni Ningsi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke deh kalau gitu, langsung saja bertanpa lama-lama lagi. Nanti yang kita putarin habis ini ada Kang Pauji, Aku Cinta Kamu, dan juga Iklim Sheila yang kayaknya banyak banget ditungguin ya suaranya band Iklim malam hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, Melodi Memoria. Lagunya Iklim, Sheila ya. Dipopulerkan oleh Salim ya di tahun 1993 tentang kisah cinta tragis yang tidak mendapatkan restu dari orang tua karena perbedaan latar belakang atau juga ya status sosialnya ya. Makanya namun terhalang dinding pemisah begitu tingginya. Ya Allah, kenapa malam hari ini lagunya galau semua? Lagi pada galau pendengar. Ya gak apa-apa lah ya, mendayu-dayu biar yang mau tidur juga langsung bisa tidur gitu pendengar. Ya oke deh kalau gitu, lagu kita masih ada beberapa yang akan kita puterin nanti yang bisa Anda request, nanti Anda bacain habis ini ya. 562 dulu kita angkat. Halo, selamat malam Melody Memory. Assalamualaikum.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri apa kabar? Halo Putri.
1: Halo.
0: Halo, ini Putri bukan?
1: Iya Ai.
0: Iya Ai. Aduh, hati-hati lah Put. Lu takutan non piani kadang bisa anu mati seorang teleponnya. Langsung aja Put, lagunya mau apa? Ada Exis, ada Gitarolis, Kahitna, ada Pal, Siti Nurhaliza, Iwan Salman, 21 Pilots pun, Bumerang, mau yang mana?
1: Siti Nurhaliza.
0: Siti Nurhaliza aja, bukan Cinta Biasa ya. Lagunya lagi ngantri tapi enggak apa-apa ya Put ya, ditungguin ya.
1: Ya,
0: oke, okay, siap. Apa
1: kabarnya,
0: Mada? Mada sehat, alhamdulillah baik banget. Mudah-mudahan Putri juga ya. Cuaca gimana, Put? Anu Karangintan?
1: Anu nih, apa? Panas pang hawanya.
0: Panas pang hawanya lah. Banyu pang aman aja kah Karangintan malam hari ini, Banyu?
1: Kenapa?
0: Banyu, listrik aman aja kah?
1: Listrik aman aja, pang.
0: Iya, alhamdulillah. Iya, oke deh kalau gitu. Salam-salam dulu Putri buat siapa malam hari ini?
1: Ini salam buat Abang Ojan, Mbak Mei.
0: Oke.
1: Mbak
0: Mama juga. Semuanya aja berarti ya.
1: Mereka.
0: Oke, makasih banyak ya anu Mbak Putri ya. Sehat selalu ya.
1: Tinggi, amin.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Putri sudah menunggu di belakang sini 976. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Mang Ali.
2: Nando aja lah.
0: Ih, kenapa lu pindah bandar lawan pian ya Mang Ali? Ya karena tahu jurung kenapa pian? Mang Ali lagunya langsung aja malam hari ini mau apa?
2: Lagu apa lagi?
0: Lagunya malam hari ini ada masih banyak yang kita puterin, ada Exis, di Rantai di Gelangi Rindu, Gitarolis Tragedi Buah Apel, ada Kahita Cantik Jelaskan darinya Pals, Siti Nurhaliza Bukan Cinta Biasa, Iwan Salman Siapa Benar Siapa Salah, ada Right darinya 21 Pilots. Oke, okay, itu aja ya. Iwan Salman ya.
2: Madana salah aku, mana salah?
0: Ai, anu aja gin, siapa yo yang salah yo lah. Jangan kita yang berdua gin lah. Oke. Okay. Salam-salam Abang.
2: Burika Bang ada lah, udah lah.
0: Burika ini belum ada. Tadi nelpon tapi kayaknya belum bisa masuk nih.
2: Iya. Salam Burika aja nah.
0: Oke deh kalau gitu, sama siapa lagi?
2: Hai, salam lawan Made. Made. Oke, sama habis.
0: Oke deh kalau gitu diterima nih. Makasih banyak ya Mang Ali ya.
2: Iya.
0: Oke, Mang Ali ditunggu lagunya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu pendengar ada Abang Herman di WhatsApp yang menunggu kita. Selamat malam, Abang. Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Apa kabar Bang?
3: Mada.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Ya, lagi di mana nih? Lagi di Kapuas masih atau di Sampit atau di mana nih?
3: Ini kah?
0: Iya.
3: Di Kalteng.
0: Oh, di Kalteng. Ini nomor hanyar kah Bang? Pina Kadebengaran nomor pian nih?
3: Ada nomor dulu ya, Mada?
0: Oh, berarti ini nomornya yang nomor WhatsApp satunya ya nelpon di hotline Halo RRI. Iya.
3: Ya.
0: Oh, pantas ini belum di save di situ ya. Oke deh kalau gitu, lagunya ngikut aja atau gimana, Bang? Ada Exis, Gitarolis, Kahitna, ada Siti Nurhaliza, Pals, Iwan Salman, 21 Pilots pun, Bumerang, mau yang mana? 21
3: Salman
0: aja. Ada. Oh, Iwan Salman aja. Oke, siap. Ditunggu lagunya ya, Bang ya. Salam-salam buat siapa?
3: Sok ada.
0: Pun?
3: Sok ada si Kakak Hendi.
0: Kakak Hendi belum ada masuk.
3: Berarti Din bisa atau bisa tegugur kalau?
0: Tegugur pinanya sih Din lah.
3: Nyaret, tanya dan tadi maaf ya aku no handy no mada.
0: Iya, pejar.
3: Eh, takon ler ya no siapa aja.
0: Maan aku nih ading sidin gitu lah.
3: Iya, adik sambung
0: gitu loh. Adik sambung. Oke, ya sip deh kalau gitu. Di buat siapa lagunya malam hari ini? Salam-salam selain Bang Handy, buat semuanya aja ya.
3: Buat mada aja lagunya ya lo.
0: Oke, siap. Makasih banyak ya Bang Herman ya. Sehat selalu ya.
3: Amin ya, berjalan dulu lah.
0: Oke, sama-sama. Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Makasih banyak Abang Herman di Kalteng ya. Oke deh, ini karena udah di menit ke-50 juga, kita terimakan lagi telepon. Wah, moda mau menerima, ternyata sudah gugur bedahulu orangnya. Ya, kita mau bacain juga di TikTok Yan Lian. Assalamualaikum, salam dari Kota Padang, Sumatera Barat. Salam buat Mbak penyiar dan seluruh fans. Terima kasih Yan Lian ya. Alhamdulillah, ini juga ada darinya Andut. Kirim salam kawak, kakak boleh banget kirim salam aja ya kak ya. Tadi sore aja masih menyengat bau asap dan perih di mata dari Amar Kenzi ya. Malam dari penyiar. Oh, malam dik penyiar, salam hadir dari Kalbar, Kabupaten Sintang. Kami masih dilanda kabut asap tebal, Marianus Mujai ya. Mudah-mudahan kita berharap semoga cepat berakhir gitu ya, bencana kabut asap ini yang, dan mudah-mudahan juga semuanya sabar ya teman-teman ya, diberikan kelapangan dan juga pahala untuk kita semua yang menghirup asap setiap hari di daerah Kalimantan ini ya. Jangan ceritakan indahnya bunga, tapi ceritakan betapa pahitnya seorang pejuang laki-laki ya. Oh, Bang Wahyu bisa aja malam minggu ya. Pahit banget ya laki-laki ya. Bos Sukari, selamat malam. Halo kakak baik hati, Rumah Samarinda Kaltim. Hai, salam juga buat Rumah Samarinda Kaltim ya. Terus ada salam bahagia buat kita semua. Siap, darinya Andut ya. Kita mau ke 562 dulu terakhir untuk malam hari ini. Selamat malam, assalamualaikum. Melody Memory, halo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Itu kah?
4: Hadirin.
0: Hadirat yang berbahagia.
4: Nasi sepiring iwak
0: sakar. Iwak ikada. Anu, ya apa tadi, nasi sepiring iwaknya. Sakarat. Kada. Unah nak iwak anu tadi.
4: Entah gak.
0: Lain, iwak sapat nah.
4: Iwak sapat kemudahan.
0: Ay, nyaman lah iwak sapat lah andak. Iya, iwak sapat anu apa tuh Bang Mihat yang di kuning-kuning tuh, Bang Mihat yang beberas tuh.
4: Basamu.
0: Ih, basamu, ih nyamannya. Ih.
4: Bagas tumbuk.
0: Ih, bujur-bujur. Ah, di mana nang nyamannya bujur samunya di Banjar yuk?
4: Ada ya, Gajin.
0: Di mana?
4: Di Banjar aja tuh.
0: Ih, yo benar. Aduh, kenapa tadi timbul membahas samu yo kelaparan madani pinanya.
4: Eh kelaparan.
0: Eh,
4: taulahkan do Mamadan.
0: Eh Mamadan, mendengar kasih ini. Sedekah dia masuk lah Mamadan lah.
4: Nah, ya kada aja kada masuk aku mes kole.
0: Iya, ayo ide pian anu lagunya nak empat orang jaka, Bang.
4: Lagunya empat orang nang mana tadi, Iwan Palas kah?
0: Iwan Palas kah? Adanya Palas jan di sini nah.
4: Palas
0: kah? Atau Mihat Palas kah?
4: Mau.
0: Oh, kada Bang, lamun Bang Mihat bunyinya kada palas lah.
4: Aku nak membalas iwak sapat tadi.
0: Eh, apa tadi?
4: Nama iwak sapat jamu sehari, jangan disangka iwak saluang. Kada berdapat sehari jangan sangka aku membuang.
0: Ayu sudah, wassalamualaikum. Bang Mia, salam dulu Bang.
4: Salamnya buat Abah Tiara yang lagi merakam.
0: Siapa lagi?
4: Buat Ramadan. Buat semuanya aja kena.
0: Oke, buat semuanya aja ya.
4: Satu per satu ya Allah, catatannya reda.
0: Oh iya bujur, jangan anu.
4: Jakanya dibagi buatnya yang menyambangan. Salam sebutingan barangnya misi pulsa.
0: Ada jakanya, jakanya salam tuh lah dapat nang biru kah? Ya kalau sebuting.
4: Nang biru. Menang apa? Bayi ada gimana?
0: Nang bayi ada ginjola. Ayo dah dapat anu aja gini, kita dapat temu kangen aja nah
4: ya. Nah, ya atur aja ya Allah.
0: Atur. Makasih banyak Bang Mihat.
4: Sehat berkatan aja mada ya Allah.
0: Amin.
4: Nah, itu nang diharapkan Allah.
0: Amin. Selamat malam, malam yang selamat.
4: Mudah malam minggu panjang buat mada ya Allah.
0: Amin.
4: Mudah nikam belik sampai ke rumah mada.
0: Amin, itu harapan ulun lah.
4: Nah, ya itu aja.
0: Rumah ulun maksudnya. Rumah bujuran lah.
4: Jangan ke rumah aku lah.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Sasat menurun ke rumah Bang Pian, Bang Mihatai. Lah kada sampai-sampai loh nih ya. Oke, pendengar terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Di malam ini makasih sekali ya antusiasnya juga. Lagu-lagu yang kita akan putarkan malam ini masih ada beberapa, di antaranya ada Exis Gitu Rolis dan juga yang lainnya. Tungguin aja yang mungkin lagu aku mana madang enggak diputar. Tenang, kita puterin aja di jam selanjutnya yang pasti dengerin terus ya di FM 97 FM MHz dan juga streaming RRI Digital ataupun juga rri.co.id dan silahkan di TikTok juga boleh banget ya. Mada pamit ya di Melody Memory malam hari ini, berelaan sampai bertemu di Melody Memory besok hari jam 10 sampai jam 11 malam. Sampai jumpa.

0: Mat, udah selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapet nih idenya, Dang.
0: Astaga, ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan, dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sabar Paling Dalam adalah novel karya Fajar Sulaiman yang menceritakan kisah cinta dan perjuangan karakter utamanya Aldo. Dalam buku ini, Aldo mengalami berbagai peristiwa yang menguji kesabarannya, termasuk kisah cintanya dengan seorang wanita bernama Jingga. Novel Sabar Paling Dalam mengisahkan perjalanan seorang pria bernama Aldo. Ia adalah seorang fotografer yang bekerja di sebuah majalah terkenal. Aldo adalah sosok yang tenang, introspektif, dan memiliki keyakinan bahwa sabar paling dalam adalah ketika seseorang bersabar terhadap ketidakpastian dan ketidakjelasan. Kisah dimulai dengan pertemuan Aldo dan Jingga, seorang wanita yang tampil dalam hidup Aldo tanpa aba-aba. Mereka memiliki ketertarikan yang mendalam satu sama lain, namun juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam pandangan hidup mereka. Jingga adalah seorang yang bebas dan tidak ingin terikat oleh aturan-aturan sosial yang mengikat banyak orang. Sementara Aldo, dengan sifatnya yang lebih introvert, memiliki pandangan hidup yang lebih terstruktur. Kisah cinta mereka berlanjut dengan berbagai lika-liku dan rintangan. Aldo merasakan konflik batin antara cintanya pada Jingga dan keinginannya untuk memiliki kestabilan dalam hidupnya. Pada saat yang sama, Jingga juga mencari jati diri dan kebebasan dalam kehidupannya. Selain kisah cinta mereka, buku ini juga menggali berbagai aspek kehidupan dan pertanyaan yang dalam. Ini termasuk pertanyaan tentang eksistensialisme, kebebasan arti hidup, dan konsep kesabaran yang merupakan tema utama dalam novel ini. Aldo menjalani kehidupan yang diwarnai oleh ketidakpastian. Ia mencoba menjalani perannya sebagai fotografer dengan tekun dan penuh dedikasi. Namun, selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya. Apa arti pekerjaannya? Apa yang sebenarnya ingin ia capai dengan fotografi? Selama perjalanan hidupnya, Aldo bertemu dengan berbagai karakter yang berperan dalam memahami dirinya dan makna hidup. Salah satunya adalah

0: menunggu sesuatu terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons perubahan dan tantangan dengan kedamaian dalam hati. Puncak kisah ini terjadi ketika Aldo dan Jingga menghadapi ujian besar yang mengguncang hubungan mereka. Mereka harus menghadapi konflik dan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang hubungan dan tujuan hidup masing-masing. Novel Sabar Paling Dalam tidak hanya tentang cinta dan perjuangan Aldo dan Jingga, tetapi juga merupakan perjalanan eksistensial dan pencarian makna dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang kebebasan, kehidupan, dan kesabaran. Akhir dari novel ini memberikan pesan bahwa dalam hidup, kita perlu memiliki kesabaran yang dalam untuk menerima ketidakpastian, menghadapi perubahan, dan mengejar arti sejati dari kehidupan.
1: Banjarmasin malam ini.

Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Kesehatan merupakan hak setiap warga negara. Di Indonesia, pelayanan kesehatan terus dikembangkan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang mudah, cepat, aman, dan berkualitas. Mulai dari puskesmas, klinik, hingga rumah sakit, tenaga kesehatan hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Program Jaminan Kesehatan Nasional juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Namun, pelayanan kesehatan bukan hanya tentang fasilitas dan tenaga medis. Kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan, melakukan pemeriksaan secara rutin, menerapkan pola hidup sehat, serta menggunakan layanan kesehatan sesuai kebutuhan juga sangat penting. Mari bersama-sama mendukung pelayanan kesehatan yang semakin baik, karena masyarakat yang sehat adalah modal penting bagi Indonesia yang kuat, produktif, dan sejahtera. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Di era digital, batas antara ruang fisik dan ruang maya semakin tipis. Dalam hitungan detik, manusia dapat terhubung, berbagi informasi, menciptakan peluang, bahkan membangun identitas di ruang tanpa batas. Namun, di balik kemudahan teknologi, hadir tantangan baru. Arus informasi yang begitu cepat, tekanan untuk selalu tampil sempurna, hingga perubahan cara manusia berinteraksi menjadi bagian dari dinamika kehidupan modern. Ruang maya bukan sekedar tempat berbagi pesan dan konten. Ia adalah ruang baru tempat budaya, pengetahuan, dan nilai-nilai kemanusiaan terus berkembang. Karena itu, masyarakat perlu memiliki kecakapan digital, kemampuan berpikir kritis, serta kesadaran untuk menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Sejalan dengan astacita, pembangunan Indonesia tidak hanya diarahkan pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada penguatan kualitas manusia agar mampu beradaptasi, berinovasi, dan memanfaatkan transformasi digital untuk kemajuan bersama. Sebab teknologi hanyalah sarana. Masa depan akan ditentukan oleh manusia yang mampu menguasainya tanpa kehilangan empati, karakter, dan jati diri bangsa.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Renungan Malam. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dalam kehidupan kita. Alkisah, seorang ayah dan anak sedang berjalan jauh sambil menuntun onta yang terlihat beberapa barang diletakkan di atas onta tersebut. Sampai mereka berpapasan dengan seorang pedagang pertama. Dia berkata, "Dasar bodoh kalian, onta yang kuat dan kekar itu kok tidak dinaiki oleh salah satu dari kalian? Dasar bodoh!" Sang ayah kaget dan menyuruh sang anak untuk naik onta tersebut. Tak lama kemudian, mereka berpapasan dengan pedagang kedua. Dia berkata, "Emang anak tak tahu diri? Masa ayahnya dibiarkan berjalan menuntun onta yang dinaiki anaknya?" Sang anak kaget. Dia mempersilahkan ayahnya untuk naik onta. Tak lama kemudian, mereka berpapasan dengan pedagang ketiga. Dia berkata, "Wah, tega nian ini sang ayah. Masa anak yang belum besar ini disuruh menuntun onta, sedangkan ayahnya bersantai di atas onta?" Sang ayah kaget. Kemudian mengajak anaknya untuk naik bersama-sama ke atas onta. Hingga mereka bertemu dengan pedagang keempat. Dia berkata, "Dasar manusia-manusia tidak berperi kehewanan. Onta kok dinaiki oleh dua orang dan barang-barang. Kasihanilah onta tersebut." Kemudian sang ayah berkata kepada anaknya, "Anakku, memang ketika kita mengharap nilai dari manusia, maka akan seperti ini, tidak jelas. Maka biarlah Tuhan yang menilai kita." Apabila kita berbuat baik, orang lain mungkin akan berprasangka bahwa ada maksud-maksud buruk di balik perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi, tetaplah berbuat baik. Terkadang, orang berpikir secara tidak masuk akal dan bersikap egois. Tetapi, bagaimanapun juga, terimalah mereka dengan apa adanya. Apabila kita sukses, kita mungkin akan mempunyai musuh dan juga teman yang iri hati atau cemburu. Tetapi, teruskanlah kesuksesan kita itu. Apabila kita jujur dan terbuka, orang lain mungkin akan menipu kita. Tetapi, tetaplah bersikap jujur dan terbuka. Apa yang telah kita bangun bertahun-tahun lamanya dapat dihancurkan orang dalam satu malam saja. Tetapi, janganlah berhenti dan tetaplah membangun. Apabila kita menemukan kedamaian dan kebahagiaan di dalam hati, orang lain mungkin akan iri hati. Tetapi, tetaplah berbahagia. Kebaikan yang kita lakukan hari ini mungkin besok dilupakan orang. Tetapi, teruslah berbuat baik. Berikan yang terbaik dari apa yang kita miliki, dan itu mungkin tidak akan pernah cukup. Tetapi, tetap berikanlah yang terbaik. Sadarilah bahwa semuanya itu ada di antara kita dan Tuhan. Tidak akan pernah ada antara kita dan orang lain. Jangan pedulikan apa yang orang lain pikir atas perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi, percayalah bahwa mata Tuhan tertuju pada orang-orang jujur dan Dia sanggup melihat ketulusan hati kita.
1: Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Dari program Masatu RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz dan streaming di RRI Digital. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, inilah program 1 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 18 Oktober 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz dari Banjarmasin. Kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Selamat pagi mendengar Semangat Pagi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Semoga pagi ini yang penuh dengan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk tetap selalu bersyukur karena telah diberikan nikmat hidup dan dapat menghirup udara pagi. Pro 1 RRI Banjarmasin akan mengudara untuk Indonesia menemani Anda dengan beragam acara dan hiburan. Kebersamaan kita hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah bersama saya Auliana di Banjarmasin Pagi. Pendengar, sebelum atau sesudah Anda melaksanakan ibadah sholat subuh pagi ini, kami akan mengajak bersama untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 48 dibacakan oleh Norsida. Selamat mengikuti.

Oh.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: ada api yang tidak terlihat. Tidak ada asapnya, tidak ada cahayanya. Tapi diam-diam, ia membakar habis pahala kita. Api itu bernama hasad. Iri melihat orang lain senang, tidak suka melihat orang lain berhasil. Kita mungkin rajin ibadah. Sholat jalan, sedekah jalan, zikir juga sering. Tapi saat hati berkata, kenapa dia yang dapat? Harusnya aku. Saat itulah api itu mulai menyala. Hasad tidak membakar rumah orang lain. Ia membakar pahala kita sendiri. Seperti api yang menghanguskan kayu bakar. Hasad membuat hati sempit. Sulit melihat kebaikan orang lain. Mudah curiga. Mudah benci. Dan yang paling menyakitkan, hasad merusak silaturahmi. Senyum jadi palsu, doa jadi berat, pertemanan jadi racun. Padahal, rezeki orang lain tidak pernah mengurangi bagian kita. Allah tidak pernah salah membagi. Yang salah, hati kita yang tidak mau menerima. Kalau hari ini kita merasa panas melihat keberhasilan orang, jangan dipelihara. Segera doakan dia. Paksa hati berkata, ya Allah, berkahi dia dan cukupkan aku. Karena saat kita mendoakan orang lain, api itu padam pelan-pelan. Jangan biarkan hasad tinggal di hati, karena ia tidak membakar orang yang kita iri. Ia membakar kita dari dalam.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
2: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
4: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
5: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
6: Tergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
7: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Hussaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilakan.
1: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
8: kanal informasi dan inspirasi.
9: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
10: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
9: Terus harus gimana lagi?
10: Agi tahe, burukku, anakku naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya terburuk. Itu dah berburuk.
9: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
10: Gitu kan enak dengarnya.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Persatukan Al Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Semangat pagi untuk Anda hari ini yang memulai awal aktivitas dengan senyum. Semoga hari ini diberikan kesehatan dan juga apapun kegiatan Anda hari ini diberikan kemudahan ya. Baik pendengar, sambil menantikan kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin, informasi terbaru akan kami hadirkan. Informasi pembuka kita di Banjarmasin pagi, mengawali pagi Anda, terkait dengan perkembangan kasus kecelakaan ya KM Virgo Transport 8. Nah, kali ini ada perkembangan karena proses persiapan pengangkatan badan kapal atau salvage KM Virgo Transport 8 mendengar masih terus berlanjut. Sejumlah peralatan yang menunjang pelaksanaan operasi tersebut dijadwalkan tiba di Pelabuhan Trisakti pada hari Sabtu 10 Oktober 2026. Kendati demikian, pihak PT Virgo Karya Shipping VKS selaku perusahaan yang bertanggung jawab masih belum dapat memastikan waktu pasti pelaksanaan operasi tersebut. Manajer cabang PT VKS Banjarmasin Dwi memastikan bahwa tahapan persiapan salvage saat ini tetap berjalan sesuai dengan perencanaan. Silakan Anda dapat baca di portal rri.co.id.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen Dang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Persatukan informasi dan inspirasi. Saatnya kami ajak Anda bersama mengikuti kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah tentunya. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta junjungan kita tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di kesempatan pagi hari ini pendengar kita dapat bersua kembali dalam acara kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Edisi Minggu 11 Oktober 2026. Kami juga akan nanti mengajak Anda bersama untuk bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 0811-5111410 dan juga 0511-3251562 serta WhatsApp Pro 1. Untuk kuliah subuh pagi hari ini kami sudah terhubung bersama narasumber melalui via telepon, dan tema kita membahas tentang warisan dan titik persinggungannya, jangan sampai keliru memahami hak keluarga. Kami sudah terhubung bersama Akademisi UIN Antasari Banjarmasin, Ustazah Profesor Dr. Hajah Waidah MHI. Assalamualaikum, Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, Prof?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat, tinggi. Ini temanya menarik terkait dengan warisan dan titik persinggungannya. Biasanya ini yang menjadi permasalahan besar gitu ya, sampai sampai apa ya, memutus tali silaturahmi lah, seperti itu ya, Prof ya, akibat waris. Baik, sebelum kita ajak pendengar untuk bergabung, silakan Profesor Waidah untuk memberikan pengantar tema pagi ini. Silakan, Prof.
1: Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur senantiasa kita panjatkan. Alhamdulillah hari ini kita kembali dapat berbincang di seputar masalah kewarisan Islam. Dan tema yang saya pilih yaitu warisan dan titik persinggungannya, jangan sampai keliru memahami hak keluarga. Jadi sesungguhnya apa yang nampak di masyarakat kita bahwa warisan dengan segala titik singgungnya ini tampak menjadi permasalahan ya di belakang hari sepeninggal pemilik harta. Ketiganya, jadi warisan, persinggungannya itu adalah berhubungan dengan wasiat dan hibah. Jadi warisan, wasiat, dan hibah. Ketiganya ini merupakan hal ya berkait dengan perpindahan hak dan milik seseorang kepada orang lain. Nah, ada memang yang membedakan ketiganya. Jadi kalau warisan itu berpindah hak dan milik itu kepada seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Tentu ahli waris ini adalah orang-orang yang memiliki hubungan sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat warisan. Nah, wasiat sebenarnya juga merupakan bagian dari hukum Islam yang biasanya juga di dalam kitab para ayat itu disebutkan dalam bab warisan. Nah, tetapi wasiat ini adalah sesuatu pesan ya seseorang yang akan meninggal dunia kepada orang yang dikehendakinya, termasuk biasanya artinya tidak jarang kita temui wasiat diberikan kepada ahli waris. Nah, di sini tentu ada rambu-rambu yang harus diperhatikan, bahwa ketika Nabi menyabdakan la wasiyata li warisin, seharusnya wasiat itu tidak diberikan kepada ahli waris. Tetapi kemudian oleh masyarakat kita justru warisan, wasiat ya diberikan kepada ahli waris. Nah, tentu ada banyak faktor yang melatari ini. Nah, yang satunya ada lagi adalah berkaitan dengan hibah. Hibah juga perpindahan milik seseorang, tapi bersifat pemberian ya oleh seseorang kepada orang lain, yang artinya orang lain itu adalah orang yang memang dikehendaki oleh si wahib atau pemberi hibah. Nah, hanya saja di masyarakat kita kadang hibah juga diberikan justru kepada ahli waris. Nah, oleh karena itu warisan, wasiat, dan hibah sebenarnya adalah proses perpindahan hak dan milik atau harta seseorang kepada orang lain, tetapi peruntukannya berbeda-beda. Warisan kepada ahli waris, wasiat kepada yang menerima wasiat, termasuk juga hibah. Namun pada kenyataannya ketiganya justru perpindahannya itu kepada ahli waris. Nah, oleh karena itu, tema kita jangan sampai keliru memahami hak keluarga. Artinya, ketika kita memberikan wasiat atau hibah, termasuk misalnya kepada ahli waris, nah ini berarti ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Misalnya, wasiat tidak melebihi dari sepertiga harta. Hibah juga hari ini dibatasi melalui kompilasi hukum Islam, yaitu tidak boleh melebihi dari sepertiga. Walaupun sebenarnya hibah itu adalah hak dari seseorang yang mau memberikan kepada siapapun dengan batasan apapun, sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi kemudian diberikan batasan oleh kompilasi hukum Islam, mengingat ada satu pasal baru yang mengendaki bahwa hibah orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan. Nah, ini mungkin banyak kita lihat bagaimana masyarakat kita mempraktikkan tiga hal yang saling bersinggungan antara warisan, hibah, dan wasiat. Harta memang merupakan salah satu amanah Allah yang harus kita kelola dan salurkan dengan cara-cara yang benar. Nah, dalam kehidupan keluarga, persoalan harta seringkali menjadi sumber perselisihan, terutama ketika orang tua meninggal dan harta peninggalannya harus dibagi kepada ahli waris. Jadi warisan memang dibagikan kepada ahli waris yang memang ditunjuk sudah melalui ayat, termasuk nanti ketika bagian-bagiannya kemudian ada hal-hal yang menggugurkan, nah ini juga harus diperhatikan. Nah, persoalan ini muncul karena masyarakat kita terkadang mencampur adukan tiga konsep yang berbeda antara tiga hal yang bersinggungan tadi, yaitu warisan, wasiat, dan hibah. Ada yang menganggap bahwa semua harta orang tua otomatis menjadi warisan, padahal sebagian harta mungkin saja telah dihibahkan atau diwasiatkan oleh orang tua yang masih pada saat dia masih hidup. Nah, ada juga yang mengira bahwa orang tua bebas menentukan seluruh pembagian harta setelah meninggal melalui wasiatnya. Nah, karena itu pemahaman yang benar tentang ketiganya sangat penting agar tidak terjadi pengambilan atau mengambil hak orang lain, baik secara sengaja maupun karena ketidaksengajaan, karena tidak tahu. Nah, bahwa ketiga yang bersinggungan ini memiliki perbedaan, mungkin akan lebih jauh kita akan diskusikan nanti ya terkait ini. Nah, bahwa warisan itu diberikan kepada ahli waris, wasiat diberikan kepada orang yang ditunjuk melalui surat wasiat, hibah diberikan kepada orang yang dikehendaki oleh wahibnya, dengan memperhatikan ya berbagai prinsip-prinsip dalam hukum Islam, misalnya tentang batasan termasuk peruntukan kepada orang-orang yang dikasihkan. Nah, menurut prinsip umum ya, bahwa ketika hibah dilakukan, maka harta yang telah dihibahkan secara sah dan sempurna itu bukan lagi menjadi harta peninggalan. Namun keabsahan hibah dan kemungkinan memperhitungkan dalam penyelesaian warisan harus dilihat dari fakta kasus serta ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, karena kita memiliki kompilasi yang mengatur bahwa hibah dari orang tua kepada anak dapat dihitung sebagai warisan, artinya hibah orang tua kepada anak dapat dipertimbangkan dalam menyelesaikan pembagian warisan. Nah, ini barangkali secara singkat pengantar kita untuk berdiskusi terkait tiga hal yang saling bersinggungan dalam praktik nyata ya di kehidupan masyarakat kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar itu tadi sedikit pengantar ya dari Profesor Wahidah terkait dengan tema kita di kesempatan pagi hari ini terkait dengan hak waris ya. Silakan kami ajak Anda bergabung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik Nek, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah.
0: Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Bu Waliana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Umpamanya ustazah lah, kita kan ada beberapa saudara Lalu ada salah satu saudara kita itu yang laki-laki, tapi dia bukan anak yang pertama, anak yang kelima misalnya kan, ada mau membagi kayak itu, nah warisan, nah itu kayak apa tuh, selanjutnya. Nah yang kedua, misalnya ulun ada harta kan, tapi ada anak, anak tuh kan ada nanti ada hak warisnya, tapi berdahulu sedikitnya sebagiannya ada ulun bariakan lawan cucu misalnya kan, nah kada semuaan nang anu tadi nang pacangan diwaris tadi, cuman sedikit ulun bariakan lawan cucu, kayak apa itu ustazah? Nggih, makasih, mohon pencerahan pian, mohon maaf jahir dan batin, Mbak Waliana, makasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Rohinah di kawasan Banjarbaru. Silakan 0811511410 dan juga 0511325162. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lia.
0: Sehat Pak Muas?
3: Alhamdulillah, nah pina meler juga pengundangnya nih, tapi ampe ya sudah. Ya, alhamdulillah. Ada Bapak ikuti aja keadaan anu, apakah hendak Allah anu, terima kasih. Assalamualaikum ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mohon izin mengangkat sebuah hadis dari Ibnu Umar yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim yang mempunyai harta karena hendaklah wasiat itu telah selesai ditulisnya dua malam sesudah itu. Nah lalu ini ada kasus Ustaz Rahulun kada kawa pang memberikan anulun tuh kumpul manusia kalau di rumah sakit tuh. Jadi ini betapun ulun-ulun, ini ada beberapa saudara, cuma di antara saudaranya itu ada nang pina kayak apa lah, pina taharat kayak itu nah. Jadi mereka kan kada wani kalau melawani, cuma dari selidik punya selidik, orang tua bapaknya itu meninggal karena sesuatu hal yang tidak wajar. Setelah dia ada pemeriksaan, lalu betakun hukumnya ini kayak apa? Jadi ujar ulun, pernah pang ulun mendengar bahwa inya tuh kada berhak lagi mendapat waris. Nah itu aja ustazah, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Walia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muas di kawasan Klayan ya. Baik, ada lagi yang bergabung, silakan 0811511410 dan juga 0511325162. Kami ajak Anda bergabung di kesempatan pagi hari ini, tema kita tentang hak waris ya, dan bersama Profesor Dr. Hajah Wahidah ya. Temanya adalah warisan dan titik persinggungannya, jangan sampai keliru memahami hak keluarga. 0811511410. Baik, silakan Ustazah untuk dijawab.
1: Iya.
0: Sebentar ya, Ustazah. Sebentar Prof, ada yang bergabung kembali, kita terima dulu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah dan Mbak Uliana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rosita. Silakan.
4: Ya, makasih. Ini Ustazah, misalnya kan ada punya anak tuh perempuan satu-satunya, lalu kan dikasih sebelum orang tuanya meninggal dikasih emas sama rumah. Setelah orang tuanya meninggal, apakah itu termasuk waris?
1: Ya,
4: itu aja Ustazah lu tanyakan. Makasih banyak atas pencerahan pian. Uliana, makasih banyak ya atas sama-sama waktunya. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof untuk dijawab.
1: Baik ya, ibu-ibu dan bapak, jadi sudah memberikan tanggapan terkait tema kita. Ibu Rohina di Banjarbaru. Nah, jadi dalam konteks ini ya, yang namanya harta warisan itu wajib dibagi, itu satu hal ya. Jadi andaikan ada di antara beberapa saudara itu tidak mau membagi, maka ini bisa sebenarnya kita upayakan hukumnya agar membagi, karena membagi warisan itu ada satu kewajiban. Jadi bisa aja Ibu disampaikan ya, mungkin kita bisa sebelumnya, sebelum melakukan upaya hukum, mungkin masih bisa didiskusikan, dimusyawarahkan agar warisan itu dibagi, karena itu satu kewajiban. Nah, ini mungkin yang harus kita sampaikan kepada salah seorang di antara ahli waris kita yang mungkin tidak mau membagi, kata Ibu tadi. Nah, terkait dengan seseorang anak ya, kemudian memberikan sebagian kecil atau sedikit dari kepemilikannya kepada cucunya, inilah Ibu yang kita bicarakan dengan konsep hibah tadi, bahwa hibah itu adalah pemberian seseorang kepada orang lain. Apalagi tadi sudah dibatasi ya, hanya sebagian kecil atau sedikit saja. Nah, ini diperkenankan. Jadi sama saja dengan wasiat, hibah juga boleh diberikan dengan batas maksimal 1/3, termasuk kepada cucu. Apalagi biasanya cucu ini ya memang dirasakan nantinya akan tidak bisa mewarisi. Kenapa? Karena dia terhalang oleh anak dari si pewaris. Jadi cucu itu kan dia akan mahjub ya, tidak mendapat warisan kalau anak si mati itu masih ada. Nah, oleh karena itu mungkin mengantisipasinya bisa saja kita kemudian memberikan sebagian kecil yang menjadi milik kita untuk cucu kita, karena pertimbangan nanti kalau misalnya dia meninggal, kalau misalnya meninggal, si cucu ini kan tidak dapat, nah, maka dikasih bisa seperti itu. Biasanya memang kita-kita ya mengingat yang akan datangnya, oh ini cucuku nanti tidak dapat, maka dikasihkan duluan dengan cara hibah. Tapi tadi benar, hanya sebagian kecilnya atau sedikit, karena dia juga diberikan batasan. Mungkin seperti itu Ibu ya, Rufina. Nah, Pak Mu'az, terima kasih sekali. Jadi benar bahwa ketika kita melakukan satu wasiat, walaupun selama ini mungkin kita kena dalam pikir kita bahwa tidak ada ya harus dicatatkan, tapi ini satu hal yang menjadi apa yang harus kita perhatikan, bahwa ketika wasiat itu diucapkan secara lisan, mungkin nanti ada kesulitan ketika mempertanggungjawabkan pada saat proses pelaksanaannya. Bisa jadi tidak ada saksi dan lain sebagainya, atau mungkin saksinya hanya dia seorang, sehingga mungkin ketika menyampaikan ini kepada ahli waris, bisa saja orang tidak mendengarkan atau memperhatikan. Nah, oleh karena itu, berdasarkan hadis yang Bapak sampaikan tadi, benar bahwa sebaiknya dicatat. Dicatat kepada siapa kita memberikan, dicatat berapa banyaknya yang kita berikan. Karena bisa saja nanti pada saat pemberian wasiat itu dilakukan, ternyata pada saat meninggalnya pemilik harta itu justru yang diwasiatkan itu melebihi dari 1/3 harta. Nah, oleh karena itu pencatatan itu menjadi penting dalam proses pelaksanaan wasiat. Kenapa? Karena wasiat itu adalah sesuatu yang harus didahulukan sebelum warisan dibagi. Nah, oleh karena itu tepat sekali bahwa wasiat sebaiknya dicatat agar pada saat pelaksanaan atau proses pelaksanaan wasiat itu tidak terkendala dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya diragukan apakah benar ada tidaknya wasiat, termasuk batasannya berapa, jangan-jangan nanti yang diberikan itu melebihi dari batas maksimal pewasiatan. Padahal Islam mengajarkan bahwa wasiat itu dibatasi demi menjaga hak-hak daripada ahli waris. Nah, oleh karena itu saya memilih tema jangan sampai keliru. Jadi kalau ada hak keluarga di dalam warisan wasiat dan hibah ini, maka kita harus memperhatikan bagaimana Islam memberikan garisan hukum terkait ini. Jadi seperti itu. Terima kasih Pak Mu'az. Ibu Rosita, jadi tiga hal yang kita bincangkan saling bersinggungan ini termasuk di dalamnya adalah hibah. Jadi ketika dalam kasus seperti Ibu Rosita sampaikan, maka berarti anak perempuan sebelum orang tuanya meninggal dia sudah diberikan hibah. Nah, hibah orang tua kepada anak bolehkah? Tadi sudah saya jelaskan bahwa boleh saja dilakukan dan ini dapat diperhitungkan sebagai warisan. Nah, kemudian ketika dia hanya memiliki anak tunggal ya, lalu diberikan rumah, emas ya, apakah ini kemudian menjadi warisan? Jadi masih berhubungan dengan kompilasi tadi bahwa hibah orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai warisan. Walaupun dalam kasus ini ketika seseorang hanya memiliki anak perempuan, maka anak perempuan itulah yang menjadi ahli waris sekaligus. Jadi bisa jadi dia mendapat hibah dan itu dipotong sebelumnya, artinya tidak termasuk dari bagian harta peninggal yang akan diwariskan, maka rumah emas yang dikasihkan kita nilai, kita hitung apakah dia melebihi dari sepertiga. Nah, kalau tidak itu menjadi hak daripada si penerima hibah. Jadi anak perempuan tadi menerima hibah, lalu pada saat meninggalnya orang tuanya maka dia kemudian mendapat bagian warisan, yaitu sisa dari hibah yang telah dikeluarkan semasa hidup. Jadi hibah, warisan, dan wasiat itu sama-sama memindahkan milik seseorang kepada orang yang diberi wasiat, kepada orang yang diberi hibah, atau kepada ahli waris dengan masing-masing ketentuan. Hibah seperti yang Ibu sebutkan tadi itu adalah bagian yang harus dipindahkan ketika sudah diberikan kepada anaknya. Artinya itu tidak dihitung lagi sebagai bagian dari harta peninggalan yang akan diwariskan. Lalu apakah itu kemudian menjadi warisan? Sisa daripada hibah itu pada saat meninggalnya si pewaris maka tentu akan menjadi warisan dan anak perempuan berhak mendapat seperduanya dari harta warisan tersebut. Walaupun nanti dalam kasus selanjutnya bisa saja kemudian anak menerima separuh lalu ditambah lagi ratnya atau lebihnya, atau nanti hakim menggunakan pertimbangan bahwa anak perempuan pun bisa mewaris seluruhnya. Artinya apa yang sudah diberikan orang tuanya itu adalah hibah, terpisah dari warisan, kemudian ketika meninggal yang dibagi itu adalah bagian dari sisa peninggalan tadi, artinya bagian dari hibah dan sebagainya. Mungkin seperti itu yang dapat saya jawab, Ibu dan Bapak. Mohon maaf mungkin kalau masih belum jelas ya.
0: Baik. Ya, silakan yang ingin bergabung kembali 0811511410 dan juga 0511325162. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat Pak Idham.
5: Alhamdulillah, sedikit-sedikit aja pangan. Mode sejarah dan rokongan.
0: Dibuka dulu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini bercakap tapi ini kisah lawas Bang sudah Ustazah. Tahun 81 kan rasanya Abah itu meninggal pas anak naik haji. Pas anak naik haji meninggal, jadi waktu itu naik haji 2 juta. Jadi mama aja yang berangkat kan karena Abah anu meninggal. Nah, duitnya itu kami kada tahu tuh. Itu kakak yang nomor 2, yang laki-laki yang mau urusinya itu. Jadinya duitnya habis. Karena menukar apa aja, membayari selawat, membayari zikir, membayari puasa, membayari apa sholat. Duitnya dibawanya kamu entah ya kan. Habisannya situ kada tahu lagi, kami ini kada menikmati itu duit itu. Karena waktu itu almarhum Abah itu berpesan, tolonglah duitku itu dikelolakan di sini. Nah, istilah dikelolakan ini kami kada paham apakah itu diwariskah atau misalnya diusahakan untuk amal jariah sidin gitu. Nah, itu satu. Nah, jadi ketukar segala, membayari segala zikir, segala selawat, segala itu, duit warisan itu habis kayak apa itu Ustazah hukumnya itu. Terus yang kedua, masih ada bertinggalan lagi pahumaan di kilometer 9. Jadi pahumaan itu tulisannya ahli waris itu kan mama, kakak bini-bini, kakak laki-laki, kami lawan ading. Soalnya pas kami lagi tugas di Bandung, jualnya pulang pahumaannya tuh. Nah, alasannya Uma yang menjual. Jadi kami kan dapat juga warisan itu, cuma dibari sedikit benar ya. Disukarakan deh bini ke kekalung anak. Nah jadi karena kami itu dulu kan tapi menggaduhi masalah warisan, karena sibuk urusan dinas kan segala macam, nah itu karena berdosa kah kami. Nah lalu karena kelakuannya kayak itu, lalu garing ustazah, karena baik-baik. Habis hartanya itu semua tak tekarik sampai harta ampunnya aja habis juga. Ya dokter kan ada penyakitnya. Nah, lalu kami berundingnya sudah, akhirnya aja sudah. Kalau di situ termakan harta warisan kami, kami ikhlasakan aja sudah kepada bapak. Berapakah hitungannya, berapakah hitungannya kami ikhlasakan aja. Itu nak kayak membuang kalimpanan ustazah. Esok harinya baik. Lalu kawan pegawai pulang. Nah jadi ini kayak apa nih kasus nang kayak ini nih. Tapi ini sudah matian pengurangnya sudah habisan. Tinggal kami aja lagi lawan ading saikong lagi. Nah itu aja ustazah salah hilap mohon maaf. Mohon maaf nih kalau anggap dianggap curhat kan. Terima kasih Allahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Idham Syah. Baik, silahkan di belakang Pak Idham 08115111410 dan juga 05113251562. Baik. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mbah Aulia.
0: Silakan Pak Muaz.
6: Sebuting hadis saja. Mm-hmm. Ya, makasih banyak. Ya. Assalamualaikum ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mohon izin mengangkat sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan memberi hibah dengan ucapan ini untuk Anda dan turunan Anda, maka pemberian itu tidak dapat diminta kembali untuk selama-lamanya. Dan apabila si pemberi berkata, ini untuk Anda selama Anda masih hidup, maka harta pemberian itu kembali kepada si pemberi bila orang diberi sudah wafat. Nah itu aja Ustaz, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ulia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Muaz. Nah ini seperti Pak Muaz sampaikan tadi, Prof, terkait dengan hibah dan dipinjamkan. Nah ini apakah sama gitu kan, semisal tempati aja rumah ini semisal seperti itu, Prof. Nah, apakah berbeda untuk penempatan atau hibah itu apakah berbeda, Prof? Baik, silakan Prof untuk dijawab dari Pak Ida Hamsah juga. Silakan.
1: Iya, iya. Baik, terima kasih Bapak-bapak ya. Jadi kalau masalah warisan memang ada banyak ya yang bisa kita sampaikan karena orang masing-masing punya kasus gitu. Jadi kita nanti kita mungkin melihat apakah atau ada solusi terbaik agar semua hak-hak keluarga itu kita tunaikan. Jadi jangan sampai nanti ketika hibah, warisan dan wasiat ini justru mungkin akan menimbulkan perselisihan ya di antara sesama keluarga. Baik Pak Idham ya. Ini satu pengalaman barangkali ya, walaupun saya tidak bisa menjawab secara pasti apakah ada hubungan atau keterkaitan antara orang yang mungkin kalau boleh kita sebut ya, memakan, menjual, atau menikmati bagian warisan yang sebenarnya di dalamnya juga termasuk hak atau saudara, atau hak saudara maksudnya ya, karena bersaudara gitu. Nah jadi apakah ini ada hubungannya gitu, saya mungkin belum bisa, tidak bisa memastikan secara pasti bahwa itu ada hubungannya. Tapi dalam pengalaman Bapak ini bisa saja kemudian kita merasa oh bahwa ternyata kan ketika diikhlaskan justru meninggalnya mudah, atau mungkin prosesnya justru dia kembali sehat gitu. Nah ini satu pengalaman yang barangkali juga bisa kita pertimbangkan bahwa Islam sebenarnya memang tidak menghendaki ya ketika ada harta warisan itu hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu dari ahli waris yang kita anggap sebagai orang yang dalam tanda petik tadi oleh Pak Idham tadi harat gitu. Jadi biasanya memang ada dalam satu keluarga itu kan yang kita anggap oh ini yang Pak Iyahnya ujar kita, lalu dia yang membagi, dia yang mengatur. Nah kalau seandainya proses penyelesaian pembagian itu sesuai dengan ketentuan para id mungkin tidak ada masalah ya. Tapi ketika misalnya apa yang dilakukan oleh saudara kita justru menurut kita adalah melampaui dari hak kepemilikannya, maka tentu ini sesuatu yang harus kita bicarakan. Memang ya kadang dari satu keluarga itu ada yang merasa sudahlah biar aja kita tidak ini juga, kadang bahkan ada anggapan diwarisi salah, tidak membuat kaya juga ketika warisan itu ini. Nah akhirnya didiamkan, ini juga sebenarnya tidak benar ya. Jadi sepanjang ini kalau kita merasa bahwa ada hak bersama di antara ahli waris, mungkin bagus saja kita sampaikan kepada saudara kita, agar jangan sampai dia memakan baik secara sengaja atau tidak ya, apa yang menjadi hak orang lain. Dalam hal ini adalah sesama saudara, karena ahli warisnya beberapa orang atau banyak. Berbeda kalau misalnya hanya satu orang, dialah pemiliknya, jadi tidak ada masalah. Nah masalah ongkos ONH ya, ongkos naik haji, ini menurut saya kalau ditinggal mati sebelum pelaksanaan itu bisa saja menjadi bagian dari harta warisan. Kenapa? Saya juga punya pengalaman Pak, waktu menyetorkan orang tua kita ONH lalu meninggal, itu untuk meninggal maksudnya sebelum berangkat ya. Jadi penyetoran itu 2017 kalau tidak salah ya. Jadi 2000. Nah, sebelum sempat berangkat maka itu akan dikembalikan ONH itu kepada siapa? Kepada ahli waris. Kita juga membuat surat keterangan ahli waris di kelurahan, diketahui juga oleh camat. Artinya itu perpindahannya nanti adalah kepada ahli waris. Makanya itu ada tanda tangan daripada ahli waris semua di dalam surat keterangan ahli waris itu untuk mengambil pengembalian ONH tersebut. Artinya ketika itu kembali kepada ahli waris, maka berarti milik daripada ahli waris dan harus dibagi sesuai dengan ketentuan yang sudah dijelaskan. Nah oleh karena itu ketika hanya diambil alih oleh satu orang, maka ini tentu tidak benar. Nah jadi seperti itu. Nah masalah uang warisan itu dipakai untuk zikir, salawat, kadang bahkan ya tidak usah kita bagi, kita sedekahkan saja, akan menjadi amal jariah. Nah kalau misalnya ya ada pewaris ini meninggalkan bagian harta yang mana ya, yang mana itu adalah milik ahli waris, harusnya tidak digunakan oleh seseorang ahli waris atas nama tetua atau atas nama tukang bagi untuk menyelesaikan sendiri, apalagi misalnya hanya dikeluarkan untuk membayar hal-hal yang sebenarnya tidak menjadi kewajiban. Sama Bapak, ketika arwahan itu tidak dibenarkan diambil dari harta si meninggal. Nah jadi zikir mungkin perlu biaya, membaca salat, mengundang orang, menjamu orang. Nah ini kan bukan menjadi kewajiban ahli waris, termasuk arwahan. Jadi arwahan itu tidak boleh diambil dari harta si meninggal, karena ini akan mengurangi daripada hak ahli waris. Jadi hak kewajiban ahli waris itu kan menyelenggarakan jenazah saja, mulai dari memandikan sampai menguburkan, itu saja yang boleh diambil dari harta si meninggal. Sisanya tidak diambilkan dari harta si meninggal. Artinya tidak diperkenankan, tidak dibolehkan kita mengambil harta si mati untuk keperluan selain tajizul mayit tadi. Nah oleh karena itu apa yang sudah dilakukan oleh saudara bapak, mungkin ini dianggap satu kesalahan sehingga mungkin dirasa oh ini jangan-jangan penyakit ini ada hubungannya, dan ketika diikhlaskan alhamdulillah ya, mungkin dalam kasus bapak ini semua saudara mengikhlaskan dan betul ternyata sehat, dapat bekerja. Nah ini mungkin sesuatu pengalaman keagamaan ya, yang barangkali bisa kita jadikan hikmah bahwa memang Islam itu mengajarkan apa yang menjadi hak orang lain harusnya diserahkan kepada mereka. Mungkin seperti itu ya Pak Idham. Mudah-mudahan bisa mungkin menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Jangan sampai memakan atau menikmati apa yang bukan hak kita, karena di dalam harta peninggal itu ada hak keluarga, yaitu sesama saudara. Pak Mu'az, jadi terima kasih Pak Mu'az. Jadi hibah kepada seseorang itu dibolehkan, termasuk kepada keturunannya, seseorang keturunannya boleh diberikan hibah atau pemberian. Dan kalau seandainya ya apa yang kita berikan kepada seorang termasuk anak misalnya, tapi ketika dia kemudian meninggal sebelum sempat menikmati yang dihibahkan itu, maka betul itu akan kembali dengan cara pewarisan. Kenapa? Karena ketika seseorang diberi hibah, maka itu miliknya, dan miliknya itu misalnya masih utuh ada pada saat meninggalnya, belum sempat menikmati, maka itu akan kembali menjadi warisan. Artinya warisan itu adalah peninggalan dari si meninggal. Si peninggal memperolehnya pada saat hidupnya itu dengan cara hibah. Dan ini mungkin banyak kita temui di masyarakat kita, orang tua memberikan anaknya pemberian berupa rumah atau yang lainnya, lalu karena rumah mungkin tidak terjual sampai akhirnya dia meninggal lagi, maka harta yang dihibahkan tadi menjadi harta warisannya, dan itu akan dibagi kepada ahli warisnya. Jadi benar ya, terima kasih Pak Mu'az. Jadi apa yang dihibahkan kepada seorang turunannya, jika itu kemudian tidak habis ya, maka itu akan kembali dengan cara pewarisan. Nah, hibah yang dipinjamkan, hibah harusnya memang berbeda dengan pinjaman ya. Jadi kalau misalnya bahasanya ini silakan ditempati rumah ini, ini berarti bukan hibah ya. Jadi sigat ketika pemberian itu dilakukan tentu ada ucapan nyata atau konkret, apakah ini hanya pinjaman atau hibah, maka akan berbeda nanti akibat hukumnya. Kalau hibah, maka yang diberi hibah ini akan apa yang diberikan itu akan menjadi miliknya. Artinya dia bebas ya dengan apa yang sudah diberikan oleh orang kepadanya, maka itu menjadi miliknya. Kalau dia meninggal menjadi warisan nantinya. Tapi kalau pinjaman itu tidak bisa kemudian dianggap menjadi milik. Nah, aku pinjami rumah ini misalnya selama ini, selama hidup ya mungkin. Kalau pakai aja rumah ini atau tempati saja rumah ini selama jika masih hidup misalnya, maka ini tidak sama dengan hibah. Jadi ketika itu diucapkan, nah, jadi seperti apa maksudnya? Apakah pemberian ataukah pinjaman? Karena keduanya juga memiliki akibat hukum yang berbeda. Nah, yang bersinggungan dengan persoalan warisan yaitu hibah dan wasiat, karena itu semuanya adalah merupakan perpindahan milik dari seseorang kepada orang lain. Tetapi kalau pinjaman ini mungkin sementara saja kan, artinya tidak dapat dimiliki oleh orang yang diberi pinjaman. Mungkin seperti itu Alia ya, yang bisa Ibu jawab ya.
7: Artinya kalau dipinjam itu bisa aja diambil Bu ya.
1: Iya betul.
7: Tapi kalau dihibahkan artinya itu sudah diberikan ya, seperti itu ya Prof ya. Baik. Oke, silakan kami ajak Anda bergabung kembali. Assalamualaikum. Baik, 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dinda Ulia.
7: Baik, silakan Bunda Hani.
2: Baru pulang ini, baru monitor, baru pulang olahraga ini Dinda.
7: Oh iya, silakan Bunda Hani.
2: Terima kasih Dinda, sehat selalu Dinda, semangat menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum Prof Ustazah.
1: Waalaikumsalam.
2: Sehat selalu, semangat memberikan kita ini pemahaman dalam Islam. Alhamdulillah, sehat selalu Dinda, semangat. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ini Ustazah ya, Dinda ya. Ya. Kemarin itu saya pertanyaan saya di hari Jumat. Saya diserang oleh orang-orang. Ini kita, saya ini kan ya silaturahim, tetapi di zaman sekarang ini saya ini kan bukan gadget. Saya ini manusia. Kalau orang itu merampas haknya orang itu, seharusnya dia minta izin. Seperti itu ya. Misalnya dia assalamualaikum. nama saya saja diubar-ubar itu di sosmed, di apa itu, bunda ini. Saya bilang, saya bukan gadget, saya manusia. Kalau memang kau punya niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, assalamualaikum bunda, kita di mana? Seperti itu ya. Kalau kita ini, karena saya kemampuan saya, bukan saya menyontek kepada siapa-siapa di perkumpulan, tidak. Lillahi ta'ala, saya ini belajar. Di mana-mana itu, ustaz itu, tausiah itu saya tulis, baru itu saya simpan, baru saya lihat Al-Quran. Jadi di situ saya belajar. Bukan pelajaran saya nyontek kepada orang, perkumpulan orang, baru kita tiba orang. Lillahi ta'ala, saya bersuara, bukan seperti itu. Ini mohon pencerahan ini ustaz. Saya ini seakan-akan saya ini jadikan bahan permainan. Tapi saya berdoa kepada Allah, ya Allah berikan hambamu kekuatanmu. Apa yang kau syariatkan, apa disyariatkan di dalam Al-Quran, hadis-hadisnya Nabi Muhammad, itu saya pelajari. Yang saya tanamkan dalam iman, karena saya mau lindungi keluargaku. Ini yang pertama. Yang kedua ini ustaz. Saya ini kan manusia. Mengapa saya dikirimkan binatang? Seakan-akan saya ini katanya dilindungi oleh binatang. Kita ini kan manusia. Menakut-nakuti kita ini manusia. Saya tidak ridho itu. Orang yang punya ilmu, mohon maaf. Kalau ilmu itu kebaikan, silaturahim yang baik, berbahasa yang ikhlas, berbahasa yang baik.
7: Baik.
2: Bagaimana okay. Seperti itu saja. Tapi saya, lillahi ta'ala, saya tidak marah. Hanya saya bersikir. HP itu saya lakukan yang kebaikan.
7: Baik.
2: Bukan saya lakukan untuk bermaksiat. Mohon pencerahan ini, mohon maaf Binda atas pertanyaan saya. Itu yang hari Jumat saya diserang, tapi saya bersikir terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dilindungi dan saya tidak mau dilakukan seperti binatang. Baik. Saya mohon pencerahannya ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar tema ya, Prof ya. Baik, silakan Prof untuk dijawab. Ada lagi yang bergabung, silakan 0811-5111-410. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam, Mbak Puliana, sekali lagi.
7: Enggi, silakan.
8: Ini ustazah ya, anu. Assalamualaikum ustazah. Ini kan anu ujar ustazah tadi kan bahwa kalaunya duit waris itu kan ada istilah haul apa kan, selawatan apa itu kan ada pakai duit itu. Nah, ini ustazah kayak ini. Kan orang tuanya meninggalkan toko, jadi disewa toko itu, bayarnya 3 bulan sekali dibagi. Tapi kan ada salah satu yang mengelola. Cuma ini ustaz jadi ini duitnya sudah kupotong lah untuk impak atas nama pahalanya, untuk atas nama kedua orang tua. Jadi kan kita ini ketahui berapa jadi anak-anak ketahui yang adik-adik ini. Nah, jadi yang kakak ini yang mengelolanya. Jadi duit itu sudah bayarkan 3 bulan sekali orang satu, sudah kupotong untuk impak lah masing-masing. Nah, itu gimana? Saya bujur aja lah kayak itu. Jadi kan sebagian ada salah satu saudara yang merasa kok pada aku perlu lagi lebih dari itu. Nah, itu kayak Pak Ustazah. Itu aja lah turnya. Terima kasih banyak. Mohon maaf lah kedua kali menelpon. Bu Liana, makasih banyak lah waktunya lah. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Prof, Ibu Rosita terakhir dari Tunjung Maya, silakan.
1: Iya, baik, terima kasih ya. Jadi untuk Ibu Hani, mungkin yang bisa kita pesankan bahwa betul kita sesama manusia ya, artinya ada etika, ada akhlak yang harus dipertimbangkan ketika berkata yang baik-baik diperintahkan. Jadi jangan sampai terjadilah. Mungkin ibu merasakan betapa sakitnya begitu ya ketika orang berkata-kata yang tidak benar. Jadi karena memang Islam memerintahkan ada akhlak untuk sesama, jadi termasuk berkata-kata yang baik. Jadi mudah-mudahan Ibu Hani ya diberikan kesabaran menghadapi orang-orang yang seperti ini. Insya Allah mungkin sepanjang kita menurut kita itu baik saja dalam ketentuan, tidak usah ditanggapi mungkin ibu ya. Kemudian Ibu Rosita tadi ya, tentang betul bahwa ibu haulan, arwahan dan sejenisnya, selain yang biaya penyelenggaraan jenazah, maka itu bukan menjadi kewajiban ahli waris untuk mengambilkan bagian dari harta peninggalan. Nah, memang banyak ibu praktik seperti kasus keluarga ibu ini, bahwa seorang mati kemudian dia meninggalkan toko misalnya, lalu karena mungkin di situ ada manfaat yang bisa dibagi secara bersama-sama untuk ahli waris, kemudian disepakati untuk tidak dijual, ya tidak ada masalah sepanjang nanti dari pengelolaan itu pembagiannya benar, ya artinya tidak ada hal-hal yang menimbulkan rasa tidak nyaman oleh sebagian ahli waris. Kenapa misalnya si kakak yang mengelola harta ini justru mengambil secara sepihak bagian harta yang dijadikan alasan bahwa ini adalah untuk kepentingan sedekah atau infak dan lain-lain. Memang tujuannya juga dimaksudkan untuk pewarisnya ya, atau orang tua kita. Tetapi karena ini sekali lagi adalah bukan menjadi bagian dari harta yang harus diambil dari hasil mati, maka tentu harus ada pembicaraan, ada musyawarah di antara sama, siapa tahu barangkali dari sewa toko itu kalau misalnya tidak dikeluarkan untuk ini, maka akan mendapat bagian masing-masing secara sempurna dari harta pengelolaan sewa toko tadi. Artinya menurut saya sepanjang ini, yang pertama, sewa toko adalah bagian dari harta peninggalan yang akan diwariskan kepada ahli waris. Jadi kalau seandainya mau disumbangkan sebagiannya untuk infak sedekah, maka ini tentu harus memerlukan musyawarah di antara sesama ahli waris. Siapa tahu misalnya di antara ahli waris itu ya ada yang mungkin berkepentingan untuk tidak dipotong dulu untuk infak sedekah atau yang lainnya. Saya kira apa yang ditinggalkan oleh pewaris, kalau itu diwariskan, itu sudah menjadi bagian ya yang harus kita perhatikan. Artinya tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan bagian infak sedekah itu. Nanti mungkin perbincangan hutang dainullah dainulibat itu mungkin akan ada, mudah-mudahan sempat nanti kita bahas di lain waktu. Intinya karena ini bukan satu kewajiban, harusnya memang ada musyawarah di antara sama keluarga. Maukah di antara ahli waris ini diambil untuk sedekah? Apalagi misalnya itu hanya sepihak, ya kan? Maka kita akan ada dugaan-dugaan atau mungkin prasangka-prasangka yang tidak nyaman pada akhirnya, kan? Seperti yang Ibu ungkapkan itu. Jadi sewa toko adalah bagian dari harta warisan, itu akan dibagi. Kalau dikelola juga tidak ada masalah sepanjang bisa dipertanggungjawabkan.
7: Baik. Saya kira. Baik, alhamdulillah terjawab semua, Prof ya. Dan karena waktu juga terbatas, tidak terasa kita sudah di penghujung di akhir kuliah subuh. Baik, sebelum kita akhiri, Prof, mungkin dari apa namanya sharing, pertanyaan dan lain sebagainya, mungkin ada kesimpulan yang dapat kita petik dari tema pagi ini, Prof, silahkan.
1: Iya, baik ya. Warisan dan titik persinggungannya, maksudnya adalah warisan, wasiat dan hibah seringkali ya dipahami salah oleh keluarga. Nah, oleh karena itu pemahaman mengenai tiga hal yang berbeda ini harus benar-benar kita perhatikan, walaupun di sisi lain dia memiliki persamaan. Jadi warisan, wasiat dan hibah itu sama-sama perpindahan hak dan milik seseorang kepada orang lain. Nah itu sama ya. Jadi cuma kalau warisan berpindahnya itu ketika pemilik harta meninggal dunia, walaupun tidak diucapkan dengan cara pesan atau wasiat atau tidak dengan hibah, dia secara otomatis berdasarkan asas ijbari perpindahan hak milik seorang yang meninggal kepada orang yang hidup ahli warisnya itu adalah ijbari. Artinya otomatis, istilahnya itu memaksa ya, memaksa kepada kita memang harus berpindah. Tetapi kalau hibah itu berpindahnya itu pemberian yang berpindah itu ketika hidup, dan tentu tidak boleh diambil lagi. Jadi betul kata Pak Mu'az tadi bahwa apa yang sudah dihibahkan kepada seseorang maka haram hukumnya kalau itu diambil lagi, kecuali kalau hibah orang tua kepada anak. Intinya apabila kita sudah memberikan bagian harta dengan batasan sepertiga maksimal ya, maka itu sudah menjadi milik orang yang diberi, tidak boleh kita ambil lagi. Nah ini namanya hibah. Jadi perpindahannya itu ketika hidup, kalau warisan ketika meninggal. Adapun wasiat itu keinginan, pesan akan harta atau manfaat seseorang yang mana itu akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Nah, jadi ini kalau warisan dan wasiat agak sama ya, ketika perpindahan itu setelah meninggal dunia, cuma wasiat diucapkan sebelum meninggal. Kalau warisan tidak diucapkan, otomatis akan berpindah secara ijbari. Nah, oleh karena itu ketiga hal ini adalah hukum Islam yang punya aturan masing-masing. Akibat hukum

0: pimpinan harta. Mohon maaf kalau misalnya ada salah dan kekurang, itu tentu keterbatasan saya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan umur yang panjang sehat ya, senantiasa dapat berbagi ilmu untuk kepentingan kita menyelesaikan terkait harta ya, apa yang menjadi kewajiban bagi kita untuk menyelesaikannya, karena warisan, hibah, dan wasiat adalah sesuatu yang harus kita perhatikan, apalagi wasiat adalah bagian dari tirkah yang sebelum dibagi ini menjadi sesuatu yang wajib untuk kita selesaikan. Demikian, saya ucapkan terima kasih atas segala tanggapan dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu di kesempatan kuliah ini. Demikian,
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof sudah bersama Persatuan dari Banjarmasin. Sehat selalu, di lain waktu kita bisa berbincang kembali. Mudah-mudahan bisa langsung datang ke studio Persatuan dari Banjarmasin. Assalamualaikum Prof.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, itu tadi kebersamaan kita dalam acara Kuliah Subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin dengan tema pagi ini warisan dan titik persinggungannya, jangan sampai keliru memahami hak keluarga. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan juga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Yang belum sempat, insya Allah ya, kuliah subuh kami hadirkan setiap hari di ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

pagi, ya pagi yang cerah ini adalah waktu yang tepat ya untuk menggerakkan tubuh, menghirup udara segar dan menyegarkan pikiran. Tidak perlu olahraga berat, cukup berjalan kaki, bersepeda, jogging ringan atau melakukan peregangan tubuh tetap bugar dan semangat menjalani hari. Ingat, kesehatan adalah investasi berharga untuk Anda. Luangkan waktu untuk diri sendiri, nikmati setiap langkah dan jadikan olahraga sebagai kebiasaan baik. Seperti apa yang dilantunkan dalam sebuah lagu Indahnya Pagi darinya Absolut. Menyapa Anda di Banjarmasin pagi, pendengar informasi dari portal rri.co.id, datang dari Banua. Ketua TPPKK Kota Banjarmasin Nelly Listriani Yamin HR mendorong masyarakat membiasakan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman atau B2SA. Dengan memanfaatkan bahan pangan lokal yang mudah diperoleh dan terjangkau, ajakan tersebut disampaikannya saat membuka lomba pangan B2SA dan lomba diversifikasi olahan pangan lokal tingkat Kota Banjarmasin tahun 2026 di Pendopo Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kota Banjarmasin pada Sabtu 10 Oktober 2026. Penasaran informasinya? Silakan Anda baca selengkapnya di rri.co.id.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan diutamakan adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
7: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada kemarin.
8: Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi
0: dua ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, sebelum kami lanjutkan untuk siaran Pro 1 RRI Banjarmasin, kami mohon perhatian Anda sejenak. Warga Kalimantan, hujan mulai turun namun asap masih terlihat di beberapa waktu. Karena itu, kewaspadaan terhadap keselamatan termasuk keselamatan kelistrikan tetap perlu dijaga. Ada 5 hal yang perlu diingat. Pertama, saat asap tebal jangan beraktivitas di dekat jaringan listrik. Jarak pandang yang terbatas dapat membuat kabel dan tiang listrik sulit terlihat. Utamakan keselamatan dan jaga jarak. Kedua, lingkungan yang kering tetap memiliki resiko kebakaran. Jaga lingkungan sekitar jaringan listrik dan hindari aktivitas yang dapat memicu api. Ketiga, jika menemukan kabel listrik jatuh, jangan disentuh, jaga jarak, dan jangan mencoba memindahkannya. Keempat, jika api mendekati jaringan listrik, segera laporkan kepada PLN, jangan mencoba menanganinya sendiri. Dan kelima, cek instalasi listrik di rumah, periksa kabel, stop kontak, dan peralatan listrik secara berkala. Pastikan semuanya dalam kondisi baik dan aman digunakan. Mari tetap waspada, jaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan, serta gunakan listrik dengan aman. Asap masih terlihat, tetap waspada. Tetap waspada, utamakan keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PLN Unit Pendidikan dan Pelatihan UPDL Banjarbaru. Terima kasih atas perhatian Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

10% artinya 100% sudah klop ya, kata Bia De Baginda, 100% cintaku. Terakhir informasi terkait dengan bus Banjar Bakula, Dinas Perhubungan di Subprovinsi Kalsel menyiapkan sistem tarif terintegrasi untuk layanan transportasi umum di kawasan Banjar Bakula. Melalui skema ini pendengar, masyarakat cukup membayar Rp5.000 untuk perjalanan hingga 90 menit termasuk saat berpindah antar layanan angkutan yang terintegrasi. Silakan selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id. Saatnya pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti rangkuman berita sepekan.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami ajak Anda bersama mengikuti rangkuman berita sepekan.

0: Pendengar, kembali menjumpai Anda dalam rangkuman berita sepekan edisi Minggu 11 Oktober 2026. Sejumlah informasi sudah kami persiapkan, di antaranya operasi pencarian korban Virgo 8 masih berlanjut hingga saat ini. Pelaku yang diduga membakar lahan dan rumah warga di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ditangkap oleh aparat kepolisian. Inilah rangkuman berita sepekan selengkapnya bersama saya, Aulia Rahman. Operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang setelah berlangsung selama 3 pekan. Tim SAR gabungan menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Safi'i mengatakan, operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan situasi di lapangan.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan Salvit guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
0: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas resmi menghentikan sementara operasi penyelaman bawah air dalam pencarian korban KM Virgo Transport 8. Keputusan penghentian penyelaman diambil setelah Basarnas bersama tim gabungan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi lapangan. Faktor keselamatan personil menjadi alasan utama mengingat risiko teknis di dalam bangkai kapal yang dinilai semakin kompleks. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Safi'i menjelaskan, struktur kapal yang tidak stabil berpotensi mengalami pergeseran secara mendadak. Selain itu, jarak pandang di dalam kapal juga sangat terbatas.
1: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
0: Operasi Salvex atau pengangkatan badan kapal KM Virgo Transport 8 ditargetkan dapat terlaksana pada bulan Oktober 2026 ini. Kepastian tersebut diungkapkan oleh juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi. Simpson menyebut pelaksanaan Salvex saat ini masih dihadapkan pada pemenuhan kelengkapan data administrasi. Pihaknya terus menjalin komunikasi intensif dengan pihak asuransi guna mempercepat proses eksekusi.
2: Insya Allah, Bu, insya Allah, pasti bulan ini. Ya, karena memang itu kewajiban kami dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Pak Basarnas sendiri untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
0: Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin memperketat penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah, menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori tidak sehat dan berfluktuasi. Kebijakan tersebut berlaku bagi peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan seluruh karyawan sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama meminta seluruh sekolah mengoptimalkan penggunaan masker selama berada di lingkungan sekolah. Sekolah juga diminta menyiapkan masker cadangan bagi peserta didik maupun tenaga kependidikan yang tidak membawa masker. Panitia Khusus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mematangkan rekomendasi untuk memperkuat pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di daerah. Pembahasan dilakukan melalui rapat finalisasi di gedung DPRD Kalimantan Selatan. Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi, Haji Muhammad Saripudin mengatakan, rapat itu merupakan agenda terakhir Pansus untuk menyusun dan menyempurnakan pokok-pokok rekomendasi. Pansus juga mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang telah diterapkan pemerintah daerah dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi.
3: Pertama adalah integrasi data. Itu pertama yang kita tekankan. Yang kedua itu deteksi transaksi tidak wajar. Selanjutnya juga melakukan audit terhadap SPBU-SPBU, termasuk CCTV, terus juga verifikasi, dan juga memperkuat sanksi atau pelanggaran-pelanggaran hukum. Terus yang paling kami tekankan juga terkait koordinasi dan evaluasi Satgas. Karena Satgas sudah di-SK-kan oleh Pak Gubernur di Agustus kemarin.
0: Kemarau berkepanjangan mulai berdampak terhadap harga sejumlah komoditas pangan di Banjarmasin. Minimnya curah hujan menyebabkan produksi pasokan sejumlah komoditas mengalami penurunan. Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga terutama beras lokal dan beras Banjar serta cabai. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Ignatius Rizky Perdana mengatakan, kenaikan harga beras lokal tidak hanya dipengaruhi kekeringan, tetapi juga intrusi air laut yang berdampak terhadap mutu dan kualitas hasil produksi. Menurutnya, kenaikan harga beras lokal turut menjadi salah satu komoditas yang memberikan andil terhadap angka inflasi di Kota Seribu Sungai. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kalimantan Selatan memaparkan prediksi awal musim hujan tahun 2026-2027 di Kalimantan Selatan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Ariadi, mengatakan peralihan musim dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menyelaraskan program kerja dan juga potensi bencana yang terjadi di Kalsel. Ia berharap BMKG dapat terus memberikan pemutakhiran data terkait prediksi cuaca kepada pemerintah daerah secara berkala.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air, serta perangkat daerah terkait agar prediksi ini segera diselaraskan pemerintah kabupaten dan kota agar menyesuaikan kesiapsiagaan ini di wilayah masing-masing, terutama pada daerah yang selama ini langganan genangan.
0: Kebakaran lahan di sejumlah wilayah yang berbatasan langsung dengan Banjarmasin mulai mengancam permukiman warga. Kondisi ini menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin karena api berpotensi meluas dan mendekati kawasan hunian. Ancaman itu antara lain terjadi di kawasan Tembikar Kanan, Kabupaten Banjar, serta Handil Bakti, Barito Kuala. Lokasi kebakaran yang berada di wilayah perbatasan membuat penanganan tidak hanya menjadi perhatian daerah setempat, tetapi juga pemerintah Kota Banjarmasin. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengatakan, pihaknya telah mengerahkan personil untuk membantu penanganan kebakaran lahan di wilayah tersebut agar api tidak merembet hingga ke permukiman. Pembangunan jembatan Pulau Laut yang menghubungkan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru terus menunjukkan progres. Hingga saat ini pembangunan di sisi Batu Licin telah mencapai sekitar 1 km. Dan tinjau langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin mengatakan, pembangunan di sisi Batu Licin telah mencapai sekitar 1 km dengan jarak antara tiang sekitar 50 meter. Jembatan Pulau Laut nantinya memiliki panjang keseluruhan sekitar 3,75 km dan lebar 24 meter. Proyek tersebut ditargetkan rampung pada 2028 dan mulai digunakan masyarakat pada 2029. Dengan nilai pembangunan sekitar 5,5 triliun rupiah.
5: Jadi tingginya dari permukaan laut itu 30 meter. Jadi kapal apapun bisa lewat di sini. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan ini tidak ada gangguan 2028 ini selesai. Jadi mari doakan mudah-mudahan antara Tanah Bumbu ke Pulau Laut ini 2028 bisa sudah kita resmikan dan bisa digunakan antara dua pulau.
0: Polresta Banjarmasin mengungkap 4 kasus dugaan pembakaran rumah dan lahan yang dilakukan secara sengaja di sejumlah lokasi di Kota Banjarmasin. Dari pengungkapan itu, 3 orang telah diamankan untuk menjalani proses hukum. Polresta Banjarmasin, Kombes Polisi Rija Mutakin mengungkapkan, 4 kasus tersebut berada di wilayah Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Barat. 2 kasus terjadi di kawasan Jalan Pramuka, yakni dugaan pembakaran lahan di Komplek The Airland pada 31 Agustus 2026. Serta pembakaran ruko suku cadang pada 1 September 2026. Sementara itu, 2 kasus lainnya merupakan dugaan pembakaran rumah di Komplek DPR, Jalan Banjarmasin, Banjarmasin Barat, masing-masing di Gang 6 dan Gang 5 pada 2 September 2026.
6: Sengaja, unsur kesengajaan, ini nanti kita perlu pendalaman lagi dari penyelidikan. Memang ada beberapa pengakuan yang kita perlu dalami lagi, khususnya yang Komplek DPR. Tapi yang di Komplek Airland tadi, itu pengaruh produksi miras, ya. Kemudian yang satunya motifnya masih kita dalami, yang membakar sampah sehingga merambat ke lahan warga.
0: Pendengar, demikian rangkuman berita sepekan edisi Minggu 11 Oktober 2026. Saya Aulia Rahman, sampai jumpa.

Pulau Kembang, terkenal sebagai Pulau Kerajaan Kera. Cerita tentang mitos, legenda, maupun sejarah menjadi sebuah daya tariknya.

0: Pulau Kumbang juga salah satu ikon di Kalimantan Selatan. Ada satwa yang ikonik di sana, yaitu satwa ekor panjang warna abu-abu. Nah, saat ini populasinya sekitar 380-an. Bahwa TWA ini mempunyai luasan sekitar 85 hektar dan clear di sana tidak ada rumah yang ada di dalam kawasan.
1: Pulau Kembang dengan kerajaan keranya semakin menegaskan bahwa setiap sudut Indonesia merupakan sebuah pesona dengan karakteristik yang berbeda-beda dan mampu menjadi daya tarik untuk dikunjungi.

0: Apakah Anda sering sakit punggung? Bahkan bentuk punggung Anda tidak normal. Itu berarti tulang belakang Anda mengalami perubahan. Biasanya, hal seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Ada 3 jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, tulang belakang bawah melengkung, dan bengkok ke depan. Kyphosis, biasanya penderita terlihat lebih membungkuk. Dan skoliosis, salah satu kelainan yang dianggap serius karena tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Untuk mencegah terjadinya 3 kelainan ini, maka perlu membenarkan posisi duduk kita, yaitu dengan cara menyesuaikan ketinggian kursi. Pilih kursi yang mampu menopang punggung, memperhatikan tubuh bagian atas dan bawah, menapak kaki ke lantai, menyesuaikan posisi tubuh dengan komputer, dan yang terpenting, jangan duduk terlalu lama.
1: Seger banget.
2: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
1: Eh, emangnya kenapa?
2: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
1: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
3: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika

0: pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Layanan informasi dan inspirasi FM 97,6 MHz. Ya, ada Titu, lelaki cadangan. Dan menikmati suasana pagi dengan sajian Pro 1 RRI Banjarmasin yang mana dapat Anda ikuti melalui RRI Digital. Masih di tengah suasana pagi yang penuh dengan kabut asap ya, kota Banjarmasin diselimuti oleh kabut asap yang cukup pekat gitu ya untuk pagi ini. Tapi melihat semangat, antusiasme masyarakat kota Banjarmasin untuk berolahraga kayaknya cukup tinggi ya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dan apapun kegiatan Anda hari ini jangan lupa ya gunakan masker. Tapi kalau olahraga susah juga sih pakai masker ngap-ngapan ya. Tapi pokoknya pintar-pintar Anda lah memanage waktunya untuk pemakaian masker tersebut ya. Pendengar, untuk informasi pagi di Banjarmasin pagi, Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR mengapresiasi peran apoteker dan tenaga kefarmasian dalam mendukung pembangunan kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Apresiasi tersebut pendengar disampaikan Yamin didampingi Ketua TPPKK Kota Banjarmasin Nelly Listriani dalam peringatan World Pharmacy Day atau Hari Farmasi Sedunia 2026 yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel Sabtu pagi 10 Oktober 2026 di Aula Sekretariat Bersama Kota Banjarmasin.

0: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Baik, pendengar pagi ini, sebelum kami hadirkan informasi berikutnya, kami akan ajak Anda bersama untuk memantau kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin pagi ini. Edisi Minggu 11 Oktober 2026 yang akan disampaikan Rimelda. Rimelda, silakan informasi Anda selengkapnya.
2: Ya, baik, terima kasih. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca untuk Provinsi Kalimantan Selatan hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Diawali dengan pantauan citra radar cuaca, pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan kondisi cuaca terpantau cerah dan cerah berawan. Dan begitu pun untuk di wilayah Bandara Samsudinur juga terpantau cerah, namun terdeteksi adanya udara kabur akibat kabut asap. Untuk arah angin, dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 38 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 34 hingga 95%. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca wilayah kota dan kabupaten, pada hari ini pagi hingga malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan. Selanjutnya untuk informasi perakiraan gelombang, di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru, tinggi gelombang diperkirakan 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.co.id atau juga bisa follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Rimelda, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Menebar paku di jalan raya adalah salah satu perilaku yang sangat tidak terpuji serta berbahaya dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang fatal. Paku yang tergeletak di jalan dapat merusak ban kendaraan, menyebabkan kecelakaan, atau bahkan melukai pengendara dan penumpang lainnya. Selain itu, tindakan ini menunjukkan kurangnya kesadaran terhadap keselamatan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar.
1: Kang Deddy!
2: Weh, Pak Jaya!
1: Panennya udah beres?
2: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
1: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya?
2: Betul, tapi harga gabahnya.
1: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti, bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
1: Iyalah, apa lebih semangat lagi, atuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

aja nahi-nahi. Ya wah, ini kayaknya mau curhat nih dengan lagu ya. Oke, tapi gak apa-apa deh, gak apa-apa dia curhat sama lagu dari Do. Yang penting kami terus hadirkan update informasi terkini dari portal rri.co.id. Bank Indonesia menyebutkan penjualan eceran pada September 2026 pendengar diperkirakan tumbuh 1,4% secara tahunan. Perakiraan tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 1,3%. Menurut BI, dengan perakiraan tersebut, indeks penjualan atau penjualan real IPR pada September 2026 mencapai level 221,3%.